Masih dari kawasan Jalan Burangrang nomor 28 Bandung dan juga masih di sini Warga Dahlia di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung. Goyang sik asik, semakin asik semakin juara. Prung ah go go go. Goyang. Kita masuk sekarang Warga Dahlia di interval kedua di Kopi Dangdut Dahlia edisi hari Senin 25 Mei 2026. Enggak kerasa sudah ada interval kedua lagi. Emang tak karaos cenanya udah waktu teh meni nyerelek cenah zeyeng. Tapi gak apa-apa lah ya, yang sudah WhatsApp terima kasih, yang sudah teleponan juga, ditunggu lagi nanti teleponan lagi ya sama Erlan ya. WhatsAppnya di mana Cana Zeyeng? Di 0811-222-1015. Ada Bapak Caca di Cemara hadir. Digoyang katanya buat semuanya Warga Dahlia aja. Kang Asep Dapota juga hadir. Ada Neng Aryani juga hai. Capek ini cenanya terus pawe jadi apa? Iya weh lelah sisaun ngajeng jehet di ngon Zeyeng. Di kawasan Kebon Kawung mana atoh pisannya atoh pisan kamari hajat gede sayangnya atunya atoh banget pokoknya mah ya atoh lagi atoh pican sayang. Ada lagi dari Panundaan, selamat pagi sambil nyiapin anu sakola cenanya ada sama Teh Lilis Fauzan hatur nuhun. Ada Teh Tika juga selalu pantengin Erlan cenanya meni mantas eta mengumpulkan pangancian nyatunya. Dikumpulkan pangajiannya soalnya aku naon cina zeyeng. Ya soalnya gitu weh cenanya weh kita cina masih kena lalungse. Abis kemarin kompoy. Abis kompoy itu kemarin itu jabak kehujanan. Wah. Tapi udah atoh udah Persib juara. Teh Aisyah dari kawasan Garut hadir. Ada lagi sama Teh Teti Rohayati juga hatur nuhun sudah pantengin ya. Ada Balaan juga hai. Ada lagi sama Neng Rita di Gerlong Girang. Hai selamat pagi terima kasih Neng Rita sudah pantengin ya. Menikah Asep juga Febri Haryadi cina Allah Masya Allah tabarakallah Balaan. Dari Pangandaran juga Ukat selamat pagi. Salam kenal dari Majalengka katanya Teh Alesia. Salam kenal juga dari Erlan ya. Terima kasih udah pantengin. Dari Purwakarta ada Mama Hamzah. Halo Mama Hamzah. Nanti Cicadas digoyang yuk Teh Nanti yuk. Digoyang di sini ya di Radio Dahlia ya. Ada Teh Tika Wartika hatur nuhunnya dan juga Teh Cugar di kawasan Geger Kalong sambil rejebut rejeki katanya ya asik. Kang Koswara pada larang digoyang yuk sama Teh Ani baso tanjakan Seke Honje juga hadir. Neng Yolan KBW digoyang dan juga Mama Fiandi juga justranya pagi-pagi ada ubar sebel ada Erlan. Cuma iya dong aku kan siap jadi ubar sebelnya kamu sayang. Berikutnya sama siapa nih Teh Ratih di Jalantir Batu Jajar. Hai, sambil ngopi sambil ditemenin Erlan. Asik. Mojana cocok pokok namanya sambil ngopi burusok. Diregot dulu kopinya sayang. Ada Kang Roheng di Lengkong, ada juga Edi Patewael, ada Teh Sofi Munjul hadir. Kamari cina Asep Mamen erek nganjang. Nah, hajol terjadi. Udah meren ewe ibu negara namerenya. Kamari teh konvoy teh jeung si dedewenya. Elemen lain-lain si dede namanya jeung si abang. Abang Arsan, dede mah nanti sebentar lagi mau ngabarojol. Dari Cinunuk sama Teh Ima Susana, hatur nuhun. Terima kasih sudah pantengin Erlan ya. Teh Rani juga, waalaikumsalam. Ada Teh Ai Hakim, Ciharus, Cikajang Garut hadir sayang. Eka Jim juga hadir. Ada Teh Santi Kopo, Agus Oce, Mama Ina Citata, Teh Nani Sartika di Soreang. Teh Nani Sartika mah di Sukamulya Cinambo. Ade Banjaran juga hai Kang Ade selamat pagi ya makasih udah pantengin jangan lupa sarapan jangan lupa ngopi juga ya ngopinya di sini ditemenin sama Erlan Magatru asik. Batu Lawang Ciwiri Teh Ati dan juga Bunda Yansa di Arca Manik terima kasih udah pantengin tapi wargi Erlan nggak bosan-bosan ngingetin gitu ya nanti tanggal ini teh apa namanya tanggal 2 sampai tanggal 7 Juni bakal ada yang namanya Politron Indonesia Open 2026 dari tanggal 2 sampai tanggal 7 Juni 2026 di Istora Senayan GBK ya jadi memang untuk warga Dahlia ini kabar yang paling sangat luar biasa ini brand lokal Indonesia yaitu Politron ini resmi jadi sponsor utamanya di Indonesia Open 2026 sekaligus sebagai official EV card partner selama turnamen badminton berlangsung nih warga Dahlia ya. Asal warga tahu juga Politron Indonesia Open 2026 ini masuk dalam kategori turnamen elite level super 1000 BWF yang mempertandingkan deretan atlet badminton dunia ya. Yang pokoknya atlet badminton top dunia semuanya hadir dan numplok di situ ya. Dan Politron Indonesia Open 2026 ngajak kita buat makin bangga sama Indonesia lewat campaign Pride of the Nation karena negeri ini kita punya banyak hal yang patut dibanggain dan mampu unjuk gigi di level dunia mulai dari prestasi olahraga sampai brand-brand lokal Indonesia yang kualitasnya nggak kalah keren nih
wargi ya. Jadi hayu dukung atlet Indonesia di Polytron Indonesia Open 2026, jadi bagian dalam perjuangan para atlet kita demi membawa merah putih bersinar di level dunia. Polytron Indonesia Open 2026 mulai dari tanggal 2 sampai 7 Juni 2026 di Istora Senayan GBK. Beli tiketnya sekarang juga di pio.polytron.co.id atau juga bisa streaming di YouTube Polytron. TDP CWD, selamat pagi. Lagi ini cenanya lagi dangdos. Ya, mantengin ubar sebel aku, ada vitamin aku peningkat mood booster cenah. Alah. Terima kasih TDP, semangat kerjanya ya sayang ya. Kang Deddy Kurniawan juga hai. Ada lagi sama siapa nih? Asep Cilunyi digoyang yuk. Si Saranten Cenambo, Kang Asep Goyobot, hatur nuhun sudah pantengin Erlan di sini di Kopi Dang Detalia. Moal aya pituduheun, wani diriungkeun, prung ah. Go go go. Goyang.

0: penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh,
3: kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mi.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Wargi Dahlia, sekarang saatnya info kriminal.
1: Apa?
0: Kriminal. Well.
2: Wargi Dahlia, gimana Boboto masih merayakan juara Persib? Iya, Wargi Dahlia dan juga Boboto semuanya luar biasa. Kemarin luar biasa juga nih, Bandung jadi lautan biru ya. Apalagi yang sudah nonton Nobar kemarin tesnya di Radio Dahlia, terima kasih banyak loh. Tapi ada satu kejadian nih yang tidak mengenakan di acara konvoi kemarin. Ada handphone milik bek Persib Bandung Frans Putros hilang di tengah lautan manusia saat perayaan konvoi tersebut nih, Wargi Dahlia. Dan entah jatuh atau memang ada yang sengaja ngambil karena jarak antara pemain dan juga Boboto pada saat kejadian benar-benar dekat banget. Bahkan pada dat pisan cenah Wargi Dahlianya. Dan kalaupun memang jatuhnya harus pas dicari ketemu atunya pastinya. Kalau memang jatuh pasti cerita ketemu, tapi ini memang enggak ada cenahnya dan juga ini pas jadi enggak ada kemungkinan juga untuk HP-nya itu udah diambil sama orang. Semoga bisa kedetek ya siapa pencurinya, untuk HP-nya bisa balik lagi juga ya. Dan kalau di keramaian juga nih kayak gitu memang enggak bisa dipungkiri, pasti ada aja yang ngambil kesempatan dalam kesempitan. Hanya cenahnya copet mah pasti berkeliaran di mana-mana. Makanya kalau ke acara besar seperti itu harus hati-hati ya Wargi Dahlia ya. Ada momen seru apa lagi nih Wargi Dahlia? Semuanya boleh info-info dong ya. Sharing-sharing cerita tentunya di Instagram kita di 1015 Dahlia FM atau sharing-sharing di sini boleh lah ya. Kemarin ada cerita lucu apa gitu ya tentang konvoi Persib, boleh sharing ke sini aja ya. Oke. Tapi cenah bukan cuma Putras doang, tapi kamari ge cenah aya kejadian yang tidak mengenakan ya. Abah Bojan, kamari Abah Bojan kaseblok ku cai langsung adat-adatan heueuh karunya nya. Tapi bodor, tapi karunya, tapi hayang seuri, tapi karunya. Kumaha tuh bingung. Ada juga cenah anu siapa tuh eta teh? Anu dicokot keuning keur dipake kacamata teh dicokotnya nih eleu teu eulem-eulem eta mending ngopepangna teh ka bina-bina teuing nya mending ngerakeun ya Allah. Kuat kaki tuh patut wae mending kudu dicokot cenahnya besti. Tong ngerakeun atuh ah babota mah kudu punya level. Kelas nanti kudu berkelas. Entong ngerakeunnya eta mah oknum ngaranna teh sayangnya. Pokona mah entong kitunya sayangnya engke mah no no ya.
0: Wargi Dahlia, udahan dulu ya info-info kriminalnya. Besok-besok lagi aja ya. Bye.

0: Semakin asik, semakin juara. Prung, goyang. Kami dan Natalia ketemu sama Teh Dewi Pasco hadir. Katanya ya, menyala bobota pasir koja. Kabarin luar biasa konvoy rencananya. Terima kasih banyak Teh Dewi Pasco sudah patengin Erlan ya. Kang Danu juga hadir, Kang Danu. Aduh, benernya ngiluan konvoy oke, besti kamari. Siapa tuhnya, sabari hujan rencana. Tapi kade geringnya, sayangnya. Sarang IRP juga hadir, Riung Bandung. Pokoknya di goyang, cenanya susah sesat tilas kamari konvoy. Cenanya walaupun sudah kecapean, tapi sekarang mah semangat lagi deh di ke ininya. Harus bekerja lagi ya, sayang ya. Nggak apa-apa. Himapui juga dari kawasan Dago, hatur nuhun sudah pantengin. Ya, keseruan pokoknya habis kemarin ikutan konvoy sangat luar biasa. Wah, habis hajat gede, bobotoh teh celanya, sayangnya. Jadi ada mah jong-jongan gitunya. Asep Mamin, kumaha Asep Mamin. Sawargi muncul hadir di Manggahang Balai Endah, pastinya ya, bersama Arsian Collection. Ibu Tati di ujung badan juga, hai. Ardian Pasir Kemir juga digoyang ya. Bunda Lisna lagi masak nih bunda di kawasan Pasteur, sudah patengin Erlan juga, hatur nuhun. Tayati Haryati juga ikutan konvoy, menit seru cenanya, waduh. Ada Kang Lukman, Pasar Baros juga, manusia tanpa putus asa selalu hadir untuk absen cenanya. Aku mah cenah pengen iya, pengen on air sampai hari ini, cenanya belum berhasil juga, waduh. Kenapa tuh sok atau semangat ya? Abis ini Erlan buka lagi on airnya, telepon di 73028 atau di 73117710 ya. Teh Mala di Cilame hadir, Mama Aji juga di kawasan Taman Cileunyi juga selalu pantengin Erlan juga katanya. Oke. Okay. Ada Kang Herdian, Jait Sukaresmi juga digoyang katanya buat semua warga Dahlia. Ada lagi ini nih yang mau siap-siap mau kerja sambil pantengin Erlan katanya. Ada Teh Dewi, hatur nuhun. Semangat kerjanya Teh Dewi, Teh Mia Pastor juga terima kasih, Wak Uci di Jalan Suci, Mama Lili Ciwidey, dan juga ada sama Teh Erna Cipagalogirang, ada Teh Denok juga hadir di Baraja, cenanya sama Mama Alifa di Cisarua KBB juga selalu pantengin Erlan ya. Tapi ini wargi Dahlia, jangan lupa juga kalau misalnya wargi sekarang tuh lagi cari mobil baru, apalagi cenanya kamari urut iyo. Asa kepikiran caranya pas konvoy, caranya andaikan aku punya mobil, cina gitu. Jadi mual kahujanan merenya, jadi tenang nah, udah emang macetan mungkin dari jero mobil, caranya bari diuk gitunya. Ya udah kalau misalnya memang kepikiran dan juga ke punya planning nih ya buat lagi pengen cari mobil baru. Ya, Erlan kasih tahu nih, wargi beli aja mobil Daihatsu. Soalnya ada program mid-year surprise deal. Jadi setiap pembelian mobil Daihatsu periode 1 Mei sampai 31 Juli 2026, wargi berkesempatan memenangkan hadiah mobil Ayla Special Modification. Dan gak cuma itu juga nih, ada hadiah 8 unit motor dan juga 16 smartphone untuk para pelanggan yang beruntung. Proses belinya mobilnya itu mudah banget. Mau tukar tambah juga bisa nih wargi Dahlia. Apalagi kreditnya super fleksibel, tenor beragam. Cicilan dan juga DP bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Dan setiap pembelian Daihatsu, wargi bisa dapetin konsultasi kesehatan gratis hingga 21 kali lewat Halodoc dan perlindungan asuransi rawat jalan Garda Healthtech hingga 3,2 juta rupiah. Informasi lengkapnya hubungi Daihatsu Akses di 15898 atau kunjungi outlet Daihatsu terdekat ya. Daihatsu sejak pertama karena kamu ada. Mama Ibu selamat pagi dan juga sama siapa nih? Ada Teh Yati Maisaroh, hatur nuhun, Teh Yuli Soreang, dan juga ada sama Teh Ai Rosita hadir terus pokoknya Maya, siap. Ratu Kuruki, selamat pagi Ratu Kuruki. Kemana aja sudah lama tak jumpa di kandung kudo, sana baru ngelol lagi Ratu Kuruki. Ayo tuh on air doi ada sama siapa coba, halo, Kopi Dangdut Dahlia.
1: Dahlia asik atuh, prung ah go go go ya.
0: Waduh, alhamdulillah Wak Uci. Kumaha nuju naon ya Teh Wak?
1: Nyiapin sasajen
0: gitu. Oh gitu. Eta tuh paruman heula komporna besi iya besi tutung.
1: Ya, di alitan
0: hungkul. Oh, di alitan hungkul sok atuh ah. Bener sok atuh sambil masak kita ngagoyang heula Wak Uci. Dari jalan Suci 1 2 3 go.

0: aja semuanya ya.
1: Boleh gocirnya buat siapa?
0: Tayang,
1: oh tayang.
0: Siap. Selalu, makin banyak jobnya. Sukses.
1: Amin.
0: RPO-nya.
1: Amin. Terima kasih Pak Uci sayangku.
0: Sami-sami.
1: Pokoknya mah panteng radio.
0: Panteng dah lihat dah enak-enak pelanggannya purung ah goyang.
1: Goyang balik. Waalaikumsalam. Mang Nanar ge aku dong asupan nih goyang Mang Nanar. Ada juga sama Abah Angkos lagi pantengin Erlan juga asik. Iya dong pantengin terus ya biar ada ubar sebel sama ubar wali lo di sini ya sayang ya. Di belakangnya teka kemot si sayang karunya. Halo Kopi Dangdut Dahlia. Asik atuh. Aduh. Menirase panungtungan si sayang. Cimahi kumaha kamari?
2: Enggak masuk wae di air lagi.
1: Kenapa atuh?
2: Enggak tahu atuh dah kalau sama penyiar favorit mah gitu.
1: Alah, meni resep. Ah, meni masalah tabarakallah pada dal-dal gitu nya. Heeh. Itu lagi apa sih teteh? Teteh
2: maksudnya?
1: Heeh, teteh lagi apa?
2: Lagi tiduran aja capek Airlan habis konvoi.
1: Habis konvoi kemarin ya, ya udah enggak apa-apa. Sekarang sambil
2: kemarin,
1: sekarang sambil tiduran kita nggak goyang dulu ya sayang ya. Coba 1 2 3 go.

0: Ini teh dari Cimahi teh Ai Sugi pengen ngagoyang buat siapa aja.
1: Mau duluan ya. Heeh. Bunda Onde teh Mas Cimahi, Bunda Yesa teh Nado Kang Suherman, Bu Enjoy teh Elin, Nenek Ica Jahe, Ibu Aam, teh Imas Majalaya, teh Ani Baso, teh Iteng, teh Deno, Mama Aji, Umi Yuna, Umi Lila, Mama Lilis, Danu, IRB, teh Om Deri, Mister Ius, Bunda Dinda, Bunda Imut, Bunda Alen, Kang Lukman, Santi Kopo, Dewi Pasko, Teh Sugar, Teh Ratna, Ponti, Kang Tatang, Ibu Lia, Kang Genta, Mama Ijal, Nenek Putri, Ernika Tapang, Doai, Kang Ade, Mang Nana, Suryadi, Bunda Nenen, Bu Arpan, Masita, Kang Aib, Kang Pahrijal, Kajah Mimin, Magang, Makabut, Mama Iko, Mama Zoda.
0: Alah.
1: Buah. Panuntungan ya, saya.
0: Aduh.
1: Tehnia Banjaran, Herdian Jahit, Adi Cibiri, JJ Mimi. Buat Kakek Agus Cibo juga. Gosin buat Airland sama Kang Elja ya.
0: Asik, siap atunya. Zayeng, saat itu baru gera mandi, Zayeng. Tong nyelegon wedi enggon.
1: Ya,
0: saya
1: ke uleman
0: ya, teh. Oh, mereka ke uleman, ya. Menejol-jol undangannya, bestenya. Ya, tapi ayah nama tenang naon. Ayah nama mereka undangannya gede-gede, soalnya mau macet, mau kamar ribah, cenah macet.
1: Airland diraha
0: atuh. Abi, Duka tuh ikat tuh, menejol jodoh gini hese. Anu tos gini pegat deui wae. Ya Allah.
1: 12 jahitan.
0: Ah, coy. Teh Aisogi hatur nuhun pokona pantang radio.
1: Pantang Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, purang gugu-gugu.

0: Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Dahlia.

Hari ini keke di kawasan Pasar Panorama Lembang. Terima kasih udah pantengin ya. Anu ngagaduhan Pasar Panorama cenanya di hudian heula pokoknya koter ini keke ya. Kang Suryadi juga hatur nuhun sama Mama Elda lagi masak iya. Oh ceritain teh aku tuh lagi ini lagi atur tikoros ya yeng ya. Tapi mudah-mudahan semuanya nih wargi Dahlia salah rehat ya. Yang kemarin kehujanan jangan sampai sakit. Yang lagi sakit cepat sembuh. Yang lagi sehat dijaga kesehatannya juga ya. Ada Dery juga hadir masih di jalan katanya macet. Erlan kesiangan. Ulo masih macet gitu sih yeng. Amarimat tadi penting cenanya sampai subuh masih kene rame. Tetap jalan raya teh kudu konvoynya masih kene. Gitu ayeuna anu konvoy teh. Ya mudah-mudahan semoga semuanya lancar ya, usahanya lancar, kerjanya lancar. 25 Mei 2026 hari Senin pastinya. Yang lagi macet sabar-sabar, tahan-tahan emosinya. Yang penting mah selamat sampai tujuan, jangan marah-marah ya sayang ya. Nono ya, pokoknya masing sing sabar ya. Semangat kerjanya. Erlan Magatru pamit. Abis ini jangan kemana-mana. Ada Bandar Dangdut Dahlia. Pantang radio, pantang Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia prung ah, go go go. Go ya.

0: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya.
2: Enak-enak langgamnya.
1: Berunga. Goyang.

0: Dahlia FM.
1: Banteng terus. Bandar dangdut Dahlia. Bandar dangdut Dahlia.
2: Dahlia FM. Bandung goyang. Sik asik.
3: Dahlia. Asik. 101,5 Dahlia FM. Bandung goyang. Sik asik. Selamat pagi wargi Dahlia. Hari Senin.

aduh besar-besaran ya Bandung nepikeun ka hareureun ti ditu ti dieu wargi Dahlia ya. Wilayah Jawa Barat wargi Dahlia ya. Lain wilayah Jawa Barat maksud teh daerah Jawa Barat datang ka Bandung. Orang Sumedang, orang Kabupaten Bandung, Majalaya datang ke Bandung. Ya, pokoknya mah Bandung teh nepikeun ka asa heureun usik warga Dahlia ya. Tapi happy sih warga Dahlia jadi seneng ya. Jadi Bandung teh banyak dikunjungi oleh warga-warga yang lainnya warga Dahlia. Tapi ngomong-ngomong warga Dahlia punya pengalaman apa kemarin pas ketika konvoy besar-besaran hajat peresi warga Dahlia ya. Kalau aku mah kemarin teh kan aku teh ini apa namanya pulang dari suatu tempat warga Dahlia ya. Turunnya teh di Buah Batu. Aku teh nggak bawa motor warga Dahlia. Aku order ojek online warga Dahlia. Gusti nu agung sajam setengah eta Gusti. Eueuh nu ngait-ngait eta ojek. Arembungeun meureunnya soalna kan macet di mana-mana warga Dahlia yang akhirnya untung ada teman aku namanya Omay. Mai, thank you banget Mai udah ngejemput Dede ya. Soalnya kalau Dede

Biasa sih kita medinya lagu Kuku Kuku Wargi Dahlia. Nah, kalau pengalaman Wargi Dahlia apa? Boleh di-share sama Dede ya di 0811-222-1015 atau teleponnya di 73028-7311-710. Ditunggu Wargi Dahlia. Boleh juga di live TikToknya di @sasananderscoreapriyadi dan juga di @1015.fm Wargi Dahlia. Ditunggu ya, Panteng Radio, Panteng Dahlia. Enak-enak lengkapnya. Dahlia, perunggah, go, go, go. Goyang.

0: Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia.
1: Emang kenapa sih Bang?
0: Akan segera kembali Bandar Dangdut Dahlia.
2: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya.

0: Flu dan semua gejala yang lo rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Gensu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
6: Wah, makasih. Baru pulang kuliah ya?
5: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
6: Kok tahu?
5: Aromanya Hotin banget.
6: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
5: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
6: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
5: Akur, Bang.
6: Hotin itu banyak variannya.
5: Oh, iya.
6: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
5: Iya.
6: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
5: Betul banget.
6: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
5: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
6: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
5: Bang Denso pas banget jadi BA-nya Hotin.
6: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

perayaan Persib kemarin ya, hajat ageung, hajat gede warga Dalia, tapi Gusti Nu Agung ya, banyak bobotoh-bobotoh oknum meureunnya ieu mah ya. Yang aduh Gusti Nu Agung sok kadang rada-rada ya. Kemarin ini mah pandangan mata aku sendiri warga Dalia ya. Kemarin kan aku turun teh dari itu apa namanya? Buah Batu warga Dalia ya. Buah Batu teh aku teh diam di tengah-tengah lampu merah ya, di tengah-tengah lampu merah. Nah, eta teh naon teh anu arah ke mana, arah ke naon ngaranna itu teh, yeuh menilir. Arah ke Samsat kan, di Buah Batu arah ke Samsatnya geus hejo warga Dalia, si lampu na tehnya lampu merah na teh geus hejo. Asa anehnya lampu merah na teh geus hejo, lampu na teh geus hejo warga Dalia, otomatis kan geus mulai maju. Tapi aya nu di arah naon teh ngaran teh, dayeuh kolot, lain dayeuh kolot atuh naon eta teh, Bojong Soang menilir ya. Dari arah Bojong Soang anu maksa maju motor eta nu nepikeun ka hampir katabrak Gusti Nu Agung ya. Mun sok asa hayang ngagorok di celina, ya jadi kata boga nyawa sebriji, men emosi dah dede Gusti Nu Agung. Terus juga banyak yang ini warga Dalia ya, banyak yang nanti lawan arah warga Dalia, kuduna ya, kuduna nanti ngaran teh kuduna maju. Kuduna kumaha, nih saya ngajelaskeun atuh kumaha atuh warga Dalia. Pokona mah loba nu lawan arah we, nu akhirnya aya nu tabrakan warga Dalia. Leuhung nu nabrakna teh nya nu lawan arahna. Ya anu anu mempergunakan jalan anu benerna, anu korbanna teh warga Dalia kan karunya ieu. Mun sok kadang emosi dede. Aduh Gusti Nu Agung poho ieu siaran teu mosim pastatin. Dede sieun sieun ieu sieun darah tinggi. Soalnya emosi dede. Pondokina Cianjur bergoyang, Sasan terima kasih sing sabarnya. Saya gak jelaskan lah Dede. Dede Ocoh, gak mau. Dede gak mau disebut Dede Ocoh. Aku mah Dede Cipung ya, yang harus dihormati sama semua orang. Baik anak batita, balita, dan juga anak-anak, dan juga orang dewasa juga harus menghormati Dede. Dede Mung. Dede Cipung anu baheno sama Bayu 2 di Jalan Karupat lagi panteng. Sasan terima kasih digoyangnya buat warga Dalia aja deh. Hatur nuhun. Tong borogadun te sudieun oge ngejemput non sprit oge norek diuyup oge ngadadak bae na sia nyaho cendeh na nyaho di dinya aya sprit anu bae ye.

Dede hoyong nonton. Dede hoyong maca-maca lah bobo. Ini hoream ya. Cewek imut manis dan mempesona. Menit harara yang tuh ngomong na oge. Iya menit sara Rudi. Ah. Dede lesri kodah nit-nitan di rumah. Iya meningerakan. Kosong nyaho, dia nyata iya. Bunten dede masok di pinuhan wae listrik.

ahli ibadah. Aku kan tukang ngos. Mang kamari wadadat tuh, wadadat pisan. Iya mani padadat. Ada juga nih yang dari Cimenyan, Putra Mandiri lagi pandang, terima kasih. Digoyangnya buat warga Dali aja, dahatur nuhun. Ayo Gegeni, selamat pagi Gegeni. Tai Sugi juga lagi pantang, terima kasih. Ada Kang Deddy Kurniawan juga lagi pantang, terima kasih. Eis, aku maja non jalan kaki dede dari Gasibu ke Braga teu aya ojek, cing sabar. Eis, sami abi oge, untung abi mah gaduh rerencangan. Namina Mai, Mai, thank you banget Mai. My error, my error, error, error, error, my liar. Kesemantuan kadang dihin aku maaf ya. Jangan kemana-mana, orang kita yang mau order siap-siap di 73028, 7311, 710. Pantang radio, pantang Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, berunggah, go, go, go, goyang.

Ini di live TikTok ya, banyak yang nanyain Mpok Ance ya. Mpok Ance itu dulu sempat siaran di Radio Dahlia ya. Kemarin aku sempat ketemu sama keluarganya yang ada di mana teh Ciruluk, warga Dahlia ya, Ciruluk Cicalengka ya. Dapat kabar kalau Mpok Ance itu udah meninggal, warga Dahlia. Sasa juga sempat diajakin berziarah ke kuburannya, tapi belum sempat. Paling nanti kalau aku berziarah nanti sama aku mau di ini ya. Mau dinaunya, mau didoain warga Dahlia ya. Dan kalau warga Dahlia pengen tahu nanti sama aku mau di foto atau di video ya. Oke, siap, asik. Kita goyang lagi warga Dahlia, WhatsAppnya di 0811-222-1015. Tapi nanti dulu, Sasan mau ngasih tahu dulu nih buat warga Dahlia nih. Yang mau jalan-jalan ya warga Dahlia. Dan juga warga Dahlia yang lagi cari mobil, Sasan kasih tahu, warga mending aja beli mobil Daihatsu. Soalnya ada program mid-year surprise deal warga Dahlia ya. Jadi setiap pembelian mobil Daihatsu periode 1 Mei sampai dengan 31 Juli 2026, ini warga berkesempatan memenangkan hadiah mobil Ayla Special Modification warga Dahlia ya.

dan DP bisa disesuaikan dengan kebutuhan wargi Dahlia. Dan setiap pembelian Daihatsu, wargi juga ini bisa dapat konsultasi kesehatan gratis hingga 21 kali lewat Halodoc wargi Dahlia ya. Dan perlindungan asuransi rawat jalan Garda Health Tech hingga 3,2 juta rupiah. Jadi info lebih lanjut ya. Melalui Daihatsu Akses wargi Dahlia di 15898 atau kunjungi outlet Daihatsu terdekat. Daihatsu sejak pertama karena kamu ada. Asik. Selamat pagi buat buat Aing Sugi dari pohonnya. Ada kakek Dila lagi pantang sasan, terima kasih. Nah, abis tak apa, land in atau apa tuh dengus lila, iya di dinyat ya. Ada juga Sansan, anu gamoy, Mbak Heno, nepangkan Abil Laila di Samarang Garut. Hai, Samarang Garut, kumah iya, Rada Dahlia, ina okenya. Ih, terus geleraskan atau iya kamari.

gemoy. Hai Kang Asep. Dewi Dupasko juga lagi panteng, terima kasih. Pagi Kang Bandar, Sansan gemoy nang Yolan, di kakak, non di KBB juga lagi panteng, terima kasih. Awas si Danu nih gaya, jadi mau ngelis, ya. Yeah. Dede Danoma ikutan konvoy kemarin, ah nih gaya, ya jadi mau ngelis. Danu nih gaya, dedenya ya.

kan kadempet naon. Bukan. Gak mau aku mah. Takut, aku teh warga Dahlia ya. Kita angkatin telepon di 73028 731710. Eh, no jorietnya teleponannya warga Dahlia. Hai.

0: bisa ngangkat telepon tuh, Pak. Teleponnya soalnya ini nuju Riyadh. Tuh.
1: Halo, Bandar Dangdut Alia.
0: Kela.
1: Itu teleponnya nuju Riyadh kamari kabentar. Tuh bisa WhatsApp. Bandar Dangdut Alia.

0: Wah, kemarin kan hajat pers di hajat gedenya. Aya pengalaman naon? Wah, kamari. Wah, kejadian naon kamari? Wah.
1: Hari kejadian mah alhamdulillah ada kejadian naon. Ya. Kan gitu we kehujanan.
0: Wah, di mana emang ka mana kamari?
1: Kamari ka taman lansia.
0: Ka taman lansia.
1: Ari abg ka taman lansia jalan-jalan.
0: Lain ya ka taman lansia ngadu nasib meureun nya jeung nini-nini nu lain meureun nya. Lain, segala teh geus mulai nanyakeun keng geus sekolah tak make popok naon meureun kitunya.
1: Lain, penyuluhan ya. Ini ya
0: kan. Nyak mawa we urus-urus sewa ku wa. Buru digoyang buat siapa? Menelieur ah ngobrol jeung ngelieur mah.
1: Sakwadinnya gelieur. Oh,
0: ngomong leuwi. Tak buru digoyang buat siapa?
1: Jangan namanya kalau tak ibu.

0: Si Waedo budi anak keluarga muncul. Baca nama jang si gemoy we si sehat papa
1: amin,
0: namanya.
1: Amin amin. Wah tornol.
0: Tadi ku naon cilaka.
1: Sah anu cilaka.
0: Saya tadi giningan di parapatan teh anu lampu beureum jadi hejo.
1: Lain eta yeuh. Lampu teh.
0: Lampu beureum jadi hejo.
1: Heh lain kitu ieu maksudnya di stopan eta teh lampu teh kan geus hejo. Tapi aya motor anu maksa terus Gusti nu Agung eta tigigirna teh gitu
0: tiap teh. Sama maneh keur kompoi teh anu sanggeunahna.
1: Heeh matak ngadeg hayang ngadegungkeun da Gusti nu
0: Agung. Ih lain degungkeun atuh ku tapatu.
1: Mungkin sindi golong aing mah kunu lain. Agan yang gua deulieun ah ngobrol jadi dinya. Baru ke panteng radio.
0: Panteng dari adalah anak-anak langgar nyapur gak go-go-go yang
1: Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia.
2: Asik aku pro gak go-go-go ya.
1: Iya sih Ios, Ios.
2: Osot kena tuh dek.
1: Ios. Ios, Ios lain. Kayak hula didinya tuh Ios. Si Ios sih gak nurada-radanya.
2: Tiga.
1: Bro aku penelir. Aku

0: ya ngobrol aja didinya sih gak kasih baca Yus.
1: Nahon. Ya, kemarin tuh kan pakai gaun yang biru tuh, yang biru yang itu yang seksi yang
2: dari terus.
1: Mata tertuju pada Yus, jadi kasmaran.
0: Kasaha. Kasmaran kasaha Yus.
1: Semua picking, semua apa bobotoh.
0: Lain eta parecak, ente bobotoh teh ieu. Ningali didinya kasmarannya.
1: Pemakamnya itu pemakamnya. Mau sama video juga sama kayak
0: Yus ganeng Yus ah mani asa ya Yus siga sok boleh digoyang
1: wel ya Haji Eha
0: dan buat TI Ter
1: orang kita lihat kita goyangin Iyo seneng banget kalau digoyang tiap hari sama TI Ter Ibun pasti yang gue ngajakin Iyo selewetan gue di Ibun sih gak mau gak suka gue
0: terus juga biasa rujit ya orang kita lihat
1: menjalai ada deg-degan
0: rasa sebal gitu orang kita lihat
1: bener-bener kemarin tuh bener-bener bikin deg-degan sampai sekarang.
0: Yus asa sebal Yus ngobrol jeung didinya Yus. Burak pandeng radio ah menelieur.
1: Lagi-lagi. Yang lagi sakit ya teh anak kuker. Buat teh ikan cinta asli. Buat teh lipat dalam.
0: Gas. Gocen buat siapa gocennya?
1: Yang katanya ustazah ya, yang barusan yang nelpon siapa?
0: Awak uci geus ganteng buru gocen buat siapa?
1: Yang barusan buat Adamnya.
0: Gocen buat siapa?
1: Kang Genta masuk Kang Genta yang Isugi juga makasih banyak selalu bayangin Yus.
0: Gocen, Yus jadi lah dia yang dicekek gerah. Dah
1: lihat deh yang ada di grup warga.
0: Siap, hatoran panteng radio.
1: Dan buat picking dan bobotoh yang semuanya mata tertuju pada Iyo. Dah lihat
0: tiket itu mah gede-gede ya. Akhirnya tuh Marlong si Yus parecak gitu nya jelema teh. Parecak atau emang atau emang anu Marlon teh mikir saya nu anyar gitu titik-titik anyar gitu dan kemana-mana mari kita lihat pasti tetap di Bandar dan Natalia brung ah go go go.

baik tenan naonnya. Da setahun sakali lah mudah-mudahan tahun hareup oge juara deui amin. Santan semangat sehat selalu goyang. Ini sama siapa enggak namanya? Oh mama ibu lagi panteng terima kasih digoyangnya buat Wargi Dahlia aja diatur nuhun. Jangan kemana-mana Wargi Dahlia, nanti Santan bakal balik lagi nemenin Wargi Dahlia di Bandar Dangdut Dahlia. Panteng radio panteng Dahlia, enak-enak lengamnya. Dahlia, prung ah go go go goyang.

0: 동동 볼래.
1: 에이, siapa kamu?
2: Hey, kami dari Dua Racun Yummy Sister.
3: Pantengin terus 101.5
4: Dahlia.
5: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke Pak, tapi aduh.
5: Kenapa?
6: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
7: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Sikasih.
1: Panteng radio, panteng Dahlia.
0: Panteng Dahlia.
2: 101,5 Radio Dahlia FM.
3: Panteng terus. Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia.
4: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sikasih. Dahlia.

Oncan. Hey, goti ala Oncan, can, can, can, wargi dalia kehela, kehela. Maksudnya kudu raos ya, men goti ala goti, malah mau teraos ya, men kayak nyanyi nanti bakal mau raos. Nanti gak bakalan enak, nanti gak bakalan didengerin sama produser. Siap.

0: sini Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Bandar Dangdut, cuma di Dahlia, bareng

Cimahi, Sumatera Utara. Lagi panteng, Sasan. Terima kasih. Salam buat orang Bandung. Salam kenal dari Sandi Sembiring. Menjauh-jauh kita... kita Krina. Senah. Nah, pagi teteh. Iya, didinya tersadar. Gitu nggak? Nggak WhatsApp teh pagi teteh. Gue naon, didinya pagi teteh. Ah.

0: Dai.
1: Dede.
0: Lain ya orang ngegosip seetik atau teh.
1: Hayu atuh gosip naon?
0: Lain cek tatangah tatangon, tatangah tatangan oge da. Salieur ayeuna teh.
1: Saha?
0: Si Yus.
1: Nya emang.
0: Yeuh cek tatangah tatangan oge ayeuna.

0: jalan apa?
1: Bener. Mata kan mending cager wehnya.
0: Kamu bari kudu mulungan iya mas.
1: Mulungan
0: air mineral.
1: Oh bener. Lain berarti si Yusma karek ada orang yang emang ngesti
0: baheula. Ya karek udah lama gitu. Udah pensiun ayo
1: urang. Ayo nate gujrud tatangga-tatangga nate ngaromong ke.
0: Ya pasti dah emang gitu.
1: Sarua jeng dedenya li.
0: Saya sarua anak.
1: Bora parasat.
0: Parasat kan deh.

0: Mami.
1: Apa Dede?
0: Digoyang buat siapa Mami?
1: Digoyang buat Dede duluan. Semoga sehat selalu ya. Mm-mm. Buat yang tadi udah masuk Pak Uci sama Misterius ya. King Enggal iya tuh. Pengen kita ya Misterius.
0: Yus nganggo jaket ah orang parios meni asa hawato.
1: Mari dulu.
0: Karunya.
1: Buat siapa tadi tuh Cupi sama si Cupi. Papap kemana aja tuh Papap teh di bon pastenya?
0: Si Papap teh ini boga orok.
1: Paingan atau?
0: Si Cupi teh nggak sadar error ayo nanti sarwa aja si Ius.
1: Kata Pakan Mister Ius barusan. Buat semua warga Dahlia juga yang lagi panteng Dede ya.
0: Gocen buat
1: yang
0: siapa?
1: Ada di TikTok juga semuanya pokoknya.
0: Gocen buat siapa?
1: Buat Dede sama Kang Air aja ya.
0: Siapa turun panteng radio?
1: Panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia prung ah gugu ya.
0: Goyang ada siapa lagi nih?

0: Dede mah ieu baru bawa elegan. Dede mah imana kuat, tetuk angaos. Dede mah.
1: Kunti imana on, ieu iman IRB.
0: Hey, mit amit. Si IRB mah ieu. Tempat
1: kuat, cenah.
0: Tebak kali gata, si eta mah.
1: Kebalik, teu.
0: Ah, geus ganeng ah mending gak mau dadah mah dibulitnya buru apa.

0: Batulan, batu tak batu lanang, si nanang tak ula.
1: Batu lanang ula elo.
0: Si nanang tak ula elo.
1: Si
0: nanang tak, si nanang tak ula elo jadi, ah jadi liur ah. Bunga, guys baru di goyang masih apa lah? Jadi pohon doi,
1: eng. Pencipta lagu ala goting.
0: Ah, goting ala goting. Kerek di rek di rilis, kerek dijanjikan lagu naku. Kuajalak ngerek di musikan. Wah, menta musik nah. Dedeh yang jadi artis.
1: ARJ.
0: Ya anu ngomong. Ya anu ngomong sansana siga munding pika sebelun. Iya dirinya ngomong teh.
1: Iya tak
0: iya Sandi Pratama terus aya Elmar. Sansana siga kungfu panda sama gue pika sebelunnya jelema teh.
1: Penyiar anu terhormat teh siga munding. Iya siga ku Daniel.
0: Sadar ieu. Agak neng, ah, mending gak mau dibully.

0: Gocen buat siapa?
1: Gocen buat kita berdua aja.
0: Ucapannya apa?
1: Iraha atuh urang teh urang naik deui ka ditu ka curug.
0: Ayo atuh siap. Jadi kabarannya
1: siap.
0: Siapa turun panteng radio?
1: Panteng dah lek nang-nang kelangannya dah siap tuh mau goyang.
0: Goyang.

0: begitu mewah di kalangan anak remaja.
1: Jangan kemana-mana, setelah Bandar Dangdut Dahlia, akan ada Dahlia Indonesia Pilihan. Selama 2 jam dengan Langgam Indonesia Pilihan.

Gemoy di dia mah hujan meruboy adonya gitu. Di mana di Garut hujan? Bandung mah dacaang ayeuna teh. Mangase Bumi Mulia di Lampung juga lagi panteng, terima kasih digoyangnya bahasa sana jadi hatur nuhun. Ada juga Mas Gus, salah naon eta si Nanang jadi kodok teuing.

ngegibah di masjid ngaos ari mulang ngadon ngagosip galeng ditunya teh ah bari sumenang rada Dahlia juara hatur nuhun kakek Agus Cibo ya lagi panteng terima kasih. Gak kerasa nih wargi Dahlia, dedenya harus undur pamit ya di Bandar Dangdut Dahlia. Jangan lupa besok patengin lagi Bandar Dangdut Dahlianya dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi. Terima kasih yang udah nonton di live TikTok @sansan_apriyadi dan juga di @1015dalfm. Terima kasih udah WhatsApp juga, yang udah owner juga. Terima kasih udah panteng terutamanya. Terima kasih banget wargi Dahlia ya. Sansanya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak lengkapnya. Dahlia.

0: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

Pergi Dahlia, hari ini ditemenin lagi sama Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan. Yang pastinya satu jam pertama persembahan dari Hydro Koko ya. Patengin sampai jam 12 siang, prung ah, go go go, go yang.

0: Baru gitu ya, kalau mau requestin Langga boleh banget ke 0811-222-1015 ya. Mudah-mudahan nyaman sama suara baby Ali seperti ini. Karena jujur Li ini bener-bener agak hilangnya cuman 30 menit sebelum baby Ali siaran. Kalau semalam yang pantengin acara Mong Garuda, aku masih bisa ngobrol dengan lantang walaupun serak-serak juga. Tapi kalau ini 30 menit sebelum tadi OTW, tiba-tiba ah kenapa aku seperti ini gitu Wargi Dalia. Udah nyaman ya nemenin baby Alia sampai jam 12 siang. Dan pastinya juga jangan lupa minum hidrokoko dulu biar semangat Wargi Dalia di pagi harinya ya. Biar refresh lagi, biar semangat lagi bareng sama baby Alia di Dalia Indonesia Pilihan. Yang mau requestin langgam boleh banget ke 0811-222-1015 atau nanti juga kita bisa teleponan di 73028 atau di 73.11.710 ya. Kalau punya tips untuk baby Alia menghilangkan serak-serak yang bikin ah gini gitu ya, boleh banget Wargi Dalia kasih tahu baby Alia sambil requestin langgam ya. Ke 0811-222-1015 di Dalia Indonesia Pilihan bersama Hidrokoko. Prung ah, go go go, go ya.
1: Masih di Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro.

Aduh, lagi serak kayak gini mah barusan minum hidrokoko langsung asa ngegeleser banget pergi dahlia di tenggorokan ya. Karena hidrokoko mah terbuat dari air kelapa asli, jadi aman banget nih buat dikonsumsi setiap hari pergi dahlia ya. Apalagi kalau misalkan makin kesini makin banyak kegiatan kayak baby Alia gitu ya. Jangan sampai ketinggalan hidrokoko setiap harinya. Biar imun tubuh kita tetap terjaga dan kita selalu semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas yang luar biasa banyaknya wargi Dahlia ya. Pokoknya jangan mudah nyerah, cari kegiatan positif yang wargi Dahlia suka sambil ditemenin sama hidrokoko. Hidrokoko, don't stop now. Jujur li, aku serak bukan karena aku ikut konvoy wargi Dahlia. Aku gak ikutan konvoy-konvoy karena baby Alia tipe yang keselan gitu ya. Kena macet sejam aja baby Alia tuh suka rungsing ya. Apalagi ini harus standby berjam-jam gitu. Jadi baby Alia membeli untuk tidak konvoy pada hari Minggu kemarin wargi Dahlia. Jadi memang serak ini adalah akumulasi dari batuk yang udah tahu sendiri lah wargi Dahlia. Aku batuk-batuk udah hampir 3 minggu ya wargi Dahlia. Udah ke dokter, udah obat racik juga udah, segala aku coba juga rempah-rempah udah gitu ya. Tapi ujung-ujungnya malah jadi serak kayak gini. Jadi karena kan aku ibaratnya setiap harinya harus ngomong ya wargi Dahlia. Ketemu sama wargi Dahlia aku udah ngomong, aku tanya. Doain mudah-mudahan cepat sembuh dan mudah-mudahan baby Ali harapkan selalu tetap nyaman ya walaupun suara baby Ali lagi kayak gini. Apa kabar buat yang udah pada absen di 0811-222-1015, kita cek baby cek dulu. Tenani memori hadir baby Alia. Di gocini buat Mama Angga, Mama Reva, Jajat Paskor, buat semua wargi Dahlia yang lagi pada pantengin aja. Neng Dona Manjo juga apa kabar di Garut hadir baby Alia. Sambil tiduran, hujan di Garut mah di Bayongbong cenanya. Kalau di Burangrang udah mendung sih, cuman gak tahu ini udah hujan atau belum, nanti aku cek dulu keluar ya. Tadi pas baby Alia datang udah mendung banget di Burangrang juga nya. Terus juga baby Alia ketemu lagi sama siapa nih? Sambil nuang permen jahe cina baby Alia biar tenggorokannya anget. Terima kasih Mama Bayu dari Jelakarupat ya. Permen jahe sekarang susah ditemuin gak sih? Aku nyari-nyari kayak di apotek kan gak ada. Terus juga permen-permen yang kayak permen buat obat tenggorokan juga udah dicoba, udah habis berapa bungkus. Tetap aja seperti ini Mama Bayu ya. Terus juga baby Alia ketemuan sama yang namanya siapa lagi nih? Ada pagi menjelang siang baby Alia. Suaranya tambah serak. Nanya, cepet sehat lagi ya. Aku Hani dari Tu Bagus katanya. Langgamnya pengen kayak Shelley Fronka ya. Tak ingin usai sih ya. Pengen digocin ya. Buat wargi Dahlia aja salam kenal ya. Salam kenal ya buat Kamyu. Buat Hani dari Tu Bagus Ismail. Senangnya. Hani Bani Sweety. Senangnya. Terus juga baby Alia ketemuan lagi sama Teh Isar juga hadir di Bun. Allah baby Alia serak cina sing enggal sehat deh. Teh Isar manya abis kudu nuang si kika dong-dong gitu Teh Isar. Oyong gerai cager. Terus juga baby Alia ketemuan lagi sama Bebeb Dari yang ada di Cibiru juga hadir. Pengen digocinnya buat Mama Andin, cucu sugar long, buat Mang Nana, Eci Bayi, buat semua wargi Dahlia yang lagi pernah pantengin aja dan juga buat kesayangan aja keluarga. Zananya. Apa kabar Mr. Ius juga hadir baby Alia ya. Digocin buat semua wargi Dahlia yang lagi pada panteng aja Beb katanya. Teh Ayi Sugi damang Teh Ayi. Cepet sehat lagi jangan lama-lama seraknya amin. Semalam masih bisa ngobrol ya Teh Ayi ya. Masih kedenger jelas lah ya. Tiba-tiba pagi hari ini semakin mendalam ini seraknya ya. Mudah-mudahan hari ini terakhir lah seraknya ya. Terus juga baby Alia ketemu lagi sama siapa nih. Kang Aceh Prianto juga hadir. Pengen digocin ya buat wargi Dahlia yang lagi pada pantengin aja. Terus juga katanya buat itu suaramu jadi normal lagi disengaja suara seraknya. Kuma-kuma itu suaramu jadi normal lagi disengaja suara seraknya. Entah ya tapi kudu kumaha dihajak-hajak kumaha ya. Ya Allah kok ayah sebenarnya mikir dihajak. Tengap abi haheho iya tanya. Aduh jangan ngajak aku ketawa. Ah menirip nya besti cina erek kepala tilu teh cenanya. Baby Alia katanya aku mau pengen langgamnya dari kuburan Ben Saridona ya. Udah lama kita kedengerin langgam yang Saridona siap atau karena akhir-akhir ini seringnya diputerin yang We Will Stay Behind You yang Persib Bandung cenanya. Kalau gitu Baby Alia puterin dulu deh Saridona di Radio Dahlia FM ya. Di Dahlia Indonesia Pilihan yang pastinya sampai jam 12 siang. Satu jam pertama ini persembahan dari Hidrokoko wargi Dahlia. Yang bisa dibeli dimanapun
bisa dikonsumsi setiap hari, aman banget untuk lambung juga ya. Bikin kita refresh lagi setiap hari. Karena Hydro Koko terbuat dari air kelapa asli. Go go go, go ya. Yeah.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Ini Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat tersesudah.
1: Tapi, kesukaan Epi.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesik.
1: Hotin
2: Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

Pergi Dahlia, dukung Persib Bandung di musim ininya udah selesai karena Persibnya udah hat-trick juara. Ini sekarang siap-siap nih Wargi Dahlia buat dukung atlet badminton Indonesia di Politron Indonesia Open 2026 Wargi Dahlia. Wargi Dahlia bisa merasakan langsung atmosfer gelaran turnamen badminton kelas dunia di Stora Senayan GBK Wargi Dahlia mulai tanggal 2 sampai 7 Juni 2026 karena bakalan ada banyak banget keseruan yang bisa Wargi Dahlia dapetin di event Politron Indonesia Open 2026 ya. Karena nanti bakal ada booth Politron yang pastinya merupakan brand sponsor lainnya juga nanti bakalan hadir di mana Wargi Dahlia bisa dapetin beragam hadiah menarik. Ada test drive dan juga ada test ride mobil listrik Politron juga loh Wargi Dahlia. Selain itu Wargi juga bisa ikutan bermain di games area. Ada juga pastinya kalau bawa anak-anak ini boleh banget, cocok banget karena nanti ada kids zone by Pokemon sampai nongkrong di food truck dan juga food court yang Wargi Dahlia pengen kulineran-kulineran, pokoknya udah cocok banget Wargi Dahlia ya. Bahkan tersedia juga ya deposit counter loh selama event Wargi Dahlia ya. Belum lagi ada yang spesial karena bakalan ada yang perform ya. Bintang tamu spesial yang bikin suasana makin hype banget ya. Ada orkes Nunung CS, ada Malik and the Essential, ada Marion Jola ya. Terus juga ada Timuran, Molukan Soul, ada juga Freshline Nikki Julu, ada juga Eko Osho Wargi Dahlia yang pastinya luar biasa banget. Biar gak pomo, Wargi Dahlia wajib rasain langsung vibesnya ya. Langsung nonton langsung Politron Indonesia Open 2026 di Stora Senayan GBK tanggal 2 sampai 7 Juni 2026. Satukan suara, beri dukungan langsung dan beli tiketnya sekarang juga di pio.politron.co.id atau bisa juga nonton live streaming di YouTube Politronnya ya. Ah, gak sabar ini mah ya. Bakalan teriak-teriak lagi kayaknya. Dukung atlet-atlet badminton Indonesia Wargi Dahlia. Apa kabar buat yang udah pada pantengin di 0811-222-1015 yang udah absen, terima kasih banyak. Kang Rahmat di Cijambe hadir, baby Ale cantik. Cinta birunya tadi udah baby Ale puterin ya. Di gocinnya buat AR yang ada di Cipe Jawa Tengah, baby Alia suaranya menjadi jadi serak-serak basah. Lain basah deh ya, garing ya. Terkuat, aku udah minum udah mau habis 1 liter pagi ini tapi tetap aja asak kering tenggorokannya. Terus juga Ardian di Pasir Kemir juga hadir, baby Alia. Digocin buat Teh Isar, Teh Ati Sunarti, buat Wargi Dahlia semuanya yang lagi pada pantengin aja. Terus juga baby Alia ketemu lagi sama siapa nih? Baby Alia kalau lagi serak plus batuk suka kumur-kumur pakai air hangat dicampur sama sejumput garam. Terus minum air hangat ditambah air perasan jeruk nipis dan madu murni. Oke, aku tampung ya. Berarti pakai air hangat ya. Baby Alia pernah cobanya jeruk nipis sama madu aja gitu. Jeruk nipis sama kecap juga sebenarnya. Laga biar dukung aja, semoga kakak cepat sembuh. Amin ya Allah, terima kasih banyak. Siapa ini kok gak ada namanya sih kamu? Kasih nama dong, makasih ya udah kasih tipsnya. Terus juga ada siapa ini? Pagi baby Alia, request lengkapnya apa aja deh. Baby coba bikin obat herbal ya. Anak aku juga kemarin sembuh katanya. Resepnya rebus asem, jahe digeprek sama madu, terus disaring di gelas, langsung dikasih jeruk nipis. Oke, ini boleh dicoba, ini belum pernah baby Alia coba nih kayaknya. Nanti pas pulang aku coba ya. Terima kasih buat Sutarmi, Teh Sutarmi, atur nuwun Teh Sutarmi ya. Bener. Terus juga baby Alia ketemu lagi sama siapa nih? Ada Mas Tegar hadir. Assalamualaikum baby Alia, suaranya kayak Dewi Persik senenya. Ija di isi tukang bola ubi di depan Margahi Ciwastra. Suara udah kayak Dewi Persik, mudah-mudahan rezekinya juga kayak Dewi Persik ya. Ember ya. Terus juga baby Bella ketemu lagi sama Kang Derry di Kircon juga hadir. Ada Mimi di Ciwidey juga, terima kasih banyak. Semoga lekas sembuh batuk sama seraknya, amin ya Allah, terima kasih banyak ya. Cepat sehat baby Bella, suaranya jadi seksi. Bunda Yansa suara memang seksi tapi aku ripuh. Aku tidak mau seperti ini sebenarnya. Terus juga baby Bella ketemu lagi sama Cindy yang ada di Ciwidey juga hadir. Cepat sembuh ke baby Bella, terima kasih banyak sayangku ya. Aku Power Ranger Berem dari Banjaran katanya. Cepat sembuh baby Alia, istirahat aja. Aku kalau libur siaran teh rasanya teh menikah asa kangen terusnya sama Wargi Dahlia teh cenanya. Pokoknya aku teh mau enggak dipaksa rindunya tapi rindu aja sama Wargi Dahlia teh. Kalau kata Event Seventeen mah jangan paksa rindu. Tapi aku teh rindu aja sama Wargi Dahlia. Jadi pengennya siaran terus di Dahlia Indonesia Pilihan barengan sama Hydro Koko. Prungah gugu. Yeah.

Vicky Dali, siapa nih yang udah lama pengen banget ganti kasur? Apalagi Persib udah juara, pengen ngerayainnya, pengen ngasih kasur yang baru untuk keluarga Vicky Dali ya. Cus langsung ke Silpedia Mattress Outlet aja Vicky Dali ya. Karena ada promo paling oke untuk tahun ini. Diskon gede-gedean buat semua merek dan juga tipe kasur. Plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi Vicky Dali. Ada perlengkapan tidur lainnya juga. Dapat potongan harga seperti bantal, guling, bed cover, matras lipat, semua ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel. Hotelnya kayak hotel bintang 5 deh ya. Jadi buruan belanja ke Sleepedia Mattress Outlet ke Jalan Terusan Kopo kilometer 11 nomor 76 Cilampendi Katapang Bandung, atau bisa belanja lewat Shopee ya. Bisa juga untuk Vicky Dali, untuk info lengkapnya di follow aja Instagramnya di @sleepediabandung atau teleponnya di 0819 2646865. Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet Vicky Dali ya.

Wargi Dahlia, jangan lupa juga nih ya, bersama dengan Hydro Kokonya satu jamnya udahan dulu ya. Jangan lupa untuk selalu minum Hydro Koko nih, biar kitanya refresh lagi, semangat lagi, ceria lagi Wargi Dahlia ya. Yang pastinya Hydro Koko ini bisa didapatkan di mana aja, supermarket, minimarket, di warung terdekat juga ada Wargi Dahlia. Pokoknya Hydro Koko don't stop now. Pantengin terus di Dahlia Indonesia Pilihan, Prungah, Gugugu, Goyang.

0: Apapun masalahnya, jangan menyerah ya. Dan secapai apapun aktivitas wargi, minum Hydro Coco biar semangat lagi.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Gak kerasa ya, sudah jam 11 siang loh wargi Dahlia.

0: bibir.
1: Buah bibir.
2: Buah bibir.
1: Nantikan.

101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik masih bareng sama Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan. Wah. Jadi suara enggak bisa ditebak, kadang besar, kadang kecil sebenarnya. Masih nyaman ya, pantengin Baby Alia siang hari ini wargi Dahlia. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya. Apalagi kalau wargi Dahlia baru ngerayain Persib juara. Ini benar-benar harus dijaga ketertibannya, dijaga kesehatan diri sendiri juga wargi Dahlia ya. Oleh-oleh dari kemarin acara Persib Bandung ataupun acara konvoy dan juga perayaan juara hat-trick Persib Bandung, ada aja ya berita-berita yang memang kurang mengenakan di tengah euforia dari bobotoh yang gembira ketika menyambut para pemain Persib Bandung gitu ya. Karena memang ini menjadi catatan penting kalau di keramaian ataupun lagi crowded kayak gini, pentingnya kita saling jaga satu sama lain wargi Dahlia. Apalagi kemarin salah satu pemain Persib Putros itu handphonenya hilang gitu. Ada aja copetnya di mana-mana, padahal itu handphone pemain gitu nya. Mudah-mudahan bisa kelacak juga. Selain itu nih wargi Dahlia ya, ada konfirmasi terbaru setelah kejadian ataupun setelah acara konvoy kemarin. Pemerintah Kota Bandung menginformasikan bahwa memang pesta rakyat tersebut yang berlangsung selama 2 hari berturut-turut menyisakan catatan yang agak kurang baik nih wargi Dahlia, karena ada beberapa insiden kecelakaan lalu lintas, ada juga tindak kekerasan yang fatal. Pemerintah Kota Bandung ini mengkonfirmasi ada korban luka hingga korban jiwa dalam rentan waktu pada saat perayaan Persib juara kemarin wargi Dahlia ya. Mulai dari Sabtu malam atau malam Minggu sampai dengan hari Minggu ya. Dan ada kejadian yang fatalnya itu, ini ada seorang remaja di Cibiru, usianya 21 tahun wargi Dahlia, harus kehilangan nyawanya entah karena kasus pembunuhan atau apa. Yang jelas memang ada pisau yang masih tertancap di bagian perutnya.

berencana. Ini masih diselidiki sama pihak kepolisian dan nanti akan diupdate untuk update kasusnya seperti apa setelah terungkap motif ataupun setelah terungkap pelakunya siapa gitu, Wargi Dahlia. Untuk Sukariwang gitu ya, kalau lagi usum-usum konvoy kayak gini, apalagi yang punya anak-anak remaja, tetap diawasi ya. Kemarin Baby Ali lihat ada anak SMP juga ya, kelihatannya masih SMP, siswanya masih bocil muka-mukanya. Dempet tiga, naik motor, terus mereka tuh kayak asal-asalan ngegendarin motornya, jabat di tengah-tengah gitunya, gagal leongan, meni Sukariwang gitunya. Sebenarnya bagus banget gitu, ini menjadi pesta rakyat gitu, Wargi Dahlia. Tapi kadang ada beberapa oknum-oknum masyarakat yang lost control, yang akhirnya merugikan orang lain gitu, Wargi Dahlia. Dan akhirnya yang jelek adalah citra Bandungnya sendiri, citra bobotonya. Padahal banyak juga boboto yang tertib, boboto yang mengikuti aturan gitu ya. Tapi ada aja dilukai, dinodai sama oknum yang memang tidak bertanggung jawab di jalanan gitu, Wargi Dahlia. Aku juga pas OTW pulang setelah nobar dari Dahlia gitu ya, ngelihat ada seorang pemuda di pinggir jalan gitu, deg-degan, was-was, ini kenapa dia, apakah emang tidur atau apa gitu ya, kayak lelap banget, gak gerak-gerak gitu, Wargi Dahlia. Tapi kayaknya sih tidur, dilihat-lihat masih bernapas waktu itu. Makanya perlu saling jaga ya, next kalau insya Allah Persib juara lagi gitu ya, saling mengingatkan, apalagi sesama keluarga, apalagi anak-anak nih ya, terutama harus dalam pengawasan orang tua. Karena kemarin di acara konvoy Persib Bandung itu banyak yang kehilangan orang tuanya, karena banyak yang bawa anak-anak kecil yang masih 2 tahun, 3 tahun, tapi karena crowded, ramai banget gitu ya, akhirnya anaknya lepas dari orang tuanya. Mudah-mudahan anak-anak yang kemarin hilang juga cepat ketemu sama orang tuanya, dan lebih waspada, lebih hati-hati lagi, saling jaga satu sama lain kalau lagi dalam keadaan tersebut, Wargi Dahlia ya.

0: dan sekolah nanti. Adek mau jalan-jalan ya, Ma?
1: Boleh, sayang. Kita jalan-jalan ke rumah kakek nenek, mau? Terus kita jalan-jalan ke Sleepedia Mattress Outlet juga ya. Kita makeover kamar Ade biar makin bagus.
0: Hore! Asik, asik, asik.
2: Sleepedia, siapin promo paling oke tahun ini untuk persiapan liburan sekolah. Buat ayah bunda yang mau makeover kamar si kecil, jangan lewatin kesempatan ini. Diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga dapat ikut potongan harga, seperti bantal guling, bed cover, dan matras lipat, semua ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi, yuk buruan belanja ke Sleepedia Mattress Outlet, Jalan Terusan Kopok, kilometer 11, nomor 76, Cirampeni, Ketapang, Bandung. Atau belanja lewat Shopee juga bisa. Info lengkap, follow Instagram at Sleepedia Bandung, atau telepon di 0819-2646-865.
3: Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang si kasih ya. Bagi Dahlia yang kemarin ikut konvoi pasti pada bawahin krim ya. Oh, tuh cangkel sana baby Alia dari pagi sampai sore berdiri terus nungguin pemain Persib. Makanya wargi Dahlia bener banget kalau misalkan saat kita capek, pegel, nyeri otot, udah paling cocok banget pakai Hotin Cream. Karena Hotin Cream ini tidak lengket tanpa bekas dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan juga baju. Hotin Cream ini cocok banget untuk pemanasan sebelum olahraga dan juga capek pegel setelah olahraga. Sudah bersertifikat halal dan juga mendapatkan top brand sebagai krim capek pegel yang paling dibanyak dibeli sama konsumen wargi Dahlia ya. Terus variannya juga banyak banget. Ada Hotin Cream original, ada Hotin Cream strong, terus juga ada Hotin Cream aromaterapi, ada Hotin DCL juga untuk meredakan rematik, keseleo, nyeri otot dan juga nyeri sendi wargi Dahlia. Ada juga Hotin Koyu aromaterapi, ada Hotin balsam yang ekstra hotnya, ada Hotin Go juga yang dilengkapi dengan aplikator dan juga kapijet. Terus juga ada Hotin Tube ukuran 30 gram ini terbaru, travel size harganya cuma 10 ribuan aja. Terus kalau yang suka olahraga jangan lupa nih, sebelum olahraga pakaiin dulu Hotin Hot Spray. Itu tinggal semprot saat pemanasan, capek pegel itu bakalan langsung hilang wargi Dahlia ya. Ada juga Hotin Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan setelah olahraga makin rileks banget. Pokoknya siap gerak aktif maksimal dengan Hotin, Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasin capek dan pegel. Info lengkapnya di follow aja Instagramnya di @hotincream.id dan juga TikToknya di hotincream.idn wargi Dahlia. Baby, suaranya menis seksi, minum jahe, jeruk nipis, madu, siap, Teh Yati. Ya mah kudu kata Teh Yati, jika nantinya diracik ramuan aku Teh Yati. Yang mau telpon on air boleh wargi Dahlia di 73028 atau di 73111710. Baby Ali mau angkatin telpon on air dulu, ada siapa? Coba cus, merki cus, sayang cinta bestiku. Halo Dahlia Indonesia pilihan. Goyang.
1: Sehat beb.
0: Sahaya.
1: Sahak beb, iya beb.
0: Aduh ya ampun, udah lama banget gak denger suara kamu.
1: Iya, mana aja tuh beb.
0: Ada ya, aja panggil. Aku. Iya, ih kamu cepet sih. Kamu sih gak pernah nelpon aku, jadi aja akunya iya, sakit. Aduh, sah, beb. Kamu kemarin ikut konvoi, Danu.
1: Iya beb, kemarin kehujanan lagi beb. Ini juga lagi sakit badan beb.
0: Sakit badan.
1: Pengen dipijitin ya sama Daddy.
0: Nanti dipijitin sama ini ya, sama Bak Bengkok senengnya. Danu
1: itu suaranya seksi beb.
0: Ember, aku teh teriak-teriak kemarin waktu di konvoi teh. Danu, Danu, Danu, kata aku teh. Soalnya nenangan Danu di antara jutaan manusia kok enggak ada gitu.
1: Iya, aku teh lagi nyumput beb.
0: Heeh, sih ditagih ku Osipa merenya. Danu pengen lenggam apa, Nu?
1: Aku pengen langgam merpati dan aja deh.
0: Yang mana merpatinya?
1: Ya yang itu aja, yang aku tak rela.
0: Boleh. Pengen digocin buat siapa?
1: Digocin sama Kang Wabedi Alianya, sarang warga Dahlia, singkara rehat, sadayana. Beb, ting sehat, beb.
0: Amin, kamu juga, Nuh.
1: Singkara rehatnya, bebnya.
0: Amin.
1: Semangat terus ya, beb.
0: Siap, amin, kamu juga semangat terus ya. Tanteng radio.
1: Tanteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia perungah. Go.
0: Goyang. Atur thank you, di belakangnya juga masih boleh. Halo, Dahlia Indonesia pilihan. Sorry. Dahlia Indonesia pilihan.
2: Asik atuh perungkan,
0: bebek-bebek ya. Halo, selamat wayah gini.
2: Halo, selamat siang, Beb.
0: Teh Yati, ini Teh.
2: Iya, sini aku, Beb.
0: Aduh, Teh Yati. Lagi kayak gini baru inget Teh Yati, sebenernya.
2: Ya, aku tuh barusan pulang dari pasar lah. Kok Baby Arya suaranya kayak gitu?
0: Tolong, aku tolong.
2: Aduh, kemananya aku... Kesini atu beb.
0: Ya insya Allah Teh Yati ya. Aku teh batuk udah hampir 3 minggu. Teh Yati udah ke dokter udah segala rupa. Ah, ini kesel.
2: Kunyit asam sirih juga cepet tuh beb. Soalnya ada sirihnya yang bisa membuat lega tenggorokan. Jadi menghilangkan yang serak-serak kayak gitu.
0: Oh gitu. Insya Allah nanti kalau ada waktu kesana ya. Siap. Teh Yati pengen langgam apa?
2: Pengen langgam dari Mahalini beb.
0: Mahalini mau yang mana Teteh Gelis?
2: Yang nuansa bening.
0: Nuansa bening versi mahal ini. Boleh. Pengen gocin buat siapa Teh Yati Bager?
2: Gocin buat Baby Alia sayang cantik aja ya. Pokoknya semoga cepat sembuh. Kalau misalkan belum sempat ke aku, nanti di rumah minum jeruk nipis aja. Pakai kecap boleh.
0: Udah pernah.
2: Udah? Atau ya yang di saya mah paling kunyit asam sirih atau jeruk nipis madu, bet, jahe.
0: Kudu nelek si kiduren, jangan cek teh isar mah. Dasarnya
2: dasar.
0: Hayati ditunggu lah Kak Mi, langsung aku putar bentar lagi ya.
2: Iya, terima kasih Beb sayang ya.
0: Panteng radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak langannya prung ah gogo-gogo.
0: Atur nuhun sayangku cintaku yang udah on air di 73028 atau di 73111 ya. WhatsApp yang udah masuk juga terima kasih banyak. Ada Kara. Kara dari Ciwidey hadir Baby Alia. Dedalinya tadi udah diputar sayang. Gocini buat Baby Alia, semoga cepet sembuh. Kangenku suara toa nak cina. Aduh suara toa cenanya. Sisanya buat semua wargi Dahlia aja. Terima kasih banyak Karya Karisma ya. Terus juga Baby Alia ketemuan lagi sama Teh Rati di Jalintir Batu Jajar juga hadir. Mama Ibu juga apa kabar, sehat selalu ya. Ada juga ada siapa ini, ada Ernalin. Ernalin terima kasih banyak. Bunda Ernalin yang ada di Cianjuang, hatur nuhun sayangku. Terus juga ketemu lagi sama Kang Suhana, ada Teh Santi Kopo, ada Mama Halifa, Tayati Bojong Kacor, Bunda Imut juga lagi panteng di Dahlia Indonesia Pilihan. Brung.

0: Jangan kemana-mana, setelah Dahlia Indonesia Pilihan akan ada 1 jam non-stop dangdutan. Ya, 1 jam non-stop dangdutan di Dahlia.
1: Aduh, ka mana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
2: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
1: Heh, ngareureuleus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, katenbal, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh hiji deui, pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karakter lahirkeun.
2: Siap, Ambu.
1: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
2: Ini Ambu.
1: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
2: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
3: Sampurasun akan teteh, tonton RCTI di channel 28.
4: Skillmu tinggi sekali.
5: Keren banget, pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
3: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Grand Final, Senin 18 Mei, jam 9.30 malam. Results and Reunion, Senin 25 Mei, jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram at Indonesian Idol ID. Indonesian Idol, home of the idols.
6: Didukung oleh
7: 1,5 Dahlia FM.
8: Dahlia FM. Bandung Goyang. Sik asik.

Warki Dahlia yang pengen liburan, bentar lagi libur panjang kan ya. Langsung aja ke Trans Studio Bandung, mumpung cuacanya kan lagi gak nentu. Kalau di Trans Studio Bandung mah aman banget, karena ini adalah theme park indoor Warki Dahlia ya. Warki bisa main dan menikmati semua wahana di Trans Studio Bandung dengan diskon sampai 50%. Jadi harga tiket masuknya mulai dari 80 ribuan aja. Dan pastinya nanti untuk Warki Dahlia bisa langsung cek promo-promo terbarunya di www.transentertainment.com atau di Instagramnya di @transstudiobandung Warki Dahlia. Trans Studio Bandung, maybe with you, the unique world class indoor theme park. Baby Ali harus pamitan dulu ya sayang ya. Makasih buat yang udah pada pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Insya Allah mudah-mudahan besok kita ketemu lagi. Doain aku yang sehat selalu, Warki Dahlia juga semua sehat selalu. Maafin kalau gak kebacain semuanya WhatsAppnya ya. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia Prunga.

0: Indonesia pilihan.
1: Setiap hari pun terlanggar pop ngehit,
0: sama yang paling ngehit.
1: Janganlah lupa lalu panteng DIP.
0: Dahlia Indonesia pilihan.
2: Panteng Radio. Panteng Dahlia.
3: Enak-enak langgamnya.
4: Enak-enak langgamnya.
3: Berunga. Goyang.

0: Sesaat lagi kita akan ngobrol asik barengan sama wakil rakyat dari DPRD Kota Bandung. Selamat Banten Wargi, persembahan DPRD Kota Bandung dan Radio Dahlia FM.
1: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik Wargi Dahlia. Selamat siang, kabar baik siang hari ini Wargi Dahlia ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan selalu dalam keadaan bahagia nih Wargi Dahlia ya. Tapi mudah-mudahan juga nih kita sebagai warga Kota Bandung bisa menjadi warga yang selalu bahagia, karena kotanya, kota kita tercinta ini selalu memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya. Nah, kalau bicara tentang pemerintahan nih Wargi Dahlia ya, siang hari ini Baby Alia bakalan ngobrol sama anggota Komisi 3 DPR di Kota Bandung yang akan membahas terkait ragam aspirasi warga, khususnya warga Kota Bandung pastinya ya. Kalau gitu di studio Radio Dahlia FM sudah datang ada anggota Komisi 3 DPRD Kota Bandung, ada Bapak Dr. Anda AA Abdul Rozak SPDI MAG. Selamat siang Kang Abdul Rozak.
2: Selamat siang Mbak.
1: Aku panggilnya Kang Rozak, Kang Abdul
2: ya,
1: atau
2: Rozak aja lah.
1: Kang Rozak, luar biasa sekali ya. Kang Rozak, kabar baik siang hari ini ya?
2: Alhamdulillah sehat selalu Mbak, dan harus sehat.
1: Dan harus selalu sehat ya. Kang Rozak ini anggota dari DPRD Kota Bandung Komisi 3 ya Kang ya?
2: Komisi 3 betul.
1: Boleh dijelaskan dulu sama Wargi Dahlia ya, Komisi 3 ini menaungi tugas-tugas apa aja sih Kang?
2: Komisi 3 itu kebetulan menaungi infrastruktur, bangunan, pekerjaan umum, sampah, persampahan, dan juga lalu lintas atau dishub.
1: Oke ya, berarti banyak sekali tugasnya ya.
2: Banyak.
1: PR-nya juga banyak sekali, betul. Karena apa yang tadi disebutkan ini merupakan permasalahan sehari-hari yang sering dikeluhkan sama masyarakat,
2: betul,
1: ya Kang?
2: Betul, macetan termasuk.
1: Oke. Apalagi Bandung teh sekarang lagi banyak diomongin orang kan.
2: Nah, itu benar.
1: Nah, kan,
2: dan sebentar lagi akan diomongin
1: kenapa,
2: dengan Persibnya juara.
1: Iya, benar, Persibnya juara ya. Nah, Kang, berbicara tentang anggota DPRD Kota Bandung, salah satu tugasnya dan salah satu fungsinya adalah mengawasi jalannya pemerintahan Kota Bandung.
2: Betul.
1: Akang berarti menjadi anggota DPRD ini kurang lebih sekarang sudah mau 2 tahun nih, Kang.
2: Iya, betul. Dari 2004.
1: Dari 2024.
2: Ya.
1: Oke, luar biasa banget. Nah, sejauh ini Kang, untuk tahun 2026 ini, pertengahan tahun ini, sebenarnya apa yang menjadi konsen Kang Rozak ya, berkaitan dengan tupoksi dari Kang Rozak sebagai anggota Komisi 3 DPRD Kota Bandung?
2: Yang pasti di Komisi 3 ini yang sekarang lagi fokus, dan ini sebetulnya isu yang sangat populis ya, isu yang sangat merakyat, dan memang ini yang diperhatikan oleh masyarakat Kota Bandung. Yang pertama tentu isunya isu kemacetan. Kemacetan ini bahkan kita entah bangga entah sedih, hari ini fakta membuktikan hasil survei di lembaga survei bahwa Kota Bandung menjadi kota termacet pertama di Indonesia.
1: Yeah.
2: 5 di dunia kan, ini persoalan kan. Tapi saya meyakini setiap masalah harus ada solusi. Seiring pertambahan jumlah penduduk, seiring juga perekonomian meningkat, ya pasti yang namanya ibu kota ya akan berefek kepada kemacetan dan lain sebagainya. Dan dalam hal ini tentu kita berharap pemerintah Kota Bandung sudah melakukan berbagai macam tawaran ya, atau solusi terkait, apalagi sekarang sedang ada program strategis nasional dari pemerintah pusat, yaitu terkait mobil BRT kan.
1: Okay.
2: Terkait BRT. Jadi BRT itu adalah sarana transportasi publik yang ini adalah bagian daripada solusi mengurai kemacetan yang ada di Kota Bandung. Kita pun sama dengan Dinas Perhubungan, kemarin senantiasa di rapat kerja kita selalu mengingatkan mereka semua bahwa bagaimana tata kelola parkir di Kota Bandung harus benar ditertibkan, karena itu juga salah satu yang menyebabkan daripada kemacetan yang ada di Kota Bandung. Termasuk bagaimana menyadarkan kepada masyarakat bahwa pentingnya memakai kendaraan transportasi publik. Jadi menghindari kendaraan-kendaraan pribadi, mengurangi ya artinya, kecuali memang memerlukan. Karena ini persoalannya kan ketika kita terjebak macet ya bicaranya waktu kan.
1: Yeah.
2: Apalagi saya yang kebetulan berdomisili di Ujung Berung, di wilayah Bandung Timur.
1: Bandung ujungnya.
2: Nah, Bandung ujung. Nah, itu mah karaos pisan. Setiap pagi ataupun sore sudah dipastikan macet.
1: Iya.
2: Tidak bisa dihindari gitu. Nah, itu. Termasuk posisi selanjutnya ya urusan sampah.
1: Nah, itu
2: fokus.
1: Untuk terkait sampah, menurut pandangan Akang sendiri di pertengahan tahun 2026 ini di Kota Bandung semakin darurat.
2: Nah,
1: anggapannya seperti apa?
2: Ini kan persoalan sampah sendiri, persoalan yang ini jangan sampai jadi Bandung darurat sampah ya.
1: Yeah.
2: Artinya bahwa sampah harus ditangani dengan maksimal. Kebetulan pemerintah Kota Bandung hari ini meluncurkan program yang namanya Gaslah, petugas pemilah sampah. Itu adalah bagian daripada solusi bagaimana mengurai, bagaimana mengurangi

0: residu-residu atau sisa-sisa sampah sebelum ke TPA, tempat pembuangan akhir sampah. Memang ini bukan bagian solusi, satu per solusi, tapi banyak hal dalam penanganan sampah di Kota Bandung tentu banyak hal yang harus kita lakukan. Dari mulai pertama ada yang namanya bank sampah, itu penting. Yang kedua masih kompos juga penting. Ketiga juga apa yang namanya apa yang dijadikan alat, yang dijadikan makanan ternak itu
1: magot.
0: Jadi magot, bank sampah itu adalah bagian solusi. Dan terakhir hari ini pemerintah Kota Bandung meluncurkan yang namanya program Gaslah. Petugas pemilah sampah di tingkat RW. Salah satunya solusi untuk mengurai sebelum masuknya sampah ke tempat pembuangan akhir sampah. Nah, karena program... kita harus tahu Kota Bandung ini cukup lumayan memproduksi sampahnya besar. Per hari itu kurang lebih 1.600 ton kan. Ini ton ini kan, kalau kita kalkulasikan berapa. Ya minimal bisa mengurangi sampai setengah sebelum masuk ke tempat pembuangan air sampah. Problem selanjutnya, kalau kita tidak bisa mengurai di tingkat hulu sampai hilir, ini persoalan yang tidak akan terhenti. Kenapa? Karena kita tahu sendiri fakta hari ini bahwa TPA Sari Mukti itu kan sudah overload. Maka salah satu mengurangi overloadnya itu ya harus mengurai sebelum datang ke hulu. Nah itu program-program yang tadi itu adalah bagian daripada solusi itu, supaya jangan sampai TPA Sari Mukti overload gitu. Meskipun kita berharap pemerintah Provinsi Jawa Barat juga sudah ada bagian daripada solusi. Kemarin sudah kumpul beberapa pimpinan-pimpinan daerah yang ada di sekitar Bandung Raya ya, termasuk Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan Cimahi. Karena sampah di Kota Bandung tidak hanya bicara di Kota Bandung saja, Bandung Raya seluruhnya. Dan bagaimana Provinsi Jawa Barat konon hari ini sedang membuat strategi solusi untuk penanganan sampah khusus di Bandung Raya. Dan itu salah satunya ada PLTSE, artinya pembangkit listrik tenaga sampah di kemudian hari. Bahkan katanya ingin mengaktifkan lagi Legok Nangka, Legok Nangka yang di Nagreg, kita nggak tahu. Nah itu kan sampai hari ini belum aktif. Nah itu bagian dari solusi Provinsi Jawa Barat gitu, untuk mencari solusi di wilayah sekitar Bandung Raya. Kalau Kota Bandung sendiri tadi program yang lebih dekatnya adalah dengan Gaslah, yaitu petugas pemilih sampah di setiap RW.
1: Nah itu terkait Gaslah, gerakan sampah kelar di wilayah ya. Sejauh ini kan sudah berjalan beberapa lama ya. Produktivitasnya seperti apa? Apakah di wilayah tertentu ataupun di wilayah masing-masing sudah bisa menjalankan program tersebut?
0: Nah, persoalan Gaslah ini kan persoalan kesadaran masyarakat juga. Gaslah itu persoalan kesadaran masyarakat, termasuk Gaslah itu ada petugas sampahnya. Jadi bukan cuman tadi yang itu makan apa namanya? Tadi yang singkatannya apa tadi?
1: Gaslah.
0: Ya, gerakan
1: sampah
0: selesai di wilayah.
1: Kelar di wilayah.
0: Sebetulnya ada yang namanya Gaslah Petugas Pemilah Sampah.
1: Oh, ada lagi.
0: Nah, ya, itu ya. Dia yang digaji, dibiayai oleh negara, oleh pemerintah Kota Bandung per RW. Yang dia ditugaskan untuk memilah sampah sebagai petugasnya lah. Dan itu ya tidak cukup dia, karena kalau mengandalkan hanya satu orang per RW ya repot. Artinya dia hanya memotivasi, mengkoordinir, dan sesungguhnya ya warga masyarakat juga yang harus inisiatif. Warga masyarakat juga harus tersadarkan, karena penyelesaian sampah itu tidak hanya sebatas solusi satu aja, tapi banyak solusi, termasuk kesadaran masyarakat bagaimana membuang sampah, memilah, dan memilih sampah organik, anorganik, setelah itu mengurai. Mengurai dengan tadi program-program yang saya ceritakan, ada kompos, ada magot, dan lain sebagainya. Itu kan mengurai residu sampah, supaya jangan sampai ketika ke TPA Sari Mukti itu tidak lagi lantas 16 ribu ton per hari. Gitu. 1.600 ya, kurang lebih. Kemarin 1.500 kan udah hampir naik 1.600. Kalau dikalkulasikan, ya tidak kurang per penduduk Kota Bandung ya 1 kilo lah.
1: Tapi benar-benar peran masyarakat juga penting di sini ya.
0: Penting. Ini urusan sampah itu bukan cuma 1-2 orang, bukan 1-2 kelompok, tapi seluruh masyarakat yang ada di Kota Bandung yang mencintai Kota Bandung, pingin hidup bersih gitu.
1: Gerakan memilah sampah itu sebetulnya hal yang sederhana tapi berdampak besar ya Kang ya.
0: Nah, itu.
1: Dimulai dari rumah tangga dulu nih ya, biar tidak terjadi penumpukan sampah untuk.
0: Memang ada problem nih, problem gas lain itu saya menemukan di lapangan. Bagi tempat-tempat RW-RW yang punya tempat pembuangan sementara sampah, bukan TPA ya, tempat sementara TPS, itu pemilahan sampah itu sangat mudah. Karena kan ada titik yang bisa memilah di sana. Karena kalau berharap doang di rumah masing-masing, kesadaran masyarakat kan belum tentu semua.
1: Korean sebenarnya.
0: Nah, idealnya sih, idealnya kan memilah sampah itu dimulai dari rumah tangga, betul, dari rumah masing-masing. Setelah itu ada petugas sampah tadi kan yang saya katakan, betul, petugas Gaslah, pemungut sampah yang masuk ke TPA, TPS, tempat pembuangan sementara. Nah, problem selanjutnya di Kota Bandung, tidak semua RW punya TPS.
1: Oh.
0: Kalau orang RW yang punya TPS mungkin selesai. Di sanalah bisa diurai, bisa di apa pilah-pilih mana anorganik, mana organik, mana yang jadi kompos, mana yang jadi apa tadi magot dan bank sampah dan lain sebagainya. Nah, ini problemnya di Kota Bandung karena kawasan padat penduduk, banyak beberapa RW yang mereka tidak punya tanah lahan atau tempat pembuangan air sampah. Akhirnya mereka ribet, setelah itu ya airnya dibuang ke tempat-tempat yang lain, ini problem juga.
1: Nah, itu solusi kedepannya Kang apa nih supaya setiap RW itu bisa memilah sampahnya terlebih dahulu sebelum ke tempat pembuangan sampah akhir?
0: Yang pasti sebelum ke TPA ya. Jadi kan polanya pemilahan sampah itu dimulai dari rumah tangga, dari rumah tangga ke TPS, tempat pembuangan sementara, dari TPS ke TPA terakhir kan. Nah, ini kan harus dari hulu sampai hilirnya harus selesai. Persoalan selanjutnya hari ini misalkan di rumah tangga kan jarang orang punya kesadaran untuk memilah, berarti kan ke TPS. Nah, hari ini mau tidak mau pemerintah Kota Bandung harus memperbanyak TPS. Gimana caranya? Terserah. Itu harus dicari oleh Dinas Lingkungan Hidup tentunya ya, oleh Dinas Lingkungan Hidup yang mengampu urusan itu. Mereka harus mencari tanah di setiap RW seperti apa ya, itu terhadap urusan mereka. Apakah misalkan kalau di RW itu tidak ada tanah pemerintah Kota Bandung misalkan, berarti 3 RW untuk satu apa satu TPS untuk 3 RW atau gimana lah, pokoknya enggak bisa mengandalkan bahwa ketika tidak ada tanah di RW tersebut, RW tersebut tidak milah. Tapi kalau ada tanah kan gak bisa gitu. Jadi tetap harus diikhtiarkan sampai pada titik bagaimana sampah di Kota Bandung itu benar-benar terurai. Dan kita berharap Kota Bandung jangan terjebak di TPA Sarimukti, karena apapun ceritanya TPA Sarimukti tinggal menunggu waktu, sudah overload.
1: Iya Kang, itu udah bahkan truk-truk sampah juga sering antri.
0: Itu ya karena udah overload.
1: Ya ampun, itu jadi benar-benar yang complicated banget permasalahan di Kota Bandung. Sebenarnya ada sampah, kemacetan gitu ya. Termasuk Kang Rozak ini menaungi Komisi 3 yang terkait infrastruktur, kemacetan, sampah dan lain-lain tadi. Tapi sejauh ini Akang menjabat kurang lebih mau 2 tahun. Permasalahan-permasalahan apalagi yang sering dikeluhkan oleh masyarakat Kota Bandung di luar dari Komisi 3 Kang?
0: Kalau di Komisi 3 berarti kan kebutuhan dasar rata-rata. Meskipun saya bukan Komisi 3, tapi yang datang ke rumah saya, kebetulan saya di rumah punya posko. Jadi saya di rumah saya buka posko dan itu membuka non-stop 24 jam masyarakat yang mau konsultasi, yang mau advokasi dan seterusnya. Bahkan saya sengaja membuat tim khusus advokasi yang dia mengadvokasi urusan pendidikan, urusan kesehatan. Jadi kalau ada kendala dengan BPJS kita kawal, jika kendala dengan masuk rumah sakit pemerintah ya kita kawal, jika dia misalkan ada masalah tidak bisa berangkat ke rumah sakit, saya sediakan, saya punya ambulan 24 jam di rumah, non-stop, rumah siaga saya. Dan jadi saya di rumah itu punya rumah siaga dan mobil siaga, dan itu bisa dipakai oleh warga non-stop. Ada saya tidak ada di rumah, udah ada tim yang ngurus.
1: Keren. Berarti pola komunikasi yang dilakukan oleh Kang Rozak ini benar-benar cukup dekat dengan masyarakat.
0: Saya sangat welcome.
1: Nah, terkait komunikasi keluhan-keluhan masyarakat itu, apakah Akang sering mengadakan pertemuan berapa minggu sekali, atau memang sok siapa aja yang punya keluhan 24 jam mangga silahkan ada ke tim
0: yang
1: aja?
0: Yang pasti tadi saya punya posko rumah siaga, posko siaga, posko saya. Yang kedua tadi fasilitas posko saya sudah penuhi, ada mobil siaga, ada ambulannya. Ya kalau saya kebetulan lagi sedang di rumah di posko, ya saya welcome, terbuka. Tapi kalau toh saya sedang di luar kota, sedang acara gini, ya warga silakan aja, karena saya sudah ada tim. Ada 3 orang yang standby di posko saya, yang dia mengawal apapun masalah keluhan daripada masyarakat. Dan rata-rata masyarakat itu yaitu kesehatan, pendidikan ya. Rata-rata kan itu, gak ada lagi.
1: Nah, ini kan untuk masyarakat yang awam kan taunya kan anggota DPRD, tidak tahu Komisi 3 untuk apa, komisi ini untuk apa gitu. Ternyata boleh ya masyarakat menyampaikan aspirasi apapun kepada anggota DPRD walaupun itu di bukan naungannya di komisi tersebut gitu.
0: Tidak masalah, itu kan hanya kefokusan saja. Pada sesungguhnya saya menjabat sebagai anggota DPRD Kota Bandung, yang mewakili seluruh anggota DPRD Kota Bandung, hanya dikerucutkannya lagi menugasi, mengawasi, karena tugas DPRD itu kan tiga, satu budgeting, controlling, dan legislasi. Yeah. Nah, saya mengawasi atau mengcontrolling dinas yang di mana di sana itu disebutin Komisi 3 sebagai mitra. Okay. Tapi sesungguhnya kalau mau mengakomodir ya bisa yang lain, karena saya bukan anggota Komisi 3 juga, di luar bukan di luar Komisi 3 saya bukan cuman itu. Contoh, di luar Komisi 3 saya itu anggota Badan Anggaran.
1: Oh, oke. Okay.
0: Maka ketika bicara anggota Badan Anggaran, mitra saya seluruh dinas yang ada di Kota Bandung kan gitu.
1: Iya, yeah, betul.
0: Begitupun saya anggota Badan Musyawarah. Mm-hmm. Jadi seluruh anggota DPRD itu tidak hanya terfokus di satu titik komisi. Mereka itu rata-rata selain anggota komisi tertentu, contoh saya Komisi 3 dengan mitranya yang saya sampaikan, mereka pun biasanya punya jabatan lain. Seperti saya Badan Anggaran. Yang notabene punya mitra lagi seluruh dinas di Kota Bandung.
1: Oh, oke, oke. Saling berkaitan
0: intinya
1: ya.
0: Saling berkaitan.
1: Oke, Wargi Dahlia, ini seru banget ngobrol sama Kang Rozak ya Wargi Dahlia. Kalau misalkan Wargi Dahlia pengen tahu lebih dalam terkait tema kita hari ini, ragam aspirasi warga bersama anggota DPRD Kota Bandung Komisi 3, jangan kemana-mana, pantengin terus di 101,5 Dahlia FM, Prungah, go, go, go, goyang.

0: Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
2: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
1: Dari sisi fasilitas dan lain-lain.

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Medina, free wisata Taif, free tes Reh Raudah, free Al-Baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustaz Muslihudin, Ustaz Ambia Abu Patin, Ustaz Agung Wibowo, Ustaz Ade Bunyamin, Ustaz Kadar Ramdhani, Ustaz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.

0: Siang PCM, insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Sampurasun Akang Teteh, tonton RCTI di channel 28.
2: Skillmu tinggi sekali.
3: Keren banget, pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
1: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Grand Final, Senin 18 Mei, jam 9.30 malam. Results and Reunion, Senin 25 Mei, jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram at Indonesian Idol ID. Indonesian Idol, home of the idols.
4: Didukung oleh...
5: Jangan kemana-mana setelah 1 jam non-stop dan dulu.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik. Kurgi Dahlia masih di Binsar Bincang Seru bersama dengan anggota DPRD Kota Bandung dari Komisi 3 Wargi Dahlia, bersama Dr. Anda A. Abdul Rojak SPDI MAG nih Wargi Dahlia dari Komisi 3 terkait tema ragam aspirasi warga. Emang sih kalau anggota DPRD mah tidak akan jauh dari keluhan warga ya Kang ya, ataupun aspirasi dari masyarakat. Nah terkadang ya masyarakat umumnya taunya bahwa DPRD ini adalah manusia setengah dewa yang harus langsung menyelesaikan semua permasalahan yang ada di masyarakat, padahal ada keterbatasan wewenang di dalamnya Kang. Betul. Ya, bagaimana Kang Rojak menanggapinya, karena dorongan masyarakat ini sangat besar, apa-apa kalau ada keluhan langsung yang dicarinya anggota DPRD.
1: Ya, kalau kita kan sebetulnya hanya penjembatan ya, dalam istilahnya kan wakil rakyat hanya mewakili. Kita bukan pemegang eksekusi langsung, karena sesungguhnya pemegang eksekusi program langsung itu ya kepala daerah, ya dinas, ya camat, ya lurah sebagai pejabat eksekutif. Kalau kita kan legislatif, tugasnya tadi hanya mengontrol, mengawasi, harus membuat legislasi, aturan atau perda dan lain sebagainya. Jadi ya kita hanya bisa memfasilitasi aja bisa memberikan wasilah, perantara, tapi kita tetap komunikasi intens dengan para OPD-OPD atau dinas-dinas terkait, sehingga kalau ada keluhan masyarakat ya kita sampaikan saja. Adapun DH lain, memang benar masyarakat kadang mau taunya kita, mereka ada masalah harus ada solusi gitu dan sebagainya. Kita sampaikan dalam proses kesadaran bahwa ya namanya anggota DPRD juga manusia biasa, ada keterbatasan lain sebagainya. Selagi kita bisa mampu ya saya bantu. Karena Tuhan aja kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak membebani di luar kemampuan hambanya. Ya apalagi kita manusia kan. Ya artinya kita jelaskan, tapi sebisa mungkin apapun keluhan masalah ya kita cari solusi. Dan karena bagi kita ya mungkin mereka sudah lagi tidak ada harapan ke siapa kecuali kita. Karena bagi mereka mungkin pemimpin itu sebagai wakil Tuhan. Ketika dia tidak punya curhat, ya mau curhat kemana lagi?
0: Betul.
1: Tapi kita juga sama, sekemampuan kita usahakan. Tapi kalau tidak mampu, ya kita mau gimana lagi kan gitu?
0: Iya betul. Nah kalau sejauh ini Kang, kan 2026 ini sudah berjalan hampir setengah tahun ya. Masalah yang paling menjadi prioritas di Kota Bandung untuk diselesaikan oleh Komisi 3 DPRD Kota Bandung itu apa sih yang paling urgent banget untuk diselesaikan?
1: Menurut saya sampah dan kemacetan. Gak ada lagi, karena ini jangan sampai ya isu ini isu yang senantiasa terus digoreng gitu.
0: Ya
1: meskipun antara isu kemacetan dan isu sampah itu sebenarnya setali dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan kan. Ya artinya secara hitungan kalau semakin macet ya pasti sampah banyak. Tapi problemnya ada lagi, jangan salah, ini juga kan hal yang perlu dikaji. Secara geografis kita ini ibu kota. Yang notabene adalah magnet tersendiri bagi wilayah yang ada di sekitar ibu kota. Kalau perlu diketahui kan penduduk Kota Bandung itu 2,6 juta, itu kan kalau malam. Kalau siang kan bisa 3 juta setengah. Karena siang itu setengah 1 juta penduduk wilayah sekitar Bandung itu bekerja di Bandung. Kan malam pulang ke Bandung. Dan itu dengan sendirinya kan melahirkan sirkulasi kemacetan, melahirkan sampah dan lain sebagainya. Dan memang itu resiko perkotaan, resiko perkotaan. Tetapi kan semakin ramainya di daerah kota atau di Kota Bandung, sesungguhnya itu menunjukkan bahwa putaran ekonomi bagus. Pendapatan asli daerah besar. Tapi ini yang harus kita manage juga, jangan sampai ini dibiarkan begitu saja. Jadi PAD tetap naik, pendapatan daerah tetap besar, Kota Bandung tetap dikunjungi, dicintai dan lain sebagainya, tetapi harapannya ya kemacetan dan sampah ini harus segera diselesaikan.
0: Oke, baik, luar biasa banget kan Wargi Dahlia, tugas dari anggota DPRD itu sangat banyak sebetulnya. Jadi kalau misalkan masyarakat ingin memberikan aspirasi, keluhan, sebenarnya perlu datang langsung ke kantor DPRD Kota Bandung, atau zaman sekarang kan bisa lewat sosial media nih Kang, apakah bisa langsung menyampaikan aspirasi lewat sosial media?
1: Silakan, ke sosial media ada, di DPRD Kota Bandung lagi juga kan kita membuka layanan terbuka ya. Ada akunnya, lihat aja di Instagram dan sebagainya, akun DPRD Kota Bandung. Di sana masyarakat bisa mengeluhkan. Yang kedua, secara fisik, masyarakat silahkan tiap waktu kalau kita sedang bekerja di Bandung, besok aja kita sudah menjadwalkan untuk hari Senin menerima keluhan-keluhan masyarakat. Pokoknya di setiap minggu itu pasti kita menerima keluhan masyarakat yang mereka mungkin sudah tidak ada lagi tempat mengadu, akhirnya ke DPRD. Betul, tinggal betul. Buat aja surat secara formal dan lain sebagainya. Kalau saya pribadi ya saya terbuka di rumah saya, okay. Untuk wilayah saya.
0: Kalau akan punya Instagram yang aktif?
1: Instagram saya aktif.
0: Boleh disebutin apa biar Wargi Dahlia bisa
1: nama follow? Saya aja semua, mau Instagram, mau Facebook, nama saya Abdul Rojak gitu aja.
0: AA Abdul Rojak Wargi Dahlia, silakan di follow ya sebagai anggota DPRD Kota Bandung dari Komisi 3 nih Wargi Dahlia ya. Nah, kalau akan sendiri sebagai anggota DPRD Kota Bandung di Komisi 3, sejauh apa optimisme di 2026 ini bahwa permasalahan yang urgent tadi bisa tertangani di tahun ini?
1: Kalau saya masih optimis karena saya sering diskusi dengan kepala daerah, dengan Om Parhan, Pak Wali Kota, termasuk dengan OPD-OPD dinas, mereka tetap berikhtiar mencari solusi. Seperti tadi, kemacetan mereka sedang mencari solusi dengan ada program strategis nasional, mereka ada sekarang mau ada apa BRT, terus juga apa mengaktifkan kembali layanan dan transportasi publik, ada angkot pintar dan lain sebagainya, termasuk juga dengan Dishub kita selalu mengingatkan bahwa apa harus benar menertibkan kayak parkir-parkir liar dan lain sebagainya, urusan sampah tadi saya udah cerita juga dengan adanya program gas dan pokoknya ini bagian daripada ikhtiar, karena menurut saya ya sebagai manusia ya kita wajib berikhtiar, tidak ada lain. Dan kita optimis gitu seiring perjalannya waktu. Sebetulnya kan di Kota Bandung itu masalah itu saja, hanya tinggal hari ini solusinya. Jangan sampai gini, masalah itu saja, solusi itu saja, berarti gak beres-beres gitu, bener gak?
0: Iya bener.
1: Berarti kalau masalah itu saja, berarti solusinya jangan itu-itu aja, kan gitu.
0: Iya bener kan.
1: Solusinya harus di luar itu.
0: Iya, mewakili isi hati rakyat nih.
1: Nah itu maksudnya kan, nah itu saya masih optimis gitu. Optimis, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini selagi kita berikhtiar.
0: Ya, ikhtiar ini kan bukan hanya dari pemerintah Kota Bandung, dari DPRD Kota Bandung, tapi ada peran masyarakat juga yang penting untuk bisa merubah semuanya untuk menjadi lebih baik. Terakhir Kang, pesan untuk masyarakat agar bisa terrealisasi apa yang sudah direncanakan bersama-sama, apa yang mau disampaikan untuk masyarakat?
1: Masyarakat Bandung tentunya kami berharap ya masukan informasi juga. Kami sebagai anggota DPRD kan terbatas. Dari 2,6 juta penduduk Kota Bandung yang terpilih jadi anggota DPRD kan hanya 50 orang. Ya. Artinya kan hanya terbatas kita berkomunikasi. Silakan masyarakat memantau, mengontrol pembangunan yang ada di Kota Bandung. Jikalau ada pembangunan infrastruktur atau ada program-program yang dilihat oleh masyarakat menyalahi, tidak sesuai aturan, silakan laporan ke DPRD. Karena kami bisa memanggil dinas-dinas yang notabene misalkan programnya tidak berjalan. Jadi untuk memantau arah kemajuan Kota Bandung ke depan tidak cukup kita aja, tapi masyarakat juga harus peran aktif. Baik peran aktif bekerja, baik peran aktif mengontrol. Artinya tadi, kesadaran masyarakat juga harus diciptakan bahwa Kota Bandung yang kita cintai ini oleh siapa lagi kalau bukan oleh kita. Dan mau kapan lagi kalau bukan sekarang. Adalah solusinya. Jadi sekarang itu sudah harus benar masyarakat punya kesadaran tinggi untuk merubah itu semua.
0: Insya Allah ya, ada kerjasama dari semua lini, Kota Bandung bisa menjadi lebih
1: baik. Dan yang terakhir, saya berharap karena menjelang Persib juara, karena ini ada hubungan juga nanti, saya berharap para bobotoh, masyarakat Kota Bandung yang sebentar lagi akan bahagia menyambut Persib juara, supaya menjaga ketertiban, kenyamanan, kondusivitas di Kota Bandung. Karena posisinya jangan sampai kita kebahagiaan kita banyak-banyak merugikan orang lain. Termasuk jaga fasilitas publik ketika nanti ada euforia orang jutaan kumpul, fasilitas partisipasi publik apalagi yang khusus dibangun oleh pemerintah Kota Bandung jangan sampai dirusak, karena sesungguhnya fasilitas publik itu lahir daripada uang rakyat. Nanti yang rugi rakyat lagi gitu. Jadi kebahagiaan, puncak kebahagiaannya ya harus kita riang gembira dengan tidak merusak fasilitas publik, dengan tidak apa melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik di jalanan dan lain sebagainya. Pokoknya mah itulah hidup Persib.
0: Hidup Persib dan Bandung juara.
1: Bandung juara.
0: Luar biasa Wargi Dahlia, obrolan kita siang hari ini benar-benar mencerahkan pola pikir kita juga, dan pastinya juga mudah-mudahan ada kerjasama yang baik antara pemerintah Kota Bandung, DPRD Kota Bandung, dan juga masyarakat semuanya untuk Bandung juara ya. Baru aja Baby Ali ngobrol asik bersama dengan Dr. AA Abdul Rojak SPDI MAG, anggota DPRD Komisi 3 Kota Bandung, terkait ragam aspirasi warga ya. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan oleh Kang Rozak ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk kemajuan Kota Bandung ya. Kalau gitu Baby Alia sama Kang Rozak pamit dulu, Wargi Dahlia, Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya, Dahlia Prung, ah, go, go, go, go ya.

kasih buat warga Dahlia yang udah pantengin obrolan asik kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi di obrolan asik kita selanjutnya. Persembahan DPRD Kota Bandung dan Radio Dahlia FM. Dahlia.

Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.

0: So, yang investasi ilegalnya kan cukup banyak. Untuk saat ini kita ada 6.
1: Kita menghadapi kesulitan ya, ini adalah anak-anak. Celah kaki yang masuk di dalam celah besi itu sangat kecil.
2: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Forum RT RW di Kota Sukabumi geruduk kantor DPRD minta wali kota tunaikan janji kampanye. Diduga pipa bocor puluhan rumah terdampak semburan mortar pabrik. Persib torehkan tinta emas di sejarah sepak bola Indonesia. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Wilayah Priangan Timur saat ini dinilai berada dalam kondisi darurat investasi ilegal. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat sedikitnya 6 kasus aktivitas keuangan ilegal yang telah teridentifikasi. Satu di antaranya bahkan sudah masuk tahap penyidikan.
3: OJK telah koordinasikan dengan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI Provinsi Jawa Barat. Dari jumlah itu, satu kasus investasi berinisial MBA telah masuk ke dalam tahap penyidikan dengan nilai kerugian rupiah. Kepala OJK Tasikmalaya Nova Hermawati mengatakan, dibandingkan wilayah lain di Jawa Barat, Priangan Timur menjadi daerah dengan jumlah kasus investasi ilegal terbanyak. Selain itu, praktek pinjaman online atau pinjol masih cukup tinggi dan menjadi salah satu sumber pengaduan masyarakat. Ia menyebut kondisi ini perlu diantisipasi melalui peningkatan literasi keuangan.
0: Priangan Timur itu termasuk yang investasi ilegalnya kan cukup banyak. Untuk saat ini kita ada 6 aktivitas ilegal yang sudah kita koordinasikan dengan Satgas PASTI Provinsi Jawa Barat. Jadi 6 aktivitas keuangan ilegal ini sudah kami koordinasikan dengan Satuan Tugas di Provinsi Jawa Barat. Terdiri dari OJK, Kepolisian, Kejaksaan, OJK Kantor Pusat begitu.
3: Nova Hernawati menambahkan, sebagai langkah pencegahan OJK terus menggencarkan edukasi dan literasi keuangan secara berlapis, mulai dari kalangan pelajar hingga melalui penyuluh agama, menggandeng aparat kewilayahan seperti Babinsa di setiap desa untuk memperkuat penyebaran informasi hingga tingkat keluarga. Masyarakat juga diimbau untuk lebih waspada dan tidak mudah tergiur investasi dengan iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat.
2: Debu putih memenuhi Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, akibat semburan mortar dari
4: Suasana Kampung Jampang Batas Jalan Raya Parung Bogor mendadak dipenuhi debu putih yang menyembur dari arah pabrik di dekat pemukiman warga. Semburan debu atau mortar itu mengenai puluhan rumah warga dan membuat warga panik. Petugas menduga semburan terjadi akibat kebocoran pipa di area produksi pabrik. Setelah kejadian, petugas damkar Kabupaten Bogor langsung melakukan penyemprotan untuk membersihkan material yang menempel di rumah warga.
5: Dan adanya telah terjadi dugaan kebocoran bahan baku semen dari sebuah pabrik di wilayah Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, yang menyembur puluhan rumah warga. Alhamdulillah dalam keadaan ini tidak ada korban jiwa dan sudah dilakukan penyemprotan oleh petugas damkar. Dan pihak dari PT pun bertanggung jawab penuh atas kejadian tersebut.
4: Meski tidak menimbulkan korban jiwa, dan berjanji bertanggung jawab terhadap warga yang terdampak.
2: Sebanyak 360 orang perwakilan dari RT dan RW sekota Sukabumi mendatangi gedung DPRD. Sekitar forum RT dan RW melakukan orasi di depan gedung DPRD, lalu masuk ke
6: Kota Sukabumi baru di zaman Wali Kota Ayib Zaki mendatangi DPRD untuk meminta Wali Kota menunaikan hak RT dan RW serta merealisasikan janji kampanyenya. Levi mengungkapkan bahwa program P2RW merupakan program pembangunan di tingkat RW dengan inisiatif oleh RT dan tokoh setempat dengan. Namun menurutnya, Ayib Zaki selaku Wali Kota hingga kini tidak juga merealisasikan program tersebut. Selain itu, menurut mereka, kader posyandu yang seringkali dibayar tidak sesuai tanggal. Kemudian forum RT dan akan atau bahkan diserahkan kepada pihak ketiga. Selain itu, forum RT dan RW tersebut meminta Ayib Zaki selaku wali kota untuk menunaikan janji kampanyenya dengan program dana abadi.
7: Selaku pemangku jabatan terakhir di pemerintahan, tidak suku-suku rakyat, tapi tidak dihargai oleh wali kotanya sendiri. Dan kami meminta kepada ketua dewan dan seluruhnya mewakili kami memberikan aspirasinya kepada wali kotanya. Turunkan saja.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Persib Bandung menorehkan tinta emas dalam dunia sepak bola di tanah air sebagai klub sepak bola yang berharap beruntun di era modern Liga Indonesia.
8: Persib Bandung menorehkan

tinta emas dalam dunia sepak bola yang berhasil meraih gelar sebanyak 3 kali secara beruntun. Di era modern sendiri dimulai sejak kompetisi berganti nama menjadi Liga 1.

0: Saya juga akan berbagi kebahagiaan. Saya sumbangkan satu ini diserahkan tanggal 3 Juni, Pak, di DPR seluruh tim.
1: Persib Bandung menutup kiprahnya di Super League 2025-2026 dengan raihan 79 poin, sama banyaknya dengan Borneo FC. Namun Persib Bandung berhak keluar sebagai juara.
2: Dirasakan bocah yang kakinya terjepit di sela besi drainase di sebuah kota Cirocah berusia 6 tahun tidak dapat dikeluarkan setelah terperosok ke dalam sela-sela besi drainase.
3: Tim damkar yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi. Petugas menganalisa kondisi kaki. Petugas pun secara hati-hati melebarkan besi hingga mengeluarkannya secara perlahan. Sang bocah yang merintih dan menangis membuat proses evakuasi berlangsung dramatis. Peristiwa ini berawal saat bocah kelas 1 sekolah dasar tersebut tengah bermain menunggu kakaknya bermain basket. Saat bermain di sekitar drainase, bocah tersebut berlari drainase yang menganga hingga akhirnya
4: terjepit di celah saluran air besi gitu kan, dan itu kan sangat rawan. Sehingga kami langsung ke lokasi dengan tim, dan kemudian karena ini adalah anak-anak dan celah kaki yang masuk di dalam celah besi itu sangat kecil gitu. Kami juga kesulitan karena itu harus mengambil gaya yang tepat dan berhati-hati hangat sehingga anak ini jangan sampai terluka.
3: Proses pelepasan pergelangan kaki dari besi drainase ini memakan waktu hingga 30 menit. Sang bocah dan ibunya yang panik serta khawatir luka akhirnya bisa bernafas lega, dan kejadian ini menjadi pembelajaran bagi semua orang tua agar tetap melakukan pengawasan terhadap sang buah hati meski di tempat terbuka dan dirasa aman.
2: Pernikahan yang seharusnya menjadi momen bahagia pada Sabtu 23 Mei

0: masa. Nah, saya pikir semuanya itu sudah clear, tinggal menunggu TM.
1: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: special ning apa sing suka nek dadi special banget. Ngoyo teh
1: kumaha mo ya ieu WhatsApp
0: na mo. Kehula we ge dia bener kena ku si Mas Tomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ye. Cema meni tadi bar ka dieu teh meni hararese.
0: Oh, kacagat ku naon?
1: Persi beta konvoy kan atuh oh, ye
0: no. Bagian hajat
1: bagian
0: hajat umum.
1: Oh, bagian ye non teh ka bahe marakan di rumah makan rumah. Bahe oh. Seafood anu Pak Umu kan. Terus ka eta teh terus ka Pak Umu, ka bumi Pak Umu, ka Gogo.
0: Ka Gogo.
1: Mancing jeung Gogo paninya.
0: Aya bahan kompetisi mancing ya antara pelatih.
1: Hayang nyaho eta bari saeun mancing.
0: Abah ge diajakan tadi ku Pak Umu.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang PCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjuran seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
2: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
3: Sereng Bapak saha, Pak?
4: Bapak dadang cukur, kelapa nungal.
3: Gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak.
4: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah kana kahampangan sesah.
3: Tos sabaraha lami, Pak?
4: Anu kahampangan mah kirang langkung 2 tahun, kahampangan teu lancar teh, Pak. Lumpat ka WC sareng nungguan heula.

0: yang kambangan teh. Lah sekitar 1 menit sampai keluar gitunya. Terus ayah nama alhamdulillah sarehatna ngaleut alfa propolis. Hakikatna Allah alhamdulillah ayah nama lumpat cer langsung gitu. Anu kaduananya alhamdulillah gaul sareng istri janten rawasen. Karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu.
1: Terus saya seberapa botol?
0: Atau sedua badai tilu ayah nate. Tilu kali sadinten teh. Enjing-enjing tiang wengi genep teh. Nya tukang sanesna panyawa sepertos abi mudah-mudahan ngegaralehnya Pak.
2: Untuk informasi call center Alfa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Wargi Dahlia masih di acara Dahlia Datar Sunda. Di sarengan Kuteh Amalia.
4: Sarang Abah Andin, ulah apa mananya?

0: gratis.
1: Sekarang ibu Dede Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
2: Gaduh keluhan
1: pagi. Zantak bengka kalain barare tahun.
2: Kumaha karaos kamu?
1: Nyeri selalinu.
2: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Alhamdulillah bapak tos na tes saya sing sireumeun. Alhamdulillah ina tes.

0: Nya kembali saya guys sampai tenangnya. Abah teh panggil jeng baru dak satu PP jeng ti kepolisian yang kembali abah sih.
1: Ada naik sesape dah.
0: Ngobrol, we abah mah ngobrol jeng. Eh, di mana dari ya saya abah dari satuan.
1: Cimahi,
0: bukan dari satuan perbantuan dari Cirebon jeng gitu.
1: Oh. Mana jauh-jauh tuh yang Cirebon?
0: Ah, di Cirebon apa macam abah teh?
1: Orang kaca.
0: Ya, dia nggak bagi-bagi tahu gejrot jeng gitu. Rek mau ke usaha empah gentong. Oh gitu juga bu. Terus kenapa ini banyak jinjingan? Iya saya.
1: Dibagikan.
0: Ya pan pegelak-gelak cing bobotoh teh nya hariwang polisi udah jelemah heuhnya bisi.
1: Oh, ayo jaman ayeuna polisi teh jelemah.
0: Mohon lain online anu mah jelemah. Ya udah kalau gitu sok aja bagi-bagiin. Emang ada apa aja?

0: Tanti di kopo oge hoyong kompoi kagak sibuk terus kate
1: kompoi listrik
0: konvoi meren iya ayamannya cik awawang orang konvoi lain kompoi ah
1: konvoi nya itu insyaallah
0: deden oh di atas deden tadinya kehanap deui ayah Ardian Pasir Kemir Wilujeng Siang
1: oh iya bener
0: ada juga nama kue ulen sana
1: alah
0: ayah ulen malin
1: kue kue itu lain batu
0: ulen punya ulen kan di Cijambe nya terasa oge Kang Lukman di Pasar Baros Terna di Cipakalo Girang Wilujeng Siang lajeng oge teh aya
1: ar
0: itu kumaha tuh acok-acokan wae
1: eta biasa itu
0: Teh Elis Wilujeng Siang Teh Elis terus Ibu Cendani di Cipani oge kumaha darara Mang Cen Abah
1: alhamdulillah Cendani nuhun
0: eta
1: uli eta
0: Sabah,
1: ayam botol
0: kecap bah.
1: Ayam botol kecap kan.
0: Jadi gemerang sir. Siangnya Sunartiati kumaha beli jeng siang. Maeha, nujung ada mal naon Maeha.
1: Maeha.
0: Terus oke Yani gemes beli jeng siang. Ya. Dery beli jeng siang Dery. Terus oge Maeha tadi atos Wauci
1: Wilujeng
0: siang Kang Gus mantenya
1: oh jabrik Agus jabrik
0: tilu huruf teh bah
1: eh
0: tilu huruf teh sana
1: ada uken
0: adios si Mr. Ius
1: oh
0: Afza Zahira Wilujeng siang kakak Pujangga oge Nang Cahya Kang Dadang di Belgia Wilujeng siang ha
1: Belgia oh belahan iya
0: merenteng cananya
1: suka dasar strawberry
0: Siti Agni yang
1: kata ngaran gue siapa teh

0: diliwatan we laku. Tadi beulian suka tadi kembali sampo cenah watungkul cenah gitu.
1: Ya aduh. Kewan tepang deuyah nya. Nyedangkeun langgam-langgam Sunda tatson tina dah.
0: Anak
1: langgam.
0: Dahlia. Perung. Aduh terap.
1: Masih pan.

0: wakil yang diraih Persib Bandung usai menjadi juara Super League 2025-2026 sekaligus menorehkan sejarah sebagai klub yang berhasil meraih 3 kali gelar juara berturut-turut. Pemain, pelatih, manajemen juga gelar juara. Erwan mengatakan Indonesia yang diraih Persib menjadi kebanggaan luar biasa yang jarang dimiliki klub lain di Indonesia, sehingga diharapkan Persib Bandung bisa berprestasi di level nasional.
1: Kami sangat mengapresiasi capaian hat-trick ini, dan yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pemain, pelatih, jajaran manajemen PT Persib Bandung Bermartabat, dan juga setia mendukung Persib hingga baik lagi, bisa berprestasi lebih tinggi lagi nanti di Persib. Tidak saja, ya kemarin kita juga sudah cukup bagus, tapi mudah-mudahan tahun ini bisa minimal semifinal lah di ACL.
2: Halo, pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemudi jenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk ada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka dan para dermawan dalam memilih tempat memberikan donasi. Hati-hati di jalan, disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Kodam 3 Siliwangi telah membentuk batalion baru, yaitu Batalion Teritorial Pembangunan Padat atau YONTP. Pangdam 3 Siliwangi Mayjen TNI Kosasih mengatakan pembentukan YONTP selaras dengan INSAH. Selain itu mampu meningkatkan stabilitas keamanan, menekan angka kriminalitas, hingga mempercepat mitigasi bencana alam di daerah. Hingga saat ini Kodam 3 Siliwangi beberapa titik strategis hingga Garut.
3: Pembangunan bisa kerja.

jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita serta dibantu balurannya. Seperti mata, tumor, kanker, stroke, sinusitis, polip, amandel, hip dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, gel, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai RI, guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore, hari-hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami.

0: Alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikut promo Umroh Spesial Umroh Milad Akbar. Kuota 400 jemaah satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah. Udah, free albina safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi. Bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus.

0: Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya, Ambu. Hehehe, pinterkan menantu kesayangan Ambu teh.
1: Wargi Dahlia, masih panteng Dahlia Tatar Sunda di 101.5 Dahlia FM.

0: Hydro Koko lagi nih di Dahlia. Hadiahnya 100.000 rupiah.
1: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, 100.000 bisa buat jajan.
0: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
2: Hydro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah 100.000 dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko. Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
3: Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
4: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
5: Tos Dahlia Tatar Sunda bakal ayat dongeng Sunda ti Dahlia.
6: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjem KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh.
8: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
9: Repangkeun sareun Bapak Tarkum, Bejong Kuningan, keluhan pada 2 tahun namden. Kumaha karaos teh ieu panyawat, Pak? Tiasa sare lambung mah, motah bae kitu.
10: Bapak ayeuna nuju diistiarkeun kanggo landung naon, Pak?
9: Alpha Poli, alhamdulillah karaos lambung mah geus daya bae geus.
10: Ayeuna tos F sabaraha botol?
9: Atuh abi tos F 3 botol.
10: Kumaha cara konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu, Pak?
9: Enjing nepek-nepek teh. Ya, nu gaduh panyawat ke

0: A1, Apotek Esa Farmasi Lide, Apotek Berkah Walia Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
1: Wargi Dahlia masih di acara Dahlia Tatar Sunda. Di sarengan, Kuteh Amalia.
2: Sarang Abah Ndin, ulah apa mananya?

0: semakin bahaya jam segini.
1: Semakin tekan. Kang Dedi Kurniawan di Nagrak Ciwidey kumadamah. Terus oke Kang Asep Sobirin, puk.
0: Kapuknya wanu mali.
1: Aduh karunya.
0: Sakit tuh loba bawa tuh wanu mali karena apa? Karena candi goreng.
1: Puk, cananya abdi ge gaduh yohotin krim batnya. Maehan hun pisau kan atu abah. Abdi di pagar ageng Tasikmalaya. Kang Ujang.
0: Tayu, tak gitu.
1: Teh cucu di gerlong, oke beli jeng siang. Kumasara rehat sadayana.
0: Alhamdulillah gitu dah.
1: Neng Aryani, Persib asa teka tempot. Can si abah kemananya?
0: Abahnya kabar dia ke remulungan cangkang iya, gelas. Abah.
1: Kami sena di abdi di senggol.
0: Digoyang. Gitu.
1: Goyang lah, di senggol. Tayang sedamang, tayang sedat sama Nik. Cahaya dari abah kemari bisaan. Asuh make name tag.
0: Iya, tuh daripada make.
1: Si bay, oke. Beli jeng siang kerengah rujak ya aduh.
0: Bener itu mah.
1: Sekar Fitria beli jeng siang di Batu Jajar. Kang Roheng di Lengkong. Aturan beli jeng siang kumadamang.
0: Nah itu.
1: Kang Rahmat abdi tos ganteng bah tinggali cana makena tapi lain make baju Persib.
0: Saha?
1: Kang Rahmat
0: alus lah pokoknya mah.
1: Mama Bayu kumadamang tijalak harupat abdi teh cenanya. Arek mencit domba buru-buru we balik sana.
0: Boh, alus ya. Rek idul kun baik.
1: Deden Marzan wilijeng siang ogennya.
0: Lajeng
1: urang tampi teleponnya. Tapi ayah kene geningan. Wawan kini. Gudawan di Bantar Gebang Bekasi wilijeng siang.
0: Siang.
1: T.L.I. wilijeng siang. Nah, wae Pak Rijal Tokyo si Uhuy.
0: Ayah meren, Ji.
1: Si Uhuy.
0: Juga si Komeng.
1: Ya. Kang Suhana wilijeng siang oge hidup Persib pokoknya malah. Ibu Ice di bubur tahura wilijeng siang. Terus oge tadi Pak Rijal Tokyo atasnya. Harry di Pasco oge wilijeng siang hebatnya Pak Rijal Tokyo teh di Jepang teh.
0: Bobotoh mah nah ge sing kitu-kitu oge.
1: Hebatnya.
0: Heeh bener.
1: Kalau jauhna di mana maneh? Nah
2: nya teh tersenda asik atuh promo Google ya.
0: Panteng radio.
2: Saya ulah atau abah ulah sok makan julid abah teh pan hajat kemari.
0: Abah teh merasa jenuh lah mun isyarat telepon teh abah jenuh aja we tiba-tiba abah teh gitu teh.
2: Tiba-tiba naon.
1: Kadang-kadang jadi beteng ya bah.
0: Kadang-kadang hayang rujak cuka. Dah geus beha
2: kada. Abi mantos kemari rujak cuka.
0: Oh.
1: Teu naros. Teu
0: nanyakeun.
2: Abi mah sanes sawaler.
0: Ah, hayang pengumuman geus eta masjid pengumuman mah tong di dieu.
2: Umum.
0: Dibewarakeun di. Ibarat tarang, rek tarang, ya lega, ya.
2: Aduh, tarangnya tarang apa?
0: Sulah, bae.
1: Saat itu digoyang kang usah, digoyang. Digoyang kang usah.
2: Kang Ote Amet, cara rehatnya, Ina.
1: Alah, cek si Farija, cena abah.

0: kecucurut.
1: Aduh.
0: Bu Emma oke ngintut kencan. Abdi ya oke, abdi nganggo hotin krim anu
1: beureum. Alhamdulillah Bu Emma. Nuhun Bu Emma.
0: Nya nuju ulang tahun Teh Isar mah bah cenah.
1: Oh, syukur.
0: Eli kumaha Teh Eli?
1: Teh Eli
0: nuhun tos di absen nuhun sami-saminya.
1: Aye keneh ning.
0: Cing ieu teh saha sih?
1: Lumana? Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Salam.
2: Teh Amel Abah.
0: Ya anu hese teh disebutkeun Abjad Jodorana Sila.
1: Iya.
0: Nya.
1: Saha ieu teh?
0: Afzara Hisus Sila.
1: Oh.
2: Aryani.
0: Tata Surit Sila.
1: Ah. Naon cenah kareta api?
0: Absa buka.
1: Buka sok teh jingle teh.
0: Siap jingle lah ya.

0: syukura tuh iki dumah tuh.
1: Abjarah sila.
0: Abjarah sila.
1: Hayang langgam naon atau gelis.
0: Tau teh.
1: Naon geprek cinta.
0: Hayang geprek.
1: Naon atuh.
0: Ci basa rek-rek jualan hayam goreng.
1: Naon langgam na.
0: Oh.
1: Hampura cinta tuh ayah hampura cinta mah. Naon atuh.
0: Kaya kasar.
1: Kaya naon oleh talangam na.
2: Gapura cinta
0: teh. Oh, sampurasun rampes nuhun. Gocin, gocin. Oh, teu acan. Oh,
1: sok-sok.
0: Dikasakeun digoyang sia teh sisila.
2: Teh Imas, Kang Eden.
0: Kos nu wauh jeung Mang Eden.
2: Ya, Kang Kang Lukman Pasar Baros.
0: Leres.
2: Kang Hongkong.
0: Iya.
2: Kang Suhana.
0: Oh.
2: Kang Hasan.
0: Iya, iya, iya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Katanya.
0: Iya, we. Kulan. Aya kene.
2: Atau sekap.
1: Oh. Tad sana bahan tad.
0: Iya, iya, iya. Bari kita, we. Kulan. Pasar
1: Radio.
2: Kalangkung.
0: Oh, RTS Kalangkung. Oh, terus, terus.
1: Sesadain Kalangkung.
2: Atos
0: ya, Bang. Oh, atos. Moal digoyang, eta Ubuh Muhtar, manajer Persib, moal.
1: Moal kan istirahat, cina apa, dan istirahat capek.
0: Rek digocin, moal ika Ubuh Muhtar.
1: Moal, jobo. Atos.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Itu tak dengerin. Lep-lepan. Nuhun.
0: Nelapun dimana, atu ini. Nelapun dimana, iya teh.
1: Tuhing, jika namanya di kamar mandi, nanya. Oh, aduh, Kang Roheng di lengkong oke sana abdi gak doh ngatin anu berem.
0: Menisok agul.
1: Kamu abdi mah gak sadayana. Dan masang nari dahlia.
0: Sama rukan teh.
1: Bah, naon bedana hutang jeng. Ah, saya nama anger.
0: Si singkong maki tebalik, sama.
1: Kurang pidangkan lah langgam sadananya. Kepada cintananya kamu warga dahlia. Kan radio.
0: Patak dahlia dengan.
1: Anak langgam.
0: Dahlia.
1: Burung ah.
0: Goyang.
1: Tong ke mana-mana.
0: Ya, tong ke mana-mana.
1: Mending dangguken dahlia Tatar Sunda di sarang.

0: Pasian. Kosong udah 822 hiji kosong hiji 5 pek ta. 22 hiji kosong hiji 5 pek ta. Sawuru na telepon kalinya teh Amel. So.
1: Aduh. Aduh, Bah.
0: Tiasa nama ayo, Bah.
1: Bah.
0: Tiasa nomor unyung kerek ku Abah ya make rekening-rekening jeung CO.
2: Sakit tuh urang mah teu danya.
0: Ayo kene nu ajak tadi aya kene beak. Kene beak.
1: Bangsa ieunya atas insyaallahnya dinten insyaallahnya dinten masih aya waktu sadinten deui
2: aya atuh
1: sadinten deui
2: aya atuh
1: tangtosna anu nuju saum ayeuna wilujeng buka saum ari Abah tadi teu
2: cerita Abah teh kitu ngan poho Abah teh bateh kitu ngan poho Abah teh ka poho aya eta aya rujak nu bae pasudangan rujak sa Abah teh sangat mengasihkan jeung Abah gitu nya jadi Abah teh geus we di purak eta teh si rujak teh gitu da ngeunah udang sare rujak
1: gitu dasarnya wargi dari orang bekas dah lihat tatar sundana
0: in edonya dengan wargi the today is the pita dengan wargi the today is the
1: amin pun amin pun guru wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dahlia sadayana gerejeng sonten. Alhamdulillah urang tiasa tepung lawung amprok nyohok dina dongeng cunah ti dahlia. Urang keureuy deui serial si konseling anu dinten kamari katunda dina jejab serius ajian ajang bayangan. Mugia sing teras tiasa ngahibur wargi sadayana. Wilujeng ngadangukeun dongeng Sunda ti dahlia. Panang radio panang dahlia enak-enak langgamnya dahlia perunggah. Go go go goyang. Go,

0: Boleh sayang, kita jalan-jalan ke rumah kakek nenek, mau?
1: Mau!
0: Terus kita jalan-jalan ke selip kamar adek, biar makin bagus.
1: Hari!
0: Biar makin bagus.
1: Hari! Asik, asik, asik!
2: Slipedia, super kamar si kecil, jangan lewatin kesempatan ini kecil, jangan lewatin kesempatan ini. Diskon gede-gedean buat semame. Bonus bantal guling gratis. Plus bonus bantal guling potongan harga. Seperti bantal guling potongan harga. Seperti bantal guling, bed cover, dan mana bikin kamar berasa ya. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi, yuk buruan belanja ke Slipedia Mattress Outlet, Jalan Terusan Koplo Pendekat Tapang, Bandung. Atau belanja lewat Shopee juga bisa. Info lengkap, follow Instagram at Slipedia Bandung atau telepon 646-865. 46865.
3: Tidur lebih nyaman dengan Slipedia Mattress Outlet.
4: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
5: Apa barja
6: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak.
5: Upami saur dokter mah pengapuran tulang, dina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret. Sareng sok aya riot itulah istilah mah mung 2 rupiah de mah mung riot, tapi alhamdulillah santosna abdi meser obat Alpha Propolis. Alhamdulillah upami kasawah teh dina mah kana mesa botol abdi ge ada meser deui dan nya kitu kang ngajak pisan. Terus kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sacana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh irangan kada kirang kitu nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung terus darah tinggi atawa pi kolesterol tes kana sok abdi ge alhamdulillah tes ka tingali pan tetangga istilahna mah sok kunang kitu kana mah teu kunang kitu alhamdulillah geus sabo de raos Dengan mam resepisan.
4: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Apotek mendapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Bandaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Walia Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Farja Farma Cicalengka.
7: Penyiar siaran.

yine cırcır çırıyor.

ieu serial si Konseling Baweraos ieu kanggo wargi-wargi sadayana anu mikalanep mikaresep kana dongeng Sunda. Tiasa lalempet dina live TikTok Sim Kuring atanapi live TikTok Dahlia. Bos, gampil yang absena mohon mangga lalabet ya. Mohon. Urang ngeureuyeuh deui ngalajengkeun serial si Konseling.

Dan Rasoma sarang si konseling palsu kata lebih suntana. Jadi awas kamar itu kenten-kenten naon eusi na eta serat urang lajengkeun serial si konseling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan karya Bagus Respati.

0: Kipal Gunajaya. Jadi leuwih panasaran hatena. Harita langsung bae ngaos eta serat. Ter pandangan Kipal Gunajaya tembong harita ngageleter. Malah paromana ngadadak robih-robih. Sakapeung ngeureup geuneuk, sakapeung dirai pias. Dibarengan jeung ngareretna ka Dendra Soma jeung ka Suntana alias si Konceng Palsu. Beres ngaos ratna harita Kipal Gunajaya cumarios deui.
1: Rasoma, Konjele, ama banget dengarti. Kumaha jeng naon ieu teh artina? Jeng di mana hidup duaan tepung jeng jalma nungaran si Suntana teh?
2: Ama abdi tepang sareng jalmi anu ngangkeun nami Suntana teh tos lami. Malah ayeuna sasarengan sareng abdi ama.
1: Soma, naon hartina eta ucapan teh?
0: Kipal Gunajaya jadi kaget. Tapi rasa kakaget Kipal Gunajaya beki nambahan. Lantaran harita Suntana alias si Konceling Palsu sering ngalenggak dipayuneun Kipal Gunajaya jeung Kiragas.

0: Eh, Palguna Jaya, Maluruh jeung neangan si Suntana anu geus nyieun eta surat teu kudu jauhnya Maluruh anggangnya neangan deureuh. Sabab ieu yeuh nu ngaran Suntana teh. Tah ieu Suntana teh Palguna Jaya. Ceuk Suntana alias konseling palsu bari nunjuk kana dadana. Ki Palguna Jaya meh bae ngagurubug saking ku kaget-kagetna. Meta percaya karena segala ucapan anu dikedalkun ku Suntana alias si konseling palsu bieu.
1: Eh, konseling, naon ieu teh hartina? Keur ngimpi anjeun teh.
0: Ceuk. Ki Palguna Jaya.
1: Bener. Naon ieu teh konseling? Hah? Bake jeung ngomong kitu sagala rupa sia teh. Oh, geur ngimpi teh naon?
0: Ragas. Palguna Jaya. Bisi hayang nyaho nya aing nu ngaran Suntana teh. Ngarti? Lain si konseling. Tapi Suntana. Anjeun kaget Palguna Jaya. Oge ragas. Tapi teu kudu kaget. Sebab ieu kabeh kajadian memang geus jadi rarancang si Suntana, ieu ngarti? Ceuk si konseling palsu bari teu lila. Jang elek bre si konseling palsu robah jadi Suntana anu harita dangah gagah taya kaserap ku Ki Palguna Jaya. Atuh puguh we Ki Palguna Jaya jeung Ki Ragas dugikeun ka molohok mata si meuteun saking ku ngarasa kagetna ku ayana eta kajadian. Asalila ieu si konseling tetela ayeuna geus nemongkeun diri anu sabenerna. Ki Palguna Jaya neuteup seukeut ka Suntana. Sanajan ari manah mangga geter, namung bubuhan tokoh jeung jago kolot anu geus seubeuh ku pangalaman harita henteu katawis.

0: Suntana meningeunah pisan seuri lelenggakan. Sabab jalan kitu sabenerna mah jiwa Ki Palguna Jaya teh geus aya atau dina kaayaan goncang. Ngan Ki Palguna Jaya lain budak leutik anu gampang kitu bae narima kana kanyataan. Suntana.
1: Suntana. Oge rasoma ayeuna sadar. Mana horeng kieu ari lalakon manusia mah. Tapi ulah boga anggapan kula rek percaya kitu bae kana caritana anjeun Duan Bie. Sanajan dina dasar nama ayeuna aya saeutik bukti jeung gambaranana. Lantaran sikap anu jadi budak bener-bener kurang ajar kana jadi bapana.

0: na. Tekarawas geningan. Etos. Nyarelek dikatabu opat. Rah, kera diecagen di. Seri alsikuan selingan dinten dia. Puntan nuka suhun. Aturun mama lilis jiwidey. Mohon bae. Tasreng se waktu asna.
1: Mohon. Andepi atau nuhon teras oge ayah sadinya iya
0: cik cik cik mana tep tep layar hela sepeda setiasa di nansi cigonewa oge salam is mohon sara rehat sadaya na teras kerupuk sarina mancok teras sarang rengeng ador teras oge Kang Agus salam ti Garut hadir Isam di Cipatik oge salam bakto hadir-hadir atau nuhun. Kasno Rati hadir. Teras oge Pak Soni nuhun. Di SMBC Lengkong Burangrang teras oge Neng Widya kali ibu. Bu Haja Oo di Dulatip salam baktos nuhun. Teras oge Tehilap. Mang Uum dan Tatat Warung Dahlia mohon Kesper 04 salam kenal aja dari Naomi mohon teras oge di Batu Lawang Teh Ati Sunarti Kang Asen Pasir Kemir Teh Yati Kopo Cucu Gerlong Teh Imas Majalaya Mamah Lilis Ai Buah Batu Santi Kopo oge hadir atau nuhun Mbah Iwan Mojarela hadir Kang Dedi oge Wirujeng Sonten Aman Abadi Esti Dago Istibai Ius mohon Teh Yani Singkong Keju oge salam baktos Warpan Bojong Kacor oge sehat mohon Alhamdulillah Kang Tis Allah hatur nuhun insan gegelanana aduh katampi insan biasa atur nuhun pisan Kang Tis nuhun Malilis si Widay aduh nuhun jajak koloran kasiran singka gantosan di mohon anu perantos ngintunkan kagegelan insan biasa nuhun pisan nuhun pisan atur nuhun anus ageng-ageng na kenapa ngerojong na iya channel teras alam dari Sevis soreang atur nuhun pisan di Cicadas masih kena iya insan biasa masih kena nuju ngecor ayo na tas rengse mohon ayah pawang ajak si ilu pawang ajak atenon Kang Tis mohon sehat-sehat selalu barokah sadaya na mohon atenon ngintun gagelan mu pada musuh tepe layar pokoknya mas sadaya na tuh anu mararanco aduh mohon emut kapungkur di Ranca Belut abdi kantos sebera tahunya di Ranca Belut abdi linggih tadi palidinya di Cimahi Ranca Belut mohon kayunin borma alah insan biasa tuh nuhun pisan danu sehat danu bagian gugur awilan oh ayo nama siap tuh sehat lah selamat pokoknya mah barokah mohon sukses lancar sadayana pada melanana sim goreng kedah undur pamit nuhun kasadayana nomor ranco apunten tina samudaya kakirang kelapatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pantang Radio Pantang Dahlia enak-enak kalangannya Dahlia perungah go goyang
2: wah urang ecagen heula deti Dahlia dina dinten ieu

Dina Carios, si Komcle. Tom Hilap, ulah dugi kakantun, enjing, patepang dangudei, dina acara, sareng tempat anusami, mung, di 101,5 FM, Radio Dahlia. Wilujeng kantun, permios.

0: 107.5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik-asik.
1: Eits, tongka mamana heula. Saatos dongeng Sunda ti Dahlia bakal aya yang digoyang-yang. Siap-siap, urang ngagoyang dangdut deui.
2: Saya penggemar podcastnya Abang.
3: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
2: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
3: Kok tahu?
2: Aromanya Hotin banget.
3: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
2: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
3: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
2: Akur, Bang.
3: Hotin itu banyak variannya.
2: Oh, iya.
3: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
2: Yeah.
3: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
2: Betul banget.
3: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
2: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
3: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
2: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
4: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
5: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
4: Heh, ngareureuas wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek ngalahirkeun.
5: Siap, Ambu.
4: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
5: Ini Ambu.
4: Heh, ngareureuas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
5: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yapona 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
0: Dangdut, pop Indonesia, Sunda, atau langgam Korea. Tinggal streaming aja siaran radio Dahlia FM di aplikasi Noise.
6: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
7: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregdeg.
8: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
7: Mabit nate diabet, dugi ka 500 eta gula darah nate. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
8: Kumaha karaosna, Bu?
7: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal.
8: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
7: nanggo Alpha Propolis. Alhamdulillah, kuyang pesu ayah, jengkeletot ayah. Mangga kasadaya anu gaduh panyawat kertas abdi. Mangga maleser Alpha Propolis. Margi tos paraos ku abdi hasiatna. Abdi tos damang, situ kantung jadi-jadi.
6: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
9: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan harus pinjam KTP pemilik lama?

0: Gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang serta kemanjurannya. Seperti

0: kolitis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purbang, BJB, KCP Wanayasa, atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Ini 107.5 Dahlia FM.

Foy, Wargi Dahlia, berapa hari Wargi Dahlia hajatan versi menang gitunya. Ada awakna nunyareri Wargi Dahlia di sore hari ini. Itu menyisakan sampah yang menumpuk loh Wargi Dahlia. Ya Allah gitu ya. Aduh, ayolah Wargi Dahlia sayangku cintaku ya. Kita lah siapa lagi yang menjaga kebersihan gitu ya. Kalau setidaknya kita habis makan atau habis minum apapun itu Wargi Dahlia, kita siapin tas tek atau apapun itu Wargi Dahlia. Karena kalau berdesak-desakan gitu susah untuk nyari tong sampahnya. Akhirnya disakuan lah, atau kalau enggak Wargi Dahlia simpen di tas gitu ya. Nanti pas ketemu sama tong sampah gitu. Lagi nih musimnya Wargi Dahlia nggak tahu, katanya udah masuk yang namanya musim kemarau, tapi masih tetap ada hujan, alhamdulillah ya Wargi Dahlia. Udah kebayang dong ya kalau sampah menumpuk terus ke bawah aliran hujan gitu ya. Ah, geus banjir deui mah teu demen asa teh enak Wargi Dahlia, bener nggak Wisma KB? Ada juga melihatmu, aku melihat semuanya yang sudah bergabung di dunia goyang. Punya aku ternyata nge-lag Wargi Dahlia ya. Ternyata, orang jelekang. Halo, siapa sayangku cintaku? Apa kabar, siapa? Kamu kemana aja beberapa hari kamu tidak ada nongol ya. Aduh, jejakmu juga tidak meninggalkan jejak satupun. Nah, siapa ternyata akhirnya ya. Kalau jodoh mahnya mau kemananya. Orang jelekang, best, hey. Selamat bergabung di dunia goyang barengan Nayang Mino. Yang digoyang, digoyang, digoyang, digoyang, digoyang, digoyang. Waalaikumsalam, sapa. Wah, kita sapa lagi di Wargi Dahlia. Makasih cantik. Kamu ngasih contoh yang baik di sore hari ini. Begitulah cara ngegib yang baik dan benar ya. Langsung kasihin ke Ayang Mino. Sapa harus dapat kecupan jauh dari aku ya. Nah, pakai kuah ya Sapa ya. Yang digoyang, digoyang, yang dangdut, Dahlia, asik atuh perungah. Go go go, goyang. Sama siapa ini? Sama siapa? Halo? 73.028 73.11 710 ya. Ikang Ayi di Cigadung, terima kasih banyak roti.

puțin dacă

galau. Ih, awasnya kamu tidak mau noong aku bohong, itu bohong sekali. Gak ngelag ah itu mah, cuman perasaanmu saja. Sapa emang aku ngelag nggak kan? Sansan Apriyadi, janganlah ya nak ya. Jangan kau ngintip-ngintip ya nak ya. Aku sudah melihatmu ha. Kamu ngintip-ngintip. Lihat ya berapa orang yang nonton ya kan? Ada Nilam, Senan, Rizky, halo bener. Ngelag cenah wargi Dahlia kumaha tuh asa ulah otak anu ngelagnya wargi Dahlia. Biarin lah ya. Nah, eta mana? Yang digoyang, digoyang, yang asik. La la la la la. Dangdut, au, dangdut, au, dangdut, ih, dangdut, bagus lah ngelag gue-nya. Ya tadi juga kata si Mas Tomo begitu. Ya udahlah wargi Dahlia, supaya wargi Dahlia tidak merasakan ngelag yang berkepanjangan, kita goyangin lagi langgam yang asik.

0: ya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah,
0: Bang. Bang, aromanya hotin banget.
1: Bertahun.
0: Nya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis, enggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat cocok di bawah sun. Ada yang buat

0: Burung ah, ayo mama kemana atuh ih. Mama, lo mama, kenapa mama ini dengan suara mama? Ah?
1: Kenapa?
0: Oh, tidak.
1: Halo.
0: Ayo mama, iya teh mama internetnya jaringannya jelek. Mama ke 73

0: Ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang, gue tahu kamu butuh apa. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Voltan Mi, membantu meredakan sakit kepala.
0: Siap jadi juara.
1: Ayo, semangat. Voltan Mi, pol.
2: Voltan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai.

0: datang radio. Waalaikumsalam The Viking Bandung Palasari hadir cena aguru naminate. Salam cena buat Danu.
1: Salam.
0: Naon dinya teh make jang ini?
1: Aing usaha.
0: Gelo bin sengklek dinya mah. Nah, sok nyalahkeun wae batur dinya mah tong sok mamawa uing atuh dina goreng-goreng mah. Kacau, kacau, ayah.

0: galau, jadi garelo. Ini yang galau. Masa gue ah, tong hang we. Aw, aya Sansan Apriyadi cenah uyuhan cekek si Danu mah. Eta, iya cek Baby Alia jeung Sansan Apriyadi.
1: Mana Baby Alia?
0: Ah ya Baby Alia tuh di TikTok dah.

0: sekarang jam 5 sore.
1: Go go goyang goyang asik asik
0: asik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
0: Persembahan Dahlia FM. Dahlia FM. Wakil Dahlia bersama saya Andri Oki, berikut kilasan informasi. Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, sejumlah harga kebutuhan pokok di berbagai daerah mulai menunjukkan kenaikan. Komoditas seperti cabai rawit merah, minyak goreng, hingga daging sapi tercatat mengalami lonjakan harga secara nasional. Namun, lonjakan paling signifikan justru terjadi pada kelompok cabai. Harga cabai rawit merah tercatat melonjak hingga mencapai gram. Ribuan boboto memenuhi kawasan kolam milik manajer Persib Bandung, Umuh Mutar di Kampung Ciluluk, Desa Margajaya, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, Senin 25 Mei 2026.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya. Biar
2: dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
4: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
3: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
4: Kok tahu?
3: Aromanya Hotin banget.
4: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
3: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
4: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan...
3: Terbang.
4: Hotin itu banyak variannya.
3: Oh, iya.
4: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
3: Iya.
4: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong, cocok buat olahragawan.
3: Betul banget.
4: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
3: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku, segarnya bikin mood happy.
4: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, padalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
3: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
4: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
5: Di tengah arus informasi yang bising, Tempo hadir buat kamu yang pengen paham, bukan cuma tahu.
6: Isu serius dibawain relevan. Dari politik, ekonomi, sampai pop culture, semua disajikan dengan tajam.
5: Cerita guest yang bikin melek. Lagi ramai dibahas, Tempo kupas. Mikirin masa depan dan investasi, Tempo jelasin. Satu platform, satu standar, terpercaya.
6: Dan kabar baiknya, khusus pendengar radio, kamu bisa dapetin diskon 50% langganan Tempo Media.
5: Caranya super simple. Masuk ke subscribe.tempo.co.voucher, dengar Tempo.
6: Setengah harga, akses penuh semua konten premium Tempo dari tahun 1971. Jangan cuma ikut rame, jadi yang paling paham.
5: Tempo Media, enak didengar dan perlu.

0: jangan kemana-mana. Setelah yang digoyang-yang, akan ada Dahlia Indonesia Asik selama 2 jam dengan langgam pop asik terbaru.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama.
1: Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
3: Sanaflu membantu.

0: Tumerdakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
1: Beberapa hari kemudian,
2: ini udah seger lagi nih.
3: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
0: Sanaflu, produk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

merenis sore hari ini tehnya, tapi nggak boleh wargi Dahlia, bentar lagi maghrib ya. Sarap nama temenang wargi Dahlia ya, kan bentar lagi juga mau sholat maghrib kan, cuman waktunya cuman sebentar kalau sholat maghrib ya. Wargi Dahlia semangat dulu, makanya sama Yang Winul dikasih backsound yang sangat luar biasa sekali supaya wargi Dahlia bangkit, supaya wargi Dahlia tidak ngantuk ya.

Pokoknya goyangin buat semuanya. Orang Cijera, Mama Vera Cijera gitu ya. Oke Mama, terima kasih. Hadir Lia, apa kabar sayang? Pulang kerja jadi pengen rebahan emberannya yang nyelempeng kencang keng cenang. Yaudah di 73028 73117 10 Wargi Dahlia ya.

0: rin si Benzin. Di man na to, SPBU man na o dyan. Aguru! Hoy niya, Aguru sama. Dangdut? Dahlia?
1: Dangdut, Dahlia, aku kato pro aku kokoya.
0: Kamu kemana wai? Kamu mam, menimbuikan aku berdebar-debar. Kamu teh, kenapa? Apa salah?

0: sengaja. Udah tahu, udah tahu gue kagak ada lu kesini. Emang lu mah memang sengaja.
1: Enggak juga, gue kesana. Lo nya nggak ada, kemana kata aku teh gitu.
0: Ah, lu kan bisa telepon gue. Lu,
1: kemarin aku telepon.
0: Dengerin, gue lu n u n u n.
1: Bahasa naon eta?
0: Bahasa planet. Sok langgam pamungkas kamu yang pilihkan, sok naon tah? Nanti kita puihkan, buruk.
1: Cara diputar.
0: Nah, can ogena naon kan barusan aku sudah bilang, langgam pamungkas kamu yang pilihkan, aku yang puihkan, hayang naon didinya.
1: Silesti lah.
0: Naon? Insan naon biasa. Ajak aku ke Penghulu. Angin aja, angin ya. Angin, sampaikan salamku. Eta mendingan langgam etanya. Anginnya.
1: Eta bener.
0: Anginnya. Kalau pos. Gitu, Eta mah.
1: Nah, yang kemarin tepanginya pas di kompoi.
0: Sah, nu kompoi itu udah aku mante.
1: Aku senang boboto sejati, tapi keniruan.
0: Enaun, boboto sejati, tapi kan tak kudu ingin lo konvoy. Oke, tenanaun. Ah, mendingan digogo wen. Yang digoyang. Dangdut.
1: Dangdut. Hey. Kunaon nih sosogrok sih gak bagong dalam malam jumaah.
0: Oh, namun bagong malam Jumaah. Namun malam Senin itu mana?
1: Tapi teinya. Tapi dengar-dengar, paham.
0: Goyang kencang saha.
1: Kurang sesungguh na, ting tadi beres sesungguh.
0: Sak bodoh, goyang kencang saha, Sujang.
1: Di goyang na, kalau ayam cipayunya cita
0: cahayanya. Amin, terima kasih Sujang.
1: Terima kasih, Mama Fedan Bakti.
0: Didinya eta korban, kurban te.
1: Insya Allah yang hari Kamis nak.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi di Sumedang, milu di Sumedang.
0: Kan wae di mana wae, oh gitu. Penting niat na orang kan. Niat wae di tahun-tahun kamar.

0: hari korbannya terjadi-jadi. Kacau cengwai duit nah, astagfirullahaladzim ya Allah.
1: Nyakit lah.
0: Terus?
1: Kalau dana cicalai kaduai, mama apa pun dah yasin mama bayu ya.

telepon terakhir, tapi jangan lama-lama, jangan banyak-banyak ya. Yang digoyang-digoyang yang dangdut Dahlia. Go go go. Asik. Sudah. Ya udah. Lama banget Anda ya. Siap digogo. Digogo.

0: Atas Santi jangan banyak-banyak ya. Gocin buat siapa Atas Santi? Gocinnya buat siapa?
1: Yang udah pada masuk ya.
0: Gocinnya buat siapa? Gocinnya buat siapa?
1: Panteng Radio. Pokoknya buat semuanya aja lah di kuminya dari A sampai Z. Buat kita juga ya.
0: Panteng Radio.
1: Panteng Radio anak-anak agaknya asik atau keluarga buku ya.
0: Asik, makasih semangatnya. Bikin kita juga kerasa semangatnya nyampe sini. Nular banget. Semangatnya harus dijaga wargi Dahlia semua. Ayang Minum mesti pamit. Terima kasih banyak buat OPP yang bertugas di sore hari ini. Dia adalah cowok tampan, ganteng, gagah, perkasa dan juga berani. Tapi dia takut sama ulat. Siapa dia? Dia adalah Mas Tomo. Terima kasih Mas Tom. Terus juga Kang Diwan, Music Director Dahlia, hatur nuwun. Terima kasih banyak. Ayang Minum pamit, hatur nuwun juga buat wargi Dahlia yang udah ada di TikTok. Udah ada di TikTok Dahlia. WA Dahlia udah bergoyang dari tadi streaming. Dan juga wargi Dahlia di radionya masing-masing. Hatur nuwun pisan, Panteng Radio, Panteng Dahlia. Enak-enak lenggamnya Dahlia. Prung ah, goyang.

Pergi Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: 8 malam.
1: Sampai jam 8 malam.
0: Alalah, hihi. 101.5 dari FM Bandung Goyang Sikasi. Semakin asik semakin juara. Rekilo pun hari lagi di Dari Rumi Sikasi sampai jam 8 malam.

Barusan Margi lagi kupingin langgamnya Ungu yang judulnya adalah Percaya Padaku. Nah, tadi udah percaya sama Ungu, sekarang percaya sama Ricky Lovan Margi Dahlia. Karena quest kanan lain requestnya sudah dibuka di gelaran Dahlia Indonesia Kasih ini. Barengan sama Ricky Lovan, dia degang mesin kamu si manusia sejuta pesona yang begitu wangi, memikir lecir bagikan batu pualam. Bertahtakan tiara kunci kita bisa berjubah kanyu menerawang. Oh, tidak. Jadi langsung saja kirimin ke sini via WhatsApp di 0811-222-1015 bisa. Atau juga lewat line telepon nanti bakal diangkat. Di

0878 11 7710, atau pengen datang sendiri juga boleh ke Jalan Burana nomor 28 Bandung. Buruan kesini ya, gak usah pakai malas-malas, gak usah pakai lama-lama, langsung chat kesini Wargi Dahlia, oke? Ada juga mungkin mengasih tau info-info seputaran daerahnya Wargi, atau traffic atau lalu lintas Wargi Dahlia, atau mau curhat kemarin abis ngapain aja gitu pas lagi pawai. Tapi ngomongin soal pawai Wargi Dahlia ya, sayangnya banget ada beberapa insiden-insiden lah Wargi Dahlia ya. Ada yang terima, ada yang gak terima. Anehnya orang-orang yang gak terima itu merasa dirinya paling benar. Contohnya kalau Ricky mah handphone dicuri atau dimaling, Ricky ngambek ya. Kalau buat beberapa orang mah kenapa harus ngambek? Kenapa dia ekspresinya seperti itu? Ya mun orang mah, orang buka handphone, orang dicolong, orang ngambek lah. Mun orang buka kaca panon gitu ya, tiba-tiba langsung dijabel gitu ya, orang ngambek lah. Memangnya kita orang ini malaikat ya. Beberapa insiden lah ya, gak semua Wargi Dahlia. Udah gitu, pas lagi konvoy kemarin ternyata juga memakan korban Wargi Dahlia ini, mengagosip lah. Ini juga baru dikasih tahu sedikit barusan 2 jam yang lalu, ternyata diketemukan seorang pemuda ditemukan tewas dengan di pinggir jalan dengan luka tusukan Wargi Dahlia. Waduh, ini ada apa sih? Banyak yang wedet, tiba-tiba ada yang ini, ada yang itu, ada yang banyak hilang harta aset segala macam. Nanti kalau ada lagi kejadian

Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya Regina featuring Angga yang judulnya adalah Kamu Memang Benar Wargi Dalina. Sekarang Riki mau bacaan request yang udah pada masuk lewat 08 11 222 1015. Gak usah pakai lama-lama, langsung Riki mau bacaan kira-kira udah ada siapa aja yang masuk ya. Ada Kang Dadang Belgia hari di Cikajeng Garut pengen langgamnya Wali. Siap, ditunggu nanti bakal diputerin Mir. Gue yang buat Ayu Sugita, Isar Ati Sunartina dan yang jebret Tanah Permana Juri Ardanu. Buat semua nunggu berulang panjang aja dikumin jadi satu. Panjang sekali sepanjang jalan Soekarno Hatta dari ujung selatan ke ujung utara. Terus ada gitu juga ketemu Ricky Luven sama requestnya dari sebentar, mana ini tuh tadi tuh suka ngaco ya. Terima kasih banyak buat Pak Uci. Katanya hai Ricky Luven yang ganteng lucu dan imut-imut. Gorengnya buat Isat Ibun Danu Aisugi Cucu Gerlong Santi Kopi Arno Kun Ngobrodol buat sama Wargi Dahlia. Gacin buat yang ganteng aja kucing gemes gemoy. Terima kasih juga Kak Ricky, aku hadir lagi mangka pengen langgamnya Bumi Masih Berputar. Aku kemarin konvoy di Ciwideka ngangon bebek. Orang lain konvoynya konvoy Persib, dia mah konvoynya konvoy ngangon bebek. Jangan lupa nanti telur bebeknya bagi satu ya. Ada Kang Aman Abadi di Jatinangor. Gue yang langgamnya Wali boleh ditunggu. Buat semua Wargi Dahlia gocin. Buat Persib hat-trick aja juara. Pokoknya sama gitu, thank you banget. Mang Nanar di Gunung Asopan gue yang nyebut Ricky Luven duluan. Thank you buat semua Wargi Dahlia super gocin. Buat istriku sama anak-anakku juga cucu-cucuku tersayang. Terima kasih banyak. Halo Dede Carlitos anak mama. Ada mama Paulina Martinez Aisugi. Selamat malam.

0: Semakin asik, semakin juara masih di gelaran Dahlia Indonesia Asik bareng sama Ricky Luffin. Dan sekarang kita mau angkat line telepon. Udah pada ready belum buat diangkat line teleponnya? Ya sudah, kalau gitu kita angkat dulu. Coba kira-kira di depan ada siapa ya? Halo, Dahlia Indonesia Asik. Halo. Wow, selamat sore menuju malam, menuju di ketrok, menuju di kelekatek huntu.
1: Selamat malam menuju tubuh.
0: Bisa walaupun masih lama ya. Bisa iya. Apakah ini Mbak Esci Bay?
1: Betul. Ini apa, ini kucing gelis?
0: Bukan. Kayak biasa ini mah kucing gila.
1: Kirain kan
0: kucing gelis. Enggak gelis. Karena yang ini berbatang. Bay, sehat lagi di mana? Ini lagi di rumah?
1: Di rumah aja biasa.
0: Oh, baiklah. Lagi ngapain?
1: Nguli.
0: Lagi apa?
1: Nguli.
0: Nguli? Hah?
1: Bantuin nguli.
0: Oh iya, nguli. Ya,

0: Nguli-ngulinya nguli apa, Nge? Tentunya sudah pasti iya. Aku kira diri mau menemanin aku di atas pohon beringin.
1: Nanti aja nyusul.
0: Baiklah, kalau gitu mau request langgam apa sih kalau boleh tempe?
1: Gamawan yang baru.
0: Gamawan yang cinta pertama?
1: Iya.
0: Oke, boleh ditunggu buat siapa langgamnya?
1: Buat Aik Hidulan ya.
0: Thank you.
1: Kucing geliknya mau Bandung.
0: Mau.
1: Buat Joder, Mang Heri, Bebep Dery, IRB, Santi, Mamah Bayu, Uya Gatsu, Ponti. Buat temannya aja deh.
0: Oke, segitu aja.
1: Aik juga ya.
0: Oke, baiklah. Udah segitu?
1: Iya, segitu aja.
0: Terima kasih banyak sebelum ditutup. Aku mau nanya kemarin, dirimu ikutan pawai enggak?
1: Iya dong.
0: Oh, pawainya di...
1: Walaupun lelempangan.
0: Oh, pawai di mana?
1: Aku dari Gasibu, Terkebraga.
0: Luar biasa. Oh, Yuhan tercapek ya.
1: Ya, tahun kali.
0: Enggak apa-apa lah. Ya, Riki juga kemarin pawai. Tanyain dong pakai apa?
1: Pakai apa?
0: Pakai Perkutut Express. Makasih banyak ya Mbak Ais ya.
1: Ya, sama-sama Aiki.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak ajamnya Dahlia. Pung ah,
0: kalau gitu nanti Riki bakal puter requestannya, tapi kita ketemuan dulu sama yang ini.

0: Pau-pau-pau.
1: Sekarang Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Barang Ricky Loven yang digemesi kamu si manusia secinta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu pulang bertata kati hari kucingan dari seberjubah kanyaman rawa. Oh tidak.

0: Halo Wargi Dahlia, saya Sherina. Pilihan saya ya cuma satu. Panteng Dahlia pasti asik dong. Dahlia.
1: Saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah ya?
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Jadi teman harian warga plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aroma Terapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Nyeri otot.
3: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik. Barengan Ricky Luven. Mau.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Dari Abu Qatadah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada suatu ketika kami sembahyang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba terdengarlah suara ribut orang-orang di belakang. Setelah salat selesai, beliau pun bertanya, ada apa tadi itu? Jawab mereka, kami bergegas-gegas agar dapat mengikuti jamaah. Beliau lalu bersabda, janganlah berlaku demikian. Jika kamu mendatangi sholat, baiklah dengan tenang. Mana yang didapatkan dengan jamaah, lakukanlah. Dan mana yang tertela. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Dipersembahkan oleh

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Biar flu dan semua gejala yang lo rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis.
6: Dahlia Indonesia Asih, cuma di Dahlia barengan Tricky Lover. Meow.

0: sekarang jam 7 malam.
1: 7 malam.
2: Yo Asik Radio Dahlia.
3: Radio Dahlia.
4: Saatnya kilasan informasi.
5: Kilasan informasi.
4: Persembahan
6: Dahlia FM.
7: Dahlia FM.
8: Buat Bu Dahlia bersama saya Andri Oki, berikut kilasan informasi. Jadwal untuk besok hari Selasa 26 Mei 2026 berada di McD Pasir Koja Jalan Soekarno-Hatta nomor 128 dan Pasar Modern Batu Nunggal. Konfirmasi ada 122 korban kecelakaan serta 2 peristiwa tindak kekerasan selama gelaran konvoi perayaan juara Persib Bandung. Muda berusia 21 tahun tewas di wilayah Cibiru dengan luka tusukan di bagian dada. Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, sejumlah harga kebutuhan pokok di berbagai daerah mulai menunjukkan kenaikan. Komoditas seperti cabai rawit merah, minyak goreng, hingga daging sapi tercatat mengalami lonjakan harga secara nasional. Namun, lonjakan paling signifikan justru terjadi pada kelompok cabai. Harga cabai rawit merah tercatat melonjak hingga mencapai Rp73.500 per kilogram. Saya Andri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
4: Baru saja kilasan informasi.
5: Kilasan informasi.
4: Persembahan

Tahu udah masuk interval yang kedua, masih di gelaran Dahlia Indonesia. Asik bareng sama Ricky Love dan Dede Gemesnya kamu. Dan sekarang kita mau bacain request-request yang udah pada masuk lewat WhatsApp-nya. Begitu warga Dahlia ya. Tadi udah sempat masuk ketemuan sama Mbak Esi Branya. Lanjut lagi, udah gitu juga ada Bebep dari Dici Biru. Pengen langganan cinta pertama udah diputerin juga. Buat Mama Andin, cucu gerlong mana na isi bayi ponti dan dogenta buat semua nunggu berdulur panjang. God bless. Ada Terini Otik si udung minimalis rancai ke Indonesia kecamatan Swiss. Hadir lagi ngapain di Swiss? Lagi jualan buah lontar atau lagi jualan lahang? Selamat malam Kak Riki. Selamat malam juga Tenani Memori di Cicahum. Hadir, terima kasih banyak perikuan setia ya. Itu jalan kaca.

0: Buat sini buat ayangku yang lagi kerja, semoga sehat selalu, oke? Ada misterius yang kadang-kadang suka ngacapruknya panjang banget, ngebiarkan waktu batur. Pokoknya intinya buat semua wargi Dahlia aja ya. Dikumin aja soalnya ya. Terus sebelum nanti kita bakal buka line telepon, tapi kita ketemuan dulu sama Galaxy.
1: Galaxy. Galaxy. Titik galanggam. Dadah.

0: Galaxy, Titi Galanggang, dan Asyik.
1: Wargi Dahlia masih pantang Dahlia Indonesia Asyik di 101.5 Dahlia FM. Okay, tadi kita udah sama-sama kupingin Galaxy 3 Langgam Komplit dan Asik Wargi Dahlia. Dan sekarang waktunya kita mengangkat line telepon Wargi. Buat yang pengen request belah telepon kesini di 73028 atau 73111710 atau juga masuk lewat WhatsApp call-nya. Gak usah pakai lama-lama, langsung kita angkat ya. Di depan kira-kira udah ada siapa? Halo, Dahlia Indonesia Asik. Halo, selamat malam. Aku baik-baik saja. Lagi di mana nih?
2: Apa?
1: Lagi di mana?
2: Di rumah.
1: Lagi di rumah. Oke deh. Mau request lagamnya apa yang tanpa cinta?
2: Ya.
1: Oke, boleh-boleh sebentar lagi mau diputar dah. Langsung kalau gitu mau goyang-goyangnya buat siapa cantik?
2: Buat kalian dulu, hai.
1: Thank you.
2: Dan banyak joknya.
1: Amin.
2: Buat Teh Insan. Aku aja deh, Kariki.
1: Oke. Terima kasih banyak ya. Panteng radio.
2: Sudah ya, enak-enak.
1: Iya, prung ah, go.
2: Goyang
1: balik. Oke, terima kasih banyak ya cantik ya. Kayaknya lagi pusing sambil lihat nonton TV kayaknya begitu. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana. Wargi Dahlia, kita putar dulu langgamnya. Yang belum sempat kebacaan juga keputaran ditunggu. Dan juga nanti di depan kita masih ada kuis yang berhadiah 100.000 rupiah.

semuanya, nama Paul di sini. Dengerin terus Ricky Luben, si manusia sejuta pesona yang legit wangi memikat jiwa. Di Dahlia Indonesia, asik alalah.

0: saatnya kuis Hydrococo. Don't stop now. Siap-siap cerita ya, wargi.
1: Minum Hydrococo berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Yuk, sekarang siap-siap waktunya ketemuan sama kuis Hydrococo. Don't stop now. Setiap orang pasti pernah mengalami fase-fase dalam hidupnya. Kadang-kadang fase terpuruk, kadang-kadang fase sedih, kadang-kadang fase bahagia, kadang-kadang fase julid. Yang pasti harus tetap bangkit dengan proses jatuh bangun yang ada, wargi Dahlia. Don't stop now. Pasti ada jalan jika mau bangkit. Saatnya ceritain pengalaman dirimu dan menangkan hadiah uang tunai total jutaan rupiah. Kirimin ceritanya lewat WhatsApp kuis Radio Dahlia ke 0817-690-1015 dengan format ketik Hydrococo, seger pisan. Oi, don't stop now. Spasi nama, spasi usia, spasi alamat dan pekerjaan atau sekolah, dan cerita. Setiap hari akan dipilih satu orang pemenang dengan cerita yang paling menarik untuk mendapatkan uang tunai 100.000 rupiah. Ada passwordnya, jangan sampai salah ya. Kalau Ricky sebutin Hydrococo, kalau Ricky sebutin quiz don't stop now, warga harus sebutinnya Hydrococo, seger pisan. Oi, don't stop now. Lalu ceritain kembali cerita menariknya. Dan sekarang kita akan menelepon. Kita akan menelepon kira-kira yang di depan ada siapa? Langsung saja, sebentar. Sebentar ya. Ah, tiba-tiba. Sebentar ya. Kadang-kadang suka kading-kiding ya. Oke, kalau gitu kita akan mencoba menelpon sebentar bagi Dahlia ya. Kadang-kadang ini si komputer teh kadang-kadang perlu dikelek-kelek dulu ya, kadang-kadang. Terima kasih banyak. Halo. Apakah akan diangkat? Halo. Quiz don't stop now.

0: Kakak Rani, kalau begitu Kak Rani mau dapat hadiah nggak nih?
1: Oh, mau dong.
0: Kalau gitu tolong dong versi singkatnya. Mangga silakan Kak Rani.
1: Oke, jadi dulu itu tahun 2023, aku pikir sehat itu hanya soal makan bersih sama olahraga aja ya. Ternyata sampai akhirnya aku harus menghadapi operasi besar. Karena ternyata ada bedah asing di dalam tubuh aku. Itu ada benjolan di sekitar, maaf ya, di sekitar payudara aku. Terus waktu itu jujur aku takut sama kondisi tubuh, takut sama proses pengobatan. Sampai akhirnya harus cepat-cepat untuk menjalani operasi besar. Dan untuk mengangkat benda asing itu, jujur itu pertama kali dalam hidup masuk ruangan operasi. Sampai hasilnya benda asing itu ya kayak kista gitu ya, kayak kista. Nah, itu terjadi karena tidak seimbangnya hormon dalam tubuh aku gitu. Nah, setelah itu efeknya dari pengangkatan benjolan itu, ada keraguan dalam hidup aku. Aku sampai takut sama makanan yang aku makan sendiri. Karena si benjolan itu terjadi karena makanan yang biasa dikonsumsi gitu. Aku jadi takut, ini baik enggak, ini buruk enggak gitu buat aku makan. Padahal aku udah mulai mengubah pola hidup sebelum itu terjadi gitu. Pola makan ini tuh udah diatur. Dan di situ aku belajar ternyata ya hidup tidak selalu berjalan sesuai usaha kita. Setelah melewati semuanya, aku tidak hanya belajar tentang pola makan atau olahraga aja, tapi aku belajar mendengarkan tubuh, jaga keseimbangan, tidak terlalu keras pada diri sendiri gitu. Sekarang aku masih berusaha hidup sehat, makan lebih terjaga, rutin olahraga, termasuk angkat beban. Tapi yang berbeda, aku gak hidup dalam rasa takut lagi.
0: Dan mudah-mudahan tidak akan pernah ada sakit lagi begitu ya, Teh ya.
1: Oh, betul Kak Riki, takut banget. Jadi pesan untuk teman-teman, apalagi perempuan, harus jaga pola makan, hidup sehat, olahraga itu penting banget.
0: Oke, dan jangan lupa bahagia ya. Baiklah, kalau gitu
1: masih sedih
0: ya. Mudah-mudahan tidak akan ada lagi kesedihannya. Kalau gitu Kak Rani, gak sampai kelamaan.
1: Terima kasih Kak Riki, terima kasih Dahlia.
0: Sama-sama, nanti jangan lupa diambil hadiahnya di Radio Dahlia. Dan jangan lupa membawa identitas asli. Dan juga membawa satu buah bungkus kosong hidrokokovaran apa saja ya. Selamat buat dirimu ya.
1: Terima kasih Kak Riki.
0: Sama-sama, panteng radio.
1: Radio Dahlia yang
0: enak-enak langgamnya.
1: Enak-enak langgamku.
0: Dahlia Prung Ah Go Goyang. Oke, terima kasih. Kalau gitu terima kasih banyak juga tentunya untuk Hydro Coco.
2: Apapun rintangan dalam hidup, jangan mudah nyerah ya wargi, karena Hydro Coco akan selalu menemani. Don't stop now.
3: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Ini Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Sekarang wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven di Degu Mesti Kamu si manusia sejata pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan tadi seberjubah kanyi matralam. Oh tidak.

0: Wargi Dahlia, kami dari Setia Band. Aku Charlie,
1: aku Bebek.
0: Pantang terus 101,5 Dahlia.

0: Dahlia Indonesia Asik.
1: Jangan kemana-mana. Setelah Dahlia Indonesia Asik, akan ada Kontak Indonesia Pop selama 2 jam dengan langgam pop yang pernah ngehit.
0: Dahlia Indonesia Asik, cuma di Dahlia barengan Ricky Lover.

juara waktunya Ricky Lupon harus undur diri dari gelaran Dahlia Indonesia Asi. Makasih buat Rika Sete Isar, ada Mama Haji di Taman Cileunyi, ada Teh Asriani udah diputar tadi di Galaksi. Kang Koswara terima kasih banyak, ada Mama Fiandi, udah gitu juga ada Kang Dedi Kurniawan, ada Kang Ismet, Kang Lukman selamat malam, ada Teh Rina, ada Tiwi dari Soreang, ada Keke Pujangga, ada dari Kircon, terima kasih buat Mr. Ius, ada Acep Kamaludin, Teh Arti, Teh Santi Kopo, udah gitu ada Teh Eso, ada Mamah Dewi, salam kenal, ada Teh Hanifah, udah gitu juga ada Teh Rani, Teh Dani, udah kita Kandang Cahya, ada Kang Meme, ada siapa lagi, Bung Subang Cianjur, terima kasih banyak ya. Ricky Lovan pamit, kalau begitu kita ketemu lagi besok di gelaran Dahlia Indonesia Pilihan dan Dahlia Indonesia Asik ya. Pamit dulu, jangan lupa lestarikan hutan kita, lestarikan binatang-binatang yang dilindungi, dan juga jangan lupa kawal terus kasus-kasus hukumnya wargi Dahlia. Dunia tidak akan pernah gelap bila timu percaya. Panteng Radio, Panteng Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia. Prung, go, go, go, go, ya.

0: Yodah Lia FM.
1: Pantang terus kontak Indonesia Pop.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang.
3: Seharian hujan terus Bandungnya wargi semua ya. Kita angetin aja malam hari ini sama langgam-langgam yang enak masih langgam pop Indonesia. Pilihin yang bikin wargi semua nostalgiaan 2 jam ke depan sampai jam 10. Ditungguin requestan WhatsApp sama telepon on air biar langsung digoyangin langgamnya barengan sama Riri di kontak Indonesia Pop.

0: request. Langsung aja via WhatsApp di 0811-222-1015.
1: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
2: Subhanallah, alhamdulillah, banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
1: Dari sisi fasilitas dan lain-lain.

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat.

Kada Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resian 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.

berasal dari Bandung. Tapi banyak juga ternyata bobotoh luar kota yang ikut jadi korban saat merayakan juara Wage Dele semua. Salah satunya nih ya, kasus yang paling tragis terjadi di wilayah Cibiru. Seorang pemuda usia 21 tahun ditemukan meninggal dunia di pinggir jalan dengan luka tusuk di dada saat suasana konvoi berlangsung dini hari Wage semua. Dan selain di Cibiru, kasus kekerasan juga terjadi di wilayah Kisaran dan Kidul ya. Dan Pemkot Bandung mengaku prihatin nih karena pesta juara yang seharusnya penuh kebahagiaan justru harus dinodai.

0: KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Kang Eden Sherman.
0: Kang Eden pengen langgam apa?
1: Langgamnya dari mata Ben.
0: Mata yang mana ketahuan?
1: Ketahuan ya.
0: Ketahuan siapa?
1: Ketahuan istri Neng.
0: Makanya udah punya istri jangan suka gatel sama perempuan lain. Kalau mau perempuannya punya suami mah gak boleh ya.
1: Iya,
0: pengen buat siapa lagi?
1: Istri sama grup warga Dahlia tersisa.
0: Udah?
1: Sama istri pada yang ada di pinggir Neng.
0: Apa ucapannya?
1: Ya, selamat bobo aja, Neng.
0: Selamat bobo ya, Pateng Radio.
1: Pateng Dahlia, anak-anak kelekatnya Dahlia, suka bobo-bobo ya.
0: Belakang Kang Eden ada siapa lagi? Halo, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
2: Heri Pasot, deh.
0: Pengen apa, Kang Heri?
2: Cinta bukan dusta.
0: Langsung digocin buat siapa?
2: Kanggo sugar, teh.
0: Ucapannya apa?
2: Mas, istirahat aja.
0: Jam segini istirahat, jam segini tidur ya, Pateng Radio.
2: Pateng.

0: orang yang asik-asik, panteng Dahlia yang makin
1: juara
0: bareng Mata Dahlia.
2: Besti, ada kuis hidrokoko lagi nih di Dahlia. Hadiahnya 100.000 rupiah.
3: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, 100.000 bisa buat jajan.
2: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
4: Hydro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hydro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah 100.000 dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
5: Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
6: Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.

0: semangat lagi ownernya, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Sama Jaka di Nagreg.
0: Jaka pakai tarub nggak di Nagreg? Pengen langgam apa?
1: Yang dari Last Child.
0: Last Child yang mana?
1: Kuat Hatimu.
0: Kalau selain itu apa judul yang lain?
1: Kalau Delova, Delova.
0: Delova boleh digocin langsung buat satu orang, buat siapa?
1: Buat itu aja.
0: Ucapannya? Ucapannya apa?
1: Semangat.
0: Udah gitu aja. Terima kasih Jaka Panteng Radio.

0: warga Dahlia, saya Cakrakan, pantang terus 101,5 Dahlia.
1: Dahlia FM.
2: Dahlia FM.
3: Dahlia. Eh, Bu, Bu, kalau enggak salah tahun depan kan adik lulus kuliah kedokteran ya? Wah, akhirnya di keluarga kita ada yang jadi dokter juga ya, Bu?
4: Iya, Ibu rencana mau kasih hadiah pas kelulusan nanti. Tapi kamu ada ide enggak? Kira-kira kasih apa untuk adikmu itu?
3: Nah, aku ada ide nih, Bu. Gimana kalau kita kasih perlengkapan untuk dokter aja? Kayak jas dokter, stetoskop, tensimeter, pen light, dan lain-lain deh pokoknya, Bu.
4: Oh, boleh tuh. Biar makin semangat dia, ya. Eh, tapi beli perlengkapan begitu di mana?
3: Tenang, Bu. Deket sini ada tuh toko Sentral Bandung Raya. Toko alat kesehatan yang lengkap banget. Nanti aku beli sekalian semua di sana deh.
5: Toko Sentral Bandung Raya. Toko terlengkap menjual alat-alat kesehatan yang Anda butuhkan. Kunjungi CBR yang terdekat dari tempat Anda. CBR Pasir Kaliki 205C. Telepon 203-7627. CBR Kopo Bihbul 38. Telepon 541-3344.
6: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: 101,5 Radio Dahlia FM.
9: Pantang terus, kontak Indonesia Pop.
10: Dahlia FM, Bandung Goyang.

0: Jakarta. Sudah jam 9 malam, Orkidalia.
1: Banteng Radio, Banteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM. Orkidalia bersama saya Andri Oki, berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerjasama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Selasa 26 Mei 2026 berada di McD Pasir Koja Jalan Soekarno-Hatta nomor 128 dan Pasar Modern Batu Nunggal. Pemerintah Kota Bandung mengkonfirmasi ada 122 korban kecelakaan serta 2 peristiwa tindak kekerasan selama gelaran konvoi perayaan juara Persib Bandung. Salah satu korban kekerasan ditemukan seorang pemuda berusia 21 tahun tewas di wilayah Cibiru dengan luka tusukan di bagian dada. Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, sejumlah harga kebutuhan pokok di berbagai daerah mulai menunjukkan kenaikan. Komoditas seperti cabai rawit merah, minyak goreng, hingga daging sapi tercatat mengalami lonjakan harga secara nasional. Namun, lonjakan paling signifikan justru terjadi pada kelompok cabai. Harga cabai rawit merah tercatat melonjak hingga mencapai Rp73.500 per kilogram. Saya Andri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi. Persembahan

kasih banyak, kita masuk di jam yang kedua ya. Bebep dari di Cibiru, selamat malam. Tadi lengan cashnya udah kegoyangin yang pengen usai. Misterius, terima kasih banyak. Jaden di konveksi Mas Rahman, pengen lengannya digoyangin buat yang ayah di Bebakan Tanjung Majalaya aja. Terus juga ketemuan lagi sama siapa ini? Tenana di Cicahem, selamat malam. Bungsu Cika Putihan, Eko di

0: Katanya lagi ownernya KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Sama Rahmat.
0: Rahmat sih?
1: Di Jambe.
0: Di Jambe pengen lengkap apa?
1: Pengen cinta biru.
0: Kekencengan yang slow apa di jam kedua?
1: Apa aja deh.
0: Dukung aja, digocin langsung buat ya. Siapa?
1: Buat yang ada di Majenang aja.
0: Ucapannya apa Rahmat?
1: Sehat-sehat aja.
0: Terima kasih. Hah?
1: Ya, enggak.
0: Terima kasih teleponnya Panteng Radio.
1: Enak-enak langkahnya kau.
0: Mate ah ngantuk ya. Yang lainnya tunggu requestan yang wargi semua ya di KIP Dahlia. Sampai nanti jam 10 malam. Frung ah, go go go.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
2: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
1: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial.

0: Ustaz Ade Bunyamin, Ustaz Kadar Ramdhani, Ustaz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.
1: Halo wargi Dahlia, kami dari Cassandra. Pantang terus 101,5.

Dari langgamnya digoyangin buat semua warga Dahli aja salam kenal ya. Kang Deddy Kurniawan di Nagrek Cibidi, Jendi Holis, Ibu Cendari di Cimahi, terima kasih banyak. Sekarang kita angkatin lagi on airnya 73028 sama 73110. Halo KIP Dahli ya. Sama

0: kasihnya.
1: Panteng Radio.
0: Panteng Radio. Dahlia, enak-enak lagunya. Dahlia, asyik itu. Rula Koko. Kuya.
1: Berikutnya. Sama siapa ini? Rokib di Cianjur, langgamnya apa?
2: Mau dari Demasif aja.
1: Demasif yang mana?
2: Cukup mahal kali.
1: Dipilihin, digocin langsung buat siapa?
2: Buat Dahlia dan Karin.
1: Udah gitu aja? Terima kasih Rokib Panteng Radio.

0: alia kami
1: Damazin.
0: Pantang terus 101,5 Dahlia.
2: Bestie, ada kuis hidro koko lagi nih di Dahlia. Hadiahnya Rp100.000.
3: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, 100.000 bisa buat jajan.
2: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
4: Hidro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hidro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air. Dan bakal dapat hadiah 100.000 dari Hidro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hidro Koko. Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
5: Persembahan Hidro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
6: Minum Hidro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
7: Segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
8: Siap, Ratu.
7: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar.

0: besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
1: Siap, Ratu.
0: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
1: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
2: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
3: Sampurasun Akang Teteh, tonton RCTI di channel 28.
4: Skillmu tinggi sekali.
5: Keren banget, pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
3: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Grand Final, Senin 18 Mei, jam 9.30 malam. Results and Reunion, Senin 25 Mei, jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram at Indonesian Idol ID. Indonesian Idol, home of the idols.
2: Didukung oleh
6: Dahlia. 101.5 Radio Dahlia FM.
7: Banteng terus, kontak Indonesia Pop.
8: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.

ulasannya ya. Neng Dona di Bayong Bonggaru juga terima kasih banyak. Kang Dang Cahya Dadang juga hatur nuhun. Satu orang terakhir onernya ada siapa malam hari ini? Yuk 73028 nya KIP Dahli ya. 7311 KIP Dahli ya.

0: Kak Ipedah nih ya. Halo, Kak Ipedah nih ya. Sama siapa ini?
1: Dukung aja,
0: digocin langsung.
1: Digocin buat hari ini, saya selalu banyak rezeki banyak jamnya dan buat seorang aja.
0: Ucapannya apa?
1: Ucapannya tetap semangat.
0: Oke, makasih Pantang Radio.
1: Sama-sama. Oh ya.

0: mereka.
1: Yang seadanya aja.
0: Kami hadir di Bogor, Tangerang, Bekasi, Karawang, Depok, Jakarta. Rekomendasikan tetanggamu dan warga sekitarmu yang layak dibantu. Mention ke Instagram dan TikTok @uangkagetlagi.mnctv dan @officialmnctv atau melalui WhatsApp ke nomor 0857-7267-3525.
2: Doa dari ibu itu pentingnya, Pak, ya.
0: Peran kecil kita bisa membawa perubahan besar bagi kehidupan mereka.
3: Cita-citanya mau jadi guru.
4: Wih, kamu pengen belajar ya?
0: Target baru, cerita baru, harapan baru.

0: Terus akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu. Iya, sekarang aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk. Tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa. Terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
1: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
2: Halo warga Dahlia, kami
3: Fahitus.
2: Mau yang asik-asik, pantengnya
3: Dahlia, bukan yang lain. Dahlia.
4: Udah ambil jam 10, dadanya pamit dulu. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Pro. Go, go, go, goyang.

105.5 Daily FM Bandung Goyang Sik Asik. Hai wargi Delia, kembali Mandi Madu Delia hadir malam hari ini sampai jam 12 malam nanti. Kayak biasa ada Andri bareng OWP Denny di Mandi Madu Delia. Semakin asik, semakin juara. Go go go, Goyang.

Medicine yang ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes,

bernanah, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli tahjonal sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI, guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Pagi hingga setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore, hari Minggu dan hari besar.

0: pil KB andalan. Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
1: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan aja. Efektif cegah kehamilan dan efek sampingnya minimal.
0: Dong, yuk ikut.
1: Enggak dong. Yuk ikut saya aja, biar dijelasin semua sama apotekernya.
0: Siap, Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil.
2: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memakai andalan dengan benar.
3: Aduh. Aduh, ke mana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
4: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
3: Heh, ngareureus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun amu masker, katenbal, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh hiji deui, pembalut pos belah. Kamari karaka lahirkeun.
4: Siap.
3: Kamari karaka lahirkeun.
4: Siap, Ambu.
3: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
4: Ini Ambu.
3: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
4: Kabayan teh atuh, minantu kesayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
5: Inilah tes.
6: Bapak Kambing, Tasikmalaya.
7: Keluhan penyawat naon wae, Pak?
6: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, stres, diabetes, sarang ieu sampean baralaa tinggal pret.
7: Tos ngalami, Pak?
6: Ah, tos ngalami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, sabar kali dirawat lah, anu kitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut alfa propolis, kitunya teh acan sehat hiji ge tos karaos lah kitu harana baal pisan. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng teh karaos teh puyeng eta mah kitu. Oh, lambung enam alhamdulillahnya ente mual wae sampean teu baal kitu tah kitu sakedek deui lah kitunya terus teu puyeng wae ku bobo teh kitu enam alhamdulillah arampang lah alhamdulillah aya 70% lah pagitan teh kitu mangga lah nyobian mesel teh kitu mangga lah nyobian mesel alfa propolis kitu sana ieu teh karaos pisan kitu khasiatna ku abdi kitu telah cek bur lah kitu
5: alhamdulillah.
2: Untuk informasi call center Alfa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalah, Riki Farmatek untuk Banjaran, Apotek Riki Farmatek KI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.

0: Hese asli tadi.
1: Ah, jika nama iya konvoy karek balik ayeuna merenti kamarinya.
0: Kepegat,
1: macet. Batur manggas balik deui, kamu kemarin karek nepi ya ti ayeunanya, Abdul. Ti poe minggu karek balik ayeuna.
0: Paling macet.
1: Abdul, pengen langgam apa, Abdul?
0: Aku tak berarti bagimu.
1: Ah, berarti aja bagiku, mah. Apalagi yang di belakang. Digoyang buat siapa, Dul?

0: Aduh. Oh bukan ya.
1: Bukan
0: banjir air. Sayang merenangnya. Sakata juga yang buat

0: bisa dapat uang. Telepon, bisa dapat uang. Telepon, jawab pertanyaan, langsung dapat Rp500.000.
1: Halo, halo.
0: Dua. Ada challenge foto berhadiah uang yang gak kalah seru. Banyak rezeki untuk semua yang mau berjuang.
1: Pemenang yang kirim foto.

0: anemia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
2: Mas.
3: Keluhan penyebab nama ibu.
2: Darah tinggi, asam urat, sereng lambung.
3: Tapa jawa terus berhalami bu.
2: Kami itu selasan tahun.
3: Ibu, ayana nuju dihtiarkan nganggu naun bu.
2: Alpa Propolis.
3: Ya ibu kumaha karosna.
2: Aya, lambung terus te ayara ini terus ay. Sing siremen terus ngirangan. Kantun dina birit ayana terus sereng natuur.
3: Ibu nas te atau sep seberang botol bu.
2: Nama hiji.
3: Lebih hiji
2: kedua,
3: alhamdulillah.
2: Kedua terempat deh ayana.
3: Oh, lebih hiji alhamdulillah terus kakau sasiatnya punya.
2: Sadinten genep tetes, sakalinya leut gitu, tiluk kali teh janten 18 tetes. Mohon kasadaya nunggaduk panyawa sepertus abdi, manganyo bian ku alpa Propolis abdi oge sakinten gitu. Ayah perbentenan.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengkut Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
4: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas. Tabung oksigen dan alat papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu, papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang, aku bisa sepedaan lagi di luar. Katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk. Yang papa selalu menyediakan masker. Yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Ya, toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
1: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Buah Batu 151C. Telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

Buat Devi aja, amin. Terima kasih ya. Halo, Mandi Madu Dahlia, selamat malam. Digoyang sayang. Halo. Yo.

0: tetap di hati musiknya dangdut. Yuk, selamat malam buat nenek ya. Siapa malam ini nenek?
1: Terpesona, ngadukung.
0: Yuk,
1: nubaik hati.
0: Iya.
1: Untuk begini belanjutnya.
0: Amin.
1: Tangguh, iya. Amin.

0: Sudah jam 11 malam.
1: Saatnya kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
3: Buat Dahlia bersama saya Andri Oki, berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerjasama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Selasa 26 Mei 2026 berada di McD Pasir Koja Jalan Sumpasar Modern Batu Nunggal. Pemerintah Kota Bandung mengkonfirmasi ada 122 korban kecelakaan serta 2 peristiwa tindak kekerasan selama gelaran konvoi perayaan juara Persib Bandung. Salah satu korban kekerasan ditemukan seorang pemuda berusia 21 tahun tewas di wilayah Cibiru dengan luka tusukan di bagian dada. Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, sejumlah harga kebutuhan pokok di berbagai daerah mulai menunjukkan kenaikan. Komoditas seperti cabai rawit merah, minyak goreng, hingga daging sapi tercatat mengalami lonjakan harga secara nasional. Namun, lonjakan paling signifikan justru terjadi pada kelompok cabai. Harga cabai rawit merah tercatat melonjak hingga mencapai Rp73.500 per kilogram. Saya Andri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
0: 101,5 Dahlia FM.
4: Wargi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
5: Request langgam langsung goyang.

0: Apa tuh letikan radio nak? Ah manis, oh, si abah mamanya hotiris. Ah, sayang. Bah.
1: Ulan.
0: Asik. Damang, Bah.
1: Alhamdulillah, kumaha sama

0: Abah. Mandi madu dah li Abah.
1: Mandi madu lari ya, matap di hati musiknya dangdut. Rungah gogo.
0: Goyang. Digoyang sayang.
1: Digoyang sayang.

0: Leduk abah teh heuh.
1: Opay malam ge pulang subuh.
0: Sayang. Manya, oh iya ngeus di bumi abah teh eskona masih konvoy.
1: Korea, pokoknya seranganan.
0: Agus di Calengka, pareuman cina tuman si abah ma ah.
1: Tung, temeni tega Kang Agus.
0: Moal Kang Agus ah. Iya nonton matuh jam pena si abah mau

0: Abah cenanya jadi we eureun eta hujan teh nya. Untung aya Abah jadi we menang Persibnya, Bah.
1: Ah, eta mohon. Aya teh naon cing jampena?
0: Naon jampena
1: teh? Subuhna teh lontong kamari teh.
0: Ada. Jeung dimcam. Bapak pengen ngam apa, Bah?
1: Hoyong suratan.
0: Suratan, amin kurus tepersep teuing Abah kana suratan.
1: Eta teh lah kumaha kenangan terindah
0: sih. Ada apa sih dengan lagam suratan Abah teh?
1: Suratan teh ada lagam sesuatu.
0: Nya naon nyaritakeun kumaha Abah teh dengan hati nyaritakan. Abah teh?
1: Eta diceritakeun soalnya.
0: Dirasakan aja, enggak usah diceritain, dirasakan apa yang dirasakan oleh Abah dirasakan dengan suratan.
1: Ya susah gitu lah.
0: Nah, jeung susah naon kudu jelas.
1: Diceritakeun mah berdua.
0: Berdua. Abah cek Mama Aji mana sandal cina tuh?
1: Aja Kang Aman dititipkan kalau ngalios dah bisi macet cina.
0: Tuh, cina Mama Aji terus didugikan.
1: Si payar kerja ayahnya.
0: Iya, Abah.
1: Bulan.
0: Ayah salam kenal ti Kang Rahmat cina Abah.
1: Oh, Kang Rahmat Ciber.
0: Sanes, Rahmat Cijambe iya mah.
1: Oh, Rahmat Ciber. Nya mau salam.
0: Nya merenya Rahmat Ciber merenanya.
1: Ya CBR.
0: Teh Yati mah nawaran randa cina apa bade cina tuh.
1: Randa mah cekal dari tawisan hoyong pisan. Digo yang sayang. Kita kabun
0: skateboard
1: tah.
0: Kuma?
1: Aku skateboard nu kamari nu jeung Abah.
0: Oh, naluskeun saha Teh Yati.

0: datang gitu.
1: Daripada janda, daripada gadis gitunya.
0: Aja lama sekali tawisan, dah bagi oyong.
1: Hey,
0: hey, nah gitu.
1: Sakatu ah digoyang buat siapa? Tuhnya si abah mah sok sakapeng gitu dah, bah?
0: Iya, iya.
1: Nah tuh digoyang buat siapa, bah?
0: Iya, kang Omadam Tipayun, mungkin. Aya, aya, yo.
1: Aya, sok. Jangan sadai, bah.
0: Kang Bos Aris, ya. Mau bikin sehat.
1: Enak. Terus?
0: Cami, rezekina. Terus, ya terus, kan, kamu ngahat. Kang Bos, iya, nggak bakarnya.
1: Terus?
0: Kang Bos, Mama Anjani. Nuri Jalak. Terus, Kang Bos, karyawan Bos Aris.
1: Klub, abah.
0: Aya, iya.
1: Oh, terus?
0: Kamu Agus Ketmon, Sekolah Wargi, Teras Mamsi, Gina Batu Jajar, Teinoy, Nagopin, Kagenta, Budak Imbu, Tisaribu, Naisugi, Boy Enjoy, Mama Lili, Seratu Glowing, Mas Tanto, Wawuci, Susyandi, Sidako, Budayani, Dewi Pasko, Decau, Teila, Mamadi, Kang Suwana, Mama Ika, Teras Tiara, Mang Nana, Tiati Jamu, Maihan, Nenek Putri, Acong, Teras Teli, Nendi, Tantri Keciput, Teras Mimi Dewi, Tayo, Bunda Alin, Mang Irin, Noni Laskor, Nia Banjaran, Tanu Iman, Bang Kabus, Bang
1: Tuhnya,
0: Iman, Teras Lukman Baros, Ismet, Rokib, Gita Garut, Rekal Cibo, Ratna, Mama Haji, Teima, Selis, Ciwan, Bu Ani, Rokib, Benadina, Rini Oci, Kepala CWR,

0: Yahya, kawan ngambras datang istanya mama Bayu Akikana di Sunarsi. Juara.
1: Gocin.
0: Gocin nama kanggo Madam Happy-nya.
1: Asik.
0: Sarang Bos Aris.
1: Oke okay deh.
0: Bos Aris tenang hoyong jangan pura-pura.
1: Jangan pura-pura nya insya Allah lamun kaburunya bay.
0: Aduh.
1: Bah.
0: Bulan.
1: Pandeng radio bah.
0: Pandeng dah iya enak-enak.

0: Santi Sembiring, selamat malam juga ya. Mandi Madu Delia, selamat malam.
1: Mantap deh hati musik yang betul lah goyang.
0: Asik, digoyang sayang. Halo?
1: Halo, digoyang sayang.
0: Basah, basah, basah seluruh tubuh. Kang Herman? Kang Herman? Kang Herman, halo? Kok di mute sih? Mana Kang Herman? Teh gini ya? Kang Herman, halo?

0: Mbak Dudalia, selamat malam.
1: Tadi si cadang dutruk goyang, digoyang sayang.
0: Digoyang sayang. Basah.
1: Basah, basah, basah. Mandi madu.
0: Seluruh tubuh. Ah, ah, ah.
1: Ah, ah, mandi madu.
0: Jauh kanu mandi madu, ayah tuh ah jadinya mah. Can basah, ada can mandi madu mah. Kumaha Kang Doni?
1: Gugup.
0: Gugup, jangan gugup atuh. Nyanyi ya, sambil
1: grogi, grogi.
0: Oh, grogi. Sini atuh, sini sini sambil pegangan biar enggak gugup ya.
1: Ah,
0: asik.
1: Aku takut.
0: Takut apa?
1: Takut ada yang marahin nih si ibu.
0: Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Ada si ibu di sana?

0: Caringin ya?
1: Ya.
0: Caringin gimana, banjir enggak Caringin?
1: Alhamdulillah enggak, cuma sedikit di jalan.
0: Oh, rada ngeyem.

0: Ya bisa enggak?
1: Apa Kang Deni langgamnya?
0: Pengen duda parabeun.
1: Aduh, duda parabeun boleh digoyang buat siapa? Mudah-mudahan ya kegoyang ya buat siapa?
0: Buat Teteh selalu sehat selalu ya.
1: Amin ya, makasih ya.
0: Doa terbaik buat keluarganya.
1: Amin, amin, amin.
0: Pokoknya buat yang Abah yang barusan salam kenal juga duyut ya.
1: Iya, betul.
0: Pokoknya buat semua warga Dahlia aja.
1: Gocin ya.
0: Gocinnya buat lagi kerja di Tunggal Jaya Jalan Soekarno Hatta Bandung.
1: Asik. Kang Doni.
0: Ya.
1: Kulan gitu atau di sauran ku istri teh. Ulah meni siga preman pisan. Kang Doni.
0: Kulan.
1: Aduh, oh, sekali deh ah Kang Doni.
2: Kulan.
1: Au, panteng radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, perlu gua gopo.

0: pengguna Alpha Propolis.
1: Abdi teh Ibu Titi Darlia.
2: Keluhan panyawat naon wae Bu?
1: Panyawatna teh lambung kebas-kebas ieu tangan kiri kanan sareng lutut sesah bade gogo teh gitu.
2: Ibu ieu panyawat tos lami?
1: 10 tahunan.
2: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
1: Nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu daman. Atos yeuh ayeuna mah anu panyawat anu tadi teh ayeuna teh sae kitu.
2: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
1: 2 majang kadua CF oge sadinten teh 3 kali genep tetes tetes ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti simkuring kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Klinik Pengobatan Alternatif Changciang PCM. Insya Allah luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI, guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changjiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

Eyang TCM, insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemajurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingatan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya.

0: meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
2: Siap, Ratu.
1: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
2: Siap, Ratu.
1: Wah, cepat sekali kamu kembali.
2: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
3: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. 1. Telepon 601-4183. CBR Kopobihbul 38. Telepon 541-3344. CBR Pesantren Sukamiskin. Telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan.
4: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
5: Ibu Nasriya.
6: Gaduh keluhan panyawat, naon wae ibu?
5: Lambung darah tinggi, mah. Setahun mah. Karosna teh ieu mepeg. Kulu angin teh sirah. Ari wengi tarasi tiasa sare. Propolis, alhamdulillah ieu mah. Sarampang.
6: Ibu teh tos siap sabaraha botol?
5: Tos tilu. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak. Upami gaduh panyawat, insyaallah. Abdi ge ieu harampang.
4: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fet...

di gengnya buat Andri V aja lagi tugas. Terima kasih Ati Batu Lawang Ciwide, buat Teh Isar, terus buat Teh Nova, buat Nenek Ius, buat Nenek Nenek Putri Makang Ius nih, Ardian Pasir Kemir, Abah Iwan. Gocinnya buat Teh Andri aja. Cio juga buat Wargi Dahlia semua. Terima kasih juga buat Kang Aman Abadi tadi udah ya. Terima kasih. Oh, Chatbon. Makasih banget. Langgamnya buat Adit, Abah Iwan, Bunda Imut, spesialnya buat Madam Ayang Cam. Sweet, sweet. Kakak Pejangga, Agus Ibo, makasih ya. Iya, terima kasih buat Bos Arif.

0: Jangan kemana-mana. Setelah mandi madu Dahlia, akan ada begadang. Siap begadang malam ini?
1: Sayang sekali kebersamaan Andri bareng wargi di Mandi Madu Dahlia harus berakhir malam hari ini ya. Yang pasti besok insya Allah ketemu lagi dari jam 10 sampai jam 12 malamnya. Buat yang belum komputer langgamnya, mohon maaf ya. Nanti dilanjut sama Jaya Pucung bakal tamanin wargi semua di acaranya begadang sampai jam 3 pagi nanti. Selamat malam semuanya, selamat istirahat. Ketemu lagi besok Mandi Madu Dahlia dari jam 10 sampai jam 12 bareng Andri. Terima kasih buat OPP Denny udah nemenin. Terima kasih WhatsApp dan teleponnya wargi semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya. Panteng Radio, Panteng Dahlia.

0: tidur nih.
1: Kenapa tuh A'a? Nggak bisa tidur.
0: Dan di mana?
1: Ya di Dahlia tuh A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sogra setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja Begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
3: 101,5 DLB di Begadang Dahlianya dari jam 12 sampai jam 3. Semakin asik, semakin juara bareng Jaya Pucung. Asik, asik. Dari jam 12 sampai jam 3 ditunggu untuk WhatsApp-nya 0811 222 1015. Perung, go.

Juga yang kembali warga Dahlia, yang baru bangun selamat pagi, yang baru melek cenah atau juga yang masih beraktivitas digoyang sama JP ya. Waalaikumsalam Teh Anu Cikalong Hilir juga hadir. Terlalu mencintaimu AJP. Aduh, buat warga Dahlia semua sehat selalu, sukses terus, katanya seher jobnya, amin. Ada juga waalaikumsalam Ilujung Tepang AJP. Catbone Cibaduyut hadir, katanya damang, alhamdulillah. Sawalarna digoyang buat Abah Iwan, Moja, Bunda Imut dan juga warga Dahlia semua, gocennya buat AJP aja, langgamnya ngikut aja katanya. Ciao, apa kabar Ciao? Digoyang juga Ciao sama Jaya Pucung ya. Sudah barusan langgam spesial buat Pak Dadang Belgia yang ada di kawasan Cikajang Garut. Langgamnya Kicau Mania ini barusan udah digoyang ya. Spesial buat Mang Dadang, Mang Dadang, Mang Dadang, Mang Dadang, Mang Dadang, Mang Dadang. Hadir juga ada Ratna. Ratna Kopo Immanuel, langgamnya udah barusan digoyang juga. Aku bete sama kamu, aku sebel sama kamu, aku bete, bete, bete. Jangan bete karena langgamnya udah digoyang sama Jaya Pucung ya. Sampai jam 3 pagi begadangnya gocin buat AJP aja dong, kasih torok berem dan juga warga Dahlia semuanya. Hey, Astriani cantik dari Siti Badriah digoyang buat AJP dong, kasih torok berem. Siap. Ada milikku dulu dari Koko Ramdhani. Prungah, goyang.

ala genah warga Daria digoyang kembali yang udah pada masuk ya. Mang Dadang langsung checklist hiji, Mang Dadang kunaon ieu teh. Teratna juga udah digoyang sama AJP masih ayan tuh. Amar, Arman Pemata Biru juga hadir AJP Begadang Darianya langgamnya enak-enak AJP terima kasih atuh nuhun sami salmi. Suryadi Rancakeknya juga hadir. Selamat pagi Ati Sunarti Batulawang Ciwidey langgamnya IC Teru.

0: Sendiri ya. Ada Mama Anjani, Anjani, Anjani, hey. Ya. Di 73.287.11.710 nya Agus Toner yang ada di kawasan Cicalengka juga hadir ya. Emang hadir. Menin somsi Agus Toner ketemu jeng AJP Tenaros. Ah, menin korean. Halo, Begadang Dahlia.
1: Begadang
0: Dahlia, enak-enak
1: lagamnya.
0: Asik atu.
1: Bungung
0: goya, asik atu. One, two, one, two. Emang Wawan nyari huntu. Alhamdulillah, aku baik-baik sayang. Alhamdulillah. Sawalerna, Mang Wawan, kuma apa majikana sehat? Ya, aku udah bisa bersilaturahmi, Mang Wawan. Mang Wawan tuh terus nikah seberapa kali? Dua kali, tilu kali?
1: Tilu kali.
0: Hah?
1: Tilu kali.
0: Alah ya Allah, nggak sahan tilu.
1: Jadi kita anu tip ayun, pondok pertama. Terus, nyatain kali, kebetin nikah dari, nikah dari. Wih deh kali kanya, enaknya teh wih deh kan itu deh, gitu.
0: Nah, atau apa kita tinggalkan deh ku itu?
1: Tinggalkan deh.
0: Alah,
1: gini. Kan abis nak enak terus, kira terus, cedera.
0: Cedera.
1: Cedera teninggal.
0: Oh, mau ngomong teh teninggal ya teh?
1: Iya.
0: Oh, iya.
1: Alhamdulillah masih kene.
0: Jag-jag, waringkas. Hah?
1: Pastinya kene.
0: Eh, kalah kasuri. Perang kali sebera hiji, Mang Wawan.
1: Buang kaya teh ayah.
0: Genep.
1: Hiji tujuh.
0: Hah? Tujuh? Halo, tapi diurus ke murang kali sadayana merenya.
1: Ya, terus narika ada.
0: Terus narika, terus gaduh incu berarti Mang Wawan teh.
1: Ya, incu teh terus ayah 17.
0: Allahu Akbar, geningan ya Mang Wawan, keluarga besar berarti nya.
1: Ya, wah, aku yang ayah kali mau ngelahir, terus ingku itu.
0: Tapi itu tiap nelapuan itu tiasa ninggal, tapi sedih iji atau? Belum tiasa
1: ninggal.
0: Dua nana.
1: Dua nana, total.
0: Pedahku?
1: Iya, tapi nanti aku mahanya, abina pagar teling. Soalnya teh nggak biasa jadi kemana kena ku namina teh
0: karma
1: overdosis.
0: Oh, overdosis kena obat
1: sanes ku gara-gara minum.
0: Kak ulah dicontoh berarti warga Dalian gitu
1: ulah,
0: teh. Kak
1: ulah maka warga sedaya nanya dari ulah. Tinggalkan lah kena minum-minuman teh lah kau mau diopos apa ya lo ya Robi gitu.
0: Ayo nangis kolotmanya kudu iya ya.
1: Abi teh senior ti wiswa ti 40 tahun, tau 40 tahun gak dia, pelang lah tu senior pisan.
0: Gitu.
1: Gitu, Mas Sep.

0: Lah ngamno yang naon Pak Wawan?
1: Tembok derita ya kita ya.
0: Tembok derita dalam tembok derita.
1: Aku menebus dosa.
0: Aing geus kolot mah ingat ka dosanya. Cisa eta teh ona sutra. Saha sih?
1: Ah, sane, sasana mah di mana teh?
0: Tembok derita eta teh judulna.
1: Mohon tembok derita.
0: Digoyang buat siapa?
1: Digoyangna si payunya Kang Mo anu kasep. Sakla putra, sakeluar gicing, sehat walafiat, sejak lejang korejang.
0: Amin, amin, amin.
1: Pakak selengkapah Haji Dilmansa, Kak Mas Yanto, Kak Mas Dion, Kak Abah Iwan, Kak Neng Kasep Iwan, Kak Teh Eli Padararang, Kak Nene Putih, Kang Iusna, Kang Genta, Toska Bekopi, selengkap Kang Rukman,
0: Amin atuh nuhun panteng radio.

0: Tentang Dahlia, enak. Karena kalau Dahlia pun goyang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Di belakangnya Pak Wawan Ngamprah, warga Dahlia. Halo, Begadang Dahlia.
2: Asik atuh. Kurang agak-agak goyang.
1: Goyang, hati-hati, apa kabar?
2: Baik. Ada kok apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat sayang. Iya, digogo dulu ya.
2: Iya.
1: Digoyang sayang.

0: Teh Atila.
1: Yang tadi.
0: Apa itu?
1: Iya, IC Teru.
0: Oh, IC Teru.
1: Iya.
0: IC Teru 2 ya?
1: Iya.
0: Digoyang buat siapa?
1: Buat aja ke duluan, semoga. Selalu.
0: Amin.
1: Bang banget.
0: Amin. Terus?
1: Teh Isan.
0: Iya.
1: Kenapa?
0: Iya.
1: Kang Ius. Alhamdulillah. Allah Iwan. Buat cuanya aja diajak
0: gue. Lacennya buat siapa?
1: Buat aja gue.
0: Atur nun. Atur nun, Ati. Mau puasa sekarang, Ati.
1: Sama-sama. Insya Allah.
0: Insya Allah. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia. Enak kan yang Dahlia. Kurung aja goyang.
0: Goyang, terima kasih Teh Ati. Di belakangnya Teh Ati lagi wargi Dahlia ada siapa? Halo, Begadang Dahlia.
2: Begadang Dahlia.
0: Asik atuh. Dahlia
2: asik atuh. Goyang.
0: Goyang. Selamat pagi Pak Dirmansa.
2: Semoga sehat adalah
0: manwalinda Allah, rezekinya
2: buat saya.
0: Amin, amin, amin. Doa yang sama buat Pak Dirmansyah ya.

0: Tanggapnya pengen apa Pak Dirwansa?
1: Tanggapnya yang ada di KJP apa ya?
0: Ada jangan tunggu lama-lama sama waktuku kecil, Aisy Teru.
1: Yang slow apa kan? Yang slow?
0: Yang slow nanti di jam 2-an ada Temok Derita, Akhir Sebuah Cerita.
1: Ya itu, ya saya dukung aja lah ya.
0: Digoyang buat
1: mau
0: siapa?
1: Mau apapun, mau apa Akhir Sebuah Cerita boleh. Mau Selalu Mencintai, Selalu Mencintai Dirimu juga boleh. Digogonya buat AJP duluannya, selamat tugas. Rezekinya berkah.
0: Amin.
1: Semoga bisa kita bertemu nanti di Hari Raya Idul Adha ya. Buat Nanda Dorar, Cece Dado, Umi Yuna, Umi Lila, Maggie, Hai Ha, Mia di Pastur, Bu Memek, Bu Pipi, Bu Iko, Mang Orina, Sgol, Bu Batu, Bu Arfan, Nenek Putri sama Kang Yustiannya, Ase Balon, Ase Mamen, Epul Nyere, Kokom Horis, Mas Santo, Lukman di Pasar Baros, buat Kokom di Horis, Tiara Desa sama Mas Parnonya, dan semua wargi Dahlia aja.
0: Gacinya buat siapa?
1: Gacinya buat Kang Jaya Pucung, selamat tugas sampai tuntas.
0: Siapa tuh nuhun? Pateng Radio.
1: Pateng Radio, Pateng Dahlia. Dahlia, enak-enak agamnya. Dahlia, asyik tuh, lu nggak, go, go, go,
0: go ya.

0: Kena digoyang kembali warga Dale 7328 7311710. Halo Pegadang Dahlia.
1: Asik atuh rumah go.
0: Goyang sehat abah.
1: Alhamdulillah, kumasa mulina.
0: Alhamdulillah pangestu.
1: Saya nggak bakar doa.
0: Abah iya kunaon meni asa jejuitan wae.
1: Aya. Kosalit. Mun.
0: Oh, nya atuh. Kita gogo dulu ya, Pak ya.
1: Siapa?
0: Oke, digogo asih.

0: Oke, Mbak, langkahnya pengen apa, Mbak?
1: Kita kayak nungari puasa, hoyo.
0: Non?
1: Pura-pura.
0: Oh, Mbak, ada yang cewek cowok?
1: Anu Kumansura.
0: Oh, no original itu ya.
1: Sorry, mohon.
0: Oke, ini goyang buat siapa?
1: Ya, goyang sama Kang Obos Aris, ya, nah, ya. Pada seserian, hoyong. Dengan pura-pura aja lah.
0: Oke, itu, nah, jauh seserian, acan ngambodor, Bos Aris, gitu. Bos Aris nu habis senalna kali itu ngapung. Palit Bos Aris disukan erek lebaran, pengennya lebaran haji abah.
1: Oh, lebaran kanggo salat.
0: Iya. Rek ngaji mau erek ngaji. Rek puasa moal ayeuna abah.
1: Moal.
0: Ha. Nah, kunaon ari abah?
1: Padahal mah ti kamari atuh da pameng atuh.
0: Nah ayeuna atuh bah tetep sawios.
1: Nya ayeuna sampe kanyeng anjing gitu.
0: Nya ayeuna we duki ka tabu 5 abah mah.
1: Tabu 3 nya kunaskun sawurna.
0: Sawur we kunaskun cenah kitu. Sok abah langgamna buat siapa aja digoyang buat siapa gocin.
1: Goyang nama Kang Ati Payunya mugi cing sehat amin rezekina. Kanggo Bos Aris, teras Aboy, teras Rambo, Noi, teras Rini, Ateng, Bahacan, terus Mama Anjani, Mamski, Gina Batu Jajar, Teh Inorin, Kang Genta, Isaribun, Bunda Imut, Benjau, Ratu Glowing, Mas Tato, Wauci, Susi Sandi, Sidago, terus Agus Ketbon, Bunda Anu, Dari Pasko, Dicap, Tewa, Nabadi, Kasuana, Mama Ika, Tiara, Mang Nana, Tati Jambu, Maehan, Nenek Putri, Acong, Teli, Tede Cipu,

0: tenga esas cosas gustando lo ahí andin en el chabo la yanse porque más y que tiempo se las talló y me debí buena ley mangirino ni las rodina batu jajar dan lo iman makabut pahrijan ini katapang buliano pakang dengan suherman telah Rukman Baros Ismet Cita Garut kagak kibo rasa mama haji mama alis haji
1: Gocin
0: El Gocin nama kang atu payunya mengicik sehat ambil rezeki na
1: amin atau non
0: kandang cahya kang wawana
1: kandang radio
0: kandang dahlia enak kena kelakannya dahlia ya bro
1: goyang wargi dari hari ini hari Selasa nih 26 Mei 2026 asas sunnah yang dilaksanakan bertepat dengan hari wukuf jemaah haji di Padang Arafah ya sehari sebelum hari raya Idul Adha wargi dari ya. Ini banyak sekali keutamaannya. Puasa Arafah itu memiliki keutamaan yang sangat besar di mana pelaksanaan ini dapat menghapus dosa-dosa selama 2 tahun yaitu 1 tahun yang lalu dan juga 1 tahun yang akan datang. Sok paruasa ditemani sama AJP nanti ya sampai sampai sahur jam 3 warga Dalia. Siap-siap warga Dalia di

0: Begadang lapar, langgam, langsung putar. Wargi Dahlia, siapa yang beruntung di pagi hari ini? Yang pertama, halo, begadang lapar.
1: Langgam, langsung putar.
0: Langgam, langsung putar. Semangat dong, Mas Tanto.
1: Semangat dong.
0: Roti buayanya udah digoyang sama JP. Mas Tanto.
1: Yap.
0: Puasa, ya. Ente. Puasa, mual.
1: Insya Allah.
0: Insya Allah. Siapa

0: Tanggapnya Mas Tanto pengen apa?
1: Pengen dari desa.
0: Dari?
1: Perawan desa. Dari Mansur S sama Elvi Sukasih.
0: Perawan desa. Halo?
1: Ya, perawan desa.
0: Yang ini bukan sih Mas Tanto?
1: Iya betul.
0: Betul ya. Dasarnya abang ngeskolot aneh. Ngesaki-aki langgamnya itu nuki. Ya.
1: Kan sesuai umur.
0: Sesuai umur senang warga Dahlia nyawiyo satu. Nah penting mah bahagia ya Mas Tanto ya. Nah penting warga Dahlia bahagia. AJPG jadi ikut bahagia.
1: Sip, betul.
0: Gocinnya buat siapa biar bahagia?
1: Gocinnya buat AJPG sama tugas sama tugas.
0: Ya Mas Santo sehat-sehatnya begadang lapar. Tanggam
1: begadang langgam langsung
2: begadang lapar. Begadang langgam

0: Buat warga yang di pabrik, jaga keamanan, atau yang di pasar, biar tambah semangat, pantengin Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang.
2: Papi kuat, papi jahat.

goyang kembali Markidalia sudah masuk interval kedua nih, masih bareng AJP Nukasep Torok bareng Markidalia ya. Ada berita dulu nih buat Markidalia setelah kemarin ya. Luar biasa pokoknya Markidalia ya. Aku sampai ini banyak banget yang harus saya omongin Markidalia ya, setelah kemarin Bandung menjadi lautan bobotoh ya. Sambutan arak-arakan juara Persib ini Markidalia nih. Ada beberapa informasi yang bakalan Jaya Pucung beritahu buat Markidalia ya. Bobotoh masih merayakan juara Persib kah? Itu memang luar biasa ya, Bandung yang jadi lautan biru. Tapi ada satu kejadian yang tidak mengenakan di acara konvoy kemarin ya. Handphone milik bek Persib Bandung atau Prans Putung Voy tersebut entah jatuh atau memang ada yang sengaja mengambil ya. Karena jarak antara pemain dan juga Bobotoh ini pada saat kejadian benar-benar dekat banget ya Markidalia ya. Sampai pada pisan. 300 dekitut gehese ya Pak ya. Walaupun jatuh ya, harusnya pas kemarin dicari ketemu ya, harusnya ya. Tapi ini pasti cari-cari itu nggak ada. Markidalia ya. Jadi ada kemungkinan HP-nya itu udah diambil orang, Markidalia. Semoga bisa kedetek ya Markidalia siapa pencuri HP-nya, bisa balik lagi, bisa dikembalikin lagi ya. Kalau memang keramaian kayak gitu tuh memang nggak bisa dipungkiri Markidalia. Pasti ada aja yang ngambil kesempatan dalam kesempitan ya. Makanya kalau ada acara besar seperti itu teh harus hati-hati Markidalia. Bener nggak Markidalia? Tong wakat inuki Markidalia. Aduh, di pasar geningannya. Di pasar gengan sabra hiji jalmi tetep we nu leungit Markidalia. Komo ieu au meni rebuan Markidalianya teu sanggup. Teu sanggup. Cenah kita cek siaran ti mah nya. Bandung catat 122 korban kecelakaan selama perayaan Persib. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan melaporkan kondisi usai pawai perayaan juara Persib Bandung. Mencatat ada 122 korban kecelakaan lalu lintas. Seorang warga korban kekerasan ya, dan juga seorang warga Kecamatan Cibiru dinyatakan meninggal dunia setelah mengalami luka tusukan. Menurut sararieun ya. Ini ada 122 korban kecelakaan, dua korban kekerasan itu, satu korban kekerasan warga Cibiru ditemukan tewas usia 21 tahun. Kita sedang melakukan penyelidikan bersama pihak kepolisian ya, hasil menunggu penyelidikan katanya Markidalia tuh. Semoga cepat tertuntas ya Markidalia. Mulai sok sararieun ya geningannya tuh. Ternyata di tengah-tengah perayaan kebahagiaan ya, ternyata ada beberapa korban-korban. AJPYG pas mau berangkat ya, itu jam berapa? Jam 11 malam. Ada yang kecelakaan, ada yang nulabuh. Ngespuguh nulabuh pasti loba. Nutabrakan ngespuguh ya. Terus juga ayah anu ala pokok.

Aduh, warga Dahlia ya, dek lebaran, isukan lebaran haji warga Dahlia nya. Dan warga Dahlia ternyata Dinas Lingkungan Hidup atau DLH mencatat sampah setelah malam pesta juara Persib di Kota Bandung mencapai 7 truk warga Dahlia. Aduh, ya menilau bakie. Timbulan itu perkiraan tembus hingga puluhan ton warga Dahlia ya. Dalam satu hari puluhan ton tah. Kepala DLH Kota Bandung, Darto, mengatakan setelah malam perayaan juara, tugas langsung.

botol wargi dalia kamarana atau botol minum naon atau marana teh wargi dalia gusti. Jenis sampah yang mendominasi ini merupakan botol plastik dan kemasan makanan. Namun, petugas juga menemukan beberapa jenis sampah lainnya yang cukup mengkhawatirkan. Seperti bekas prem, potongan mercon ya. Bekas prem ini dapat 3 karung besar di Cikapayang. Belum lagi sisa petasan atau mercon yang berserakan. Kondisi serupa juga ditemukan di sejumlah ruas jalan utama yang dilalui konvoi seperti Jalan Dago, Jembatan Layang Pasopati, Sate menuju Sukajadi. Sepanjang Pasopati dan juga Gedung Sate sampai ke arah Sukajadi ini kotor sekali wargi Dalia ya, sementara ke arah Pasteur relatif lebih bersih. Obat iya tinggalinnya tuh. Ternyata banyak sekali dampak-dampaknya wargi Dalia ya. Cintai Bandung, lamun lain ku urang Bandung, ngarek usaha wargi Dalia coba ya. Bener gak wargi Dalia? Boleh. Boleh banget merayakan wargi Dalia, tapi tetap juga kita harus mengutamakan juga keselamatan dan juga kepentingan orang lain juga. Apalagi merusak-merusak, apa namanya? Fasilitas umum ya wargi Dalia. Aduh jangan ya, jangan wargi Dalia. Kita goyang kembali wargi Dalia di 08 11 222 015.

Kenapa pengen langgamnya terlalu mencintaimu. Wow. Ada Pak Nang juga hadir, gocinya buat wargi Dahlia, langgamnya terlalu mencintaimu juga. Wow. Hasan Engkos juga hadir, gocinya buat wargi Dahlia. Wow. Mas Tanto yang merodol tadi udah juga hadir, digoyang langgamnya ikutan.

0: Sobat Gocinnya buat grup siapa yang ganteng dan juga baik hati, semoga sehat selalu. Amin. Ada Nining Cikajang juga hadir, AJP Langamnya Nyanyian Rindu dari Evita Mala, Umi Lila, digoyang juga buat Imas Elsa, Teli Pada Larang, Bunda Dinda, di Kumina Jawa Gila. Gocinnya buat AJP sehat selalu, sukses terus ya. Di 73.087.11.710 ada Rosi Walen, Ciwalen juga hadir. Lagi panteng Langamnya, apa ini? Pasangkan, apa itu pasangkan? Super Gocinnya buat AJP aja, sehat selalu. Amin. Halo, Begadang Dan.
1: Go.
0: Goyang di mana ini Arno?
1: Biasa we, mangkal.
0: Ah, lagi mangkal. Mau ngirim-ngirim kan itu ngestilu minggu.
1: Ayeuna gitu.
0: Mas Blatok kumaha jang sahur? Hah?
1: Ketang bohong.
0: Jang sahur ya gitu. Siap di go.

0: Langgamnya pengen apa, Arno?
1: Oh, yang nada ponsel.
0: Hah?
1: Nada ponsel.
0: Dari?
1: Dari saya, tentunya.
0: Dari Ria Puspitanya. Digoyangnya buat siapa?
1: Digoyang kayak aja peti payu, selalu banyak
0: jadi kita
1: menang jobna. Saya masih belasok lah si Ortega, Erin Jamil, Maki Dede, Mama Ape, Bayu, Adonana, Tenado, Caribu, Nano Iman, Teratna, Kita Garo, Teririn, Tereni, Teli, Kemaji, Mama Ika, Bunda Alen, Bunda Imut, Tengah Isi Kita Erna, Tina Cina, Pauci, Jat Harit,
0: Pauci,
1: Pauci, Aboy, Si Dago, Abla, Kane Cipteng, Erin Jamu, Kang Sherman, Kang Sherman, Kang Wan Ngamprah, Manana Cita Budi, Kang Genta di Ciput,
0: Rocinnya
1: Kang Katang Kastanyong.
0: Oke.
1: Rocin nama Kang AJP, satu lomba kerja kepada Jogna.
0: Amin.
1: Dan buat seorang aja.
0: Kanteng radio. Di belakangnya Arnold Wargi Dahlia dan siapa lagi? Hands. Hasan Engkos tadi udah digoyang sama Jaya Pucung ya. Astriani juga ada, Raja P. Langgam Shantiknya udah ya.

Goyang juga sama JP ya. Terima kasih sudah udah digoyang, semakin melimpah jobnya, amin. Mama Rose juga hadir, langgamnya apa ini tuh, pasangkan tuh yang mana dari siapa ya? Coba aku cari dulu ya. Kalau nggak ada nanti Jaya Pucung cariin ya. Di 73.000, 8.73.11.7.10. Halo, Begadang Dahlia. Kalau begitu ada langgam spesial dulu buat wargi Dahlia. Jangan kemana-mana sampai jam 3 pagi. Prung, goyang.

0: Selamat pagi warga Dalia yang baru bangun, sana warga Dalia ya. 3087311710 nya ada siapa nih? Halo. Begadang Dahlia.
1: Ya asik atuh perunga go go go go go.

0: Lah, kamu ker di mana ya?
1: Di WC.
0: Oh, Gusti pantesan nih. Meni asa bau hangit di dunia teh, ya meni. Ini lo plap kia.
1: Kata gitu dah, BPJS.
0: Kunaon BPJS dah.
1: Iya, kan ada jalur BPJS ya teh.
0: Ada Taramayar ini BPJS Taramayar.
1: Kemana
0: atuh Taramayar? Koma atuh sakit to handphone geus lunas anger we.
1: Tamah deui.
0: Hah, ditah hayang namahan deui.
1: Tamahan nganyuk.
0: Alah Gusti keun. Keun keun. Alah genah. Alah genah. Aduh, waya kieu geuning geus nyaring si Danu Gusti da ka mana?
1: Mari mah kaberangan pas hudang teh pas jam 3 deui.
0: Kan bae yeuh weh nunungguan di dinya eueuh.
1: Pan lain enggak daraguan lain wargi Dahlia.
0: Nungguan naon? Nungguan naon di dinya yeuh? Nih cenah. Bosan cenah nungguan si Danu cenah kitu. Danu juga Sedanu ada dikorbankan warga Dahlianya.
1: Alah, lebaran itu karasa aja penyak.
0: Lebaran naon?
1: Lebaran haji.
0: Danu juga korban naon Danu? Korban perasaan. Pasti gitu jawabannya teh. Pasti ya tuh danya. Batur mah aknya iya mah.
1: Tau kemana tuh onta?
0: Ah, onta orangnya aku cinta. Orangnya aku cinta wargi Dahlia. Onta orang aku cinta. Yang kemarin senanya ngilu konvoy senang. Da iya nu ngabalate cek Pak Parhan oge tah cenah si Danu nu sangabalama. Diceuk di mana wae hit.
1: Hah? Kan nge-live kamari teh meni loba ieu nu ieu na.
0: Anu naon?
1: Naong.
0: Ah, abi mah teu naong hapunten. Hapunten nu kasuhun. Ah.
1: Di hapunten.
0: Teu abi mah teu naong Danu. Ah.
1: AJP.
0: Ya, ngan abdi apal kunaon eta enggak ngadangu suara itut dan si Danu. Danu cek mangoleh sehat ente burung kene gitu. Burung kene, burung kene mangoleh. Namun
1: burung ieu iya, mata na hurung jago.
0: Danu ayeuna teh geus bulan bulan Arafahnya, bulan hajinya. Teu cerik deui Danu, kamu teh cerik-cerik eta ya.
1: Ulah tuh aja pen dicerik
0: bae. Di situ dinya inget ka kolot hayang ieu kan pasti kudu ieu meureunan.
1: Ya nekar atuh aja pe.
0: Kudu ingat ka kolot, kudu ingat ka si mamahnya.
1: Pasti atuh.
0: Kudu ingat ka si bapak. Eh aya kene si bapak mah.
1: Eueuh si bapak.
0: Balik. Terbalik warga Dahlian. Lain batur oleh. Dan lu udah sahur mual.
1: Erek atuh sekedeng deui.
0: Meh naon mana sahur cenah.
1: Apaan puasa iya?
0: Ya meh naon puasa teh di dunia. Hayang naon. Hayang naon puasa cik. Puasa Arafah hayang naon. Tanya ke Pak Ustadz hayang naon aranya.
1: Pak Ustadz hayang naon cenah Pak Ustadz eta si Danu cenah puasa.
0: Duka hiji. Keutamaan puasa adalah hiji.
1: Naon atuh sok hiji naon?
0: Ya. Keutamaan puasa teh Arafah sama tahun yang akan datang Danu. Jadi lamun di dinya teh puasa ayeuna ya tanggal 26 Mei nya. Nah, dosa-dosa selama 2 tahun yaitu 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan mendapus. Termasuk si Danu oge bakal dihapus di kartu keluarga warga Dahlia. Bakal dihapus Danu. Atuh
1: dihapus di kartu keluarga mah aja teh. Ini ada akui.
0: Dan encan boga gelar ALM dihapus. Apal ALM tuh?
1: Naon ALM?
0: Almarhum ya. Gusti tuh nyawal ALM cenah AL naon cenah
1: teh konek ajep.

0: X nanya, naon cenah ALM? Almarhum, geus almarhum mah dicoret, ya. Cik, puasa Arafah dilaksanakan pada tanggal
1: 20 genah.
0: Salah, ieu sabaraha Dzulhijjah maksudnya di dinya teh. Kalender Islam, ai kalender ieu mah Masehi mah 20 genep Mei, 2 genep tuh tanggal cantik ieu teh.
1: Aduh.
0: Puasa Arafah dilaksanakan pada tanggal titik-titik Dzulhijjah dan
1: sabaraha poho deui.
0: Gusti nu agung eta. Ya Allah ya Robi.
1: Ya Allah ya Robi.
0: Puasa Arafah. Puasa Arafah tehnya oke deuk puasa tapi teh nya
1: maknana puasa sabaraha?
0: Salapan Dzulhijjah ye.
1: Pintaran AJP-nya.
0: Hah?
1: Pintaran AJP-nya.
0: Maca di komputer AJP-nya. Aduh, meteka tinggali belat tuh danu aku mah. Tong saruwating jeng kamu. Ya minimal atau rada bisa penyiar mah rada, rada pinter saeutik. Saeutik pinter. Ya, so.
1: Halo.
0: Ya tuh
1: kepreng.
0: Ya tuh dah kudu hafal we sejarahna minimalnya. Gusti. Danu digogo dulu.
1: Tinggali aku hayu siap.
0: Siapnya sok di

0: Kunaon lo pula pikir tuh juga no uwe sinyal di dunia mah danu.
1: Deui nah aneh gitu tuh maksudnya.
0: Tuh.
1: Ketinggalan deh.
0: Tuh nya lo pula wae cek aku oge ah. Nestare nestare ALM meureun eta handphonenya. HP nangis kudu dilem biru. Lempar beli yang baru. Iya tuh merek WHD iPhone juga nu heueuh. Hai sinyal tegak blek amung ah. Danu Gusti nu agung. Percuma kau punya iPhone. Percuma HP na mahal. Percuma eta eueuh sinyalan Gusti. Sok sok langgam noyong naon.
1: Aku terlalu mencintaimu dah,
0: pasti candi puter. Terlalu sungguh
1: terlalu
0: ku mencintai diri. Mesti ya kalakan jadi rame dirinya.
1: Sok
0: pari dahlia ngararudang. Nges udang ke naherken cai jeng naherken sangu cena cek teli oge tuh. Beda jeng
1: mas teli buruk masuk teli.
0: Can teli mah can nalapon. Mun teli nalapon teh gerbatuk abi mah cepet gerbatuk. Cena gitu. Sok atuh gerak katayati. Katayati cena gitu.
1: Katayati mana?
0: Katayati jamu cena. Namun Mas Tanto mah keur nyiapkeun onde-onde cenah dah.
1: Karena bagian ieu nya bagian pagi merenya.
0: Saha?
1: Eta Mas Tanto
0: subuh lain pagi ya. Dari pagi mah engke jam 6 pagi, da ieu mah subuh gitu. Heeh,
1: sip nama maksudna sip subuh.
0: Kumaha we salahna serba salah si Danu mah. Teu disebut bener ge kudu disalahkeun ya pokona mah. Mun
1: salapang benerkeun.
0: Hah?
1: Mun salah
0: pang men cek aku ge mun salah kudu dibenerkeun cenanya. Semoga Danu ke jalan yang benar, lurus dan benar. Bisa
1: amin.
0: Bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim.
1: Amin. Pasti ningali
0: ta
1: Pari
0: Rimon. Ka mana tuh Pari Rimon? Cenah. Oh, Pari Rimon aja pemang. Jol-jol, emangnya nenek putri nepi ka tilu paragraf ya, Pak Eri Rimon. Sok digoyang terlalu mencintai.
1: Cekina.
0: Amin.
1: Banyak jobna. Mudah-mudahan engah-engahnya ke Haji Deui.
0: Amin.
1: Haji Gede, AJP-nya.
0: Amin.
1: Kalau Imanium Padung Budayang Semama Bayu Tel.

Monty, Umi Nuna, Lia Katapang, Mang Nana, Cucu Gerlong, Harry Castro, Ici Bay, Wahuci, Juben, Gue Halepang, Arno, Estirago, Mas Tanto, Santi Kopo dari Cibiru, Nenek Ica, Teh Nova, Esi Salem, Abdul, Akten, Aisugi, Nenek Jebret, Kali Pada Larang, Wahai, Dewi Jaura, Bunda Simonjo, Yati Manung, Nada Dolan, Gue Enjoy, Bila, Jendi, Bunda Dina, Mas Lili, Eni, Rini,

0: Begadang lapar langgam langsung putar di season kedua warga Dahlia. Siapa yang beruntung? Begadang lapar langgam langsung putar.
1: Saatnya begadang lapar. Begadang langgam langsung.
0: Langgam langsung putar warga Dahlia. Halo begadang lapar.
2: Lapar langgam langsung putar.
0: Asik. Kang Yus sehat Kang Yus?
2: Alhamdulillah.
0: Saum ayana Kang Yus saum.
2: Ayo maturan nenek sahur.
0: Oh si nenek ayah nenek.
2: Lebat sedang lapar angke.

0: Begadang laparnya pengen apa nih, Kang Yu?
1: Kopi jeng bala-bala.
0: Hah?
1: Di emo tadi. Kopi jeng bala-bala. Nah, orang udah hiburan aja, Pak.
0: Ah, ya, tadi berakatak. Cikopi jeng bala-bala di raosan meni. Gocinnya buat siapa, gocin?
1: Gocinnya buat itu aja lah, yang dagang kopi. Mudah-mudahan udah bangun.
0: Oh iya, mudah-mudahan Tenopa udah bangun ya, Tenopa ya.

1,5 DLP menunggoyang si kasik. Sudah masuk interval ketiga, Wargi Dali masih di begadang Dalianya. Semakin asik, semakin juara. Masih bareng AJP, Dukasep, Torok, Berum, Wargi Dalia. Digoyang kembali, Wargi Dali yang udah pay. Terima kasih lah, kami udah digoyang katanya. Aku selalu pantengin, terima kasih. Teh Ane atau Nuhun. Dan barusan juga buat Kang Ion yang ada di kawasan Pacitan. Dumesnya barusan udah digoyang ya. Selamat siaran katanya, goncinya buat Wargi Dalia semua dariku. Yang lagi gak sehat, semoga cepat sembuh ya Kang Ion yang ada di Jawa Timur. Kakek Agus Cibo Pujangga juga hadir, waalaikumsalam. Langgamnya hari kebangkitan dari Bang Haji Roma Irama. Buat Hasan Engkos, Deden Ciptengnya juga buat Kang Danu, Kang Luan.

0: Nah, ya buat semuanya lagi pada makan sahur, katanya AJP di hari ke-9 ya. Buat AJP juga ditunggu langgamnya Persib juara, Persib menang, Radio Dahlia juara. Amin. Di 73.087 Dery di Kircon, langgamnya pengen gadis Kalimantan ya. Ada siapa lagi yang mau WhatsApp-nya juga? Oh ya, nih gemes pasal Sadang-Serang juga hadir AJP. Langgamnya cinta merah jambu, gocinya buat suamiku aja katanya ya. Hati Sunarti juga masih pantengin atur nuhun. Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik
0: atuh. Bro, goyang. Sama siapa di mana, Mama Anjani?
1: Ke Jalak
0: Karupat. Paling mana na Jalak Karupat teh?
1: Sate Atam Jalak Karupat, abis
0: mah. Oh, gitu. Nuju naon itu Mama teh?
1: Nuju iya
0: badai masak, badai sahur. Mama, kumaha cenah penasaran ke AJP teh atos nonton AJP?
1: Acang.
0: Atos nonton TikTok AJP? Nah. Lop-lop geningan itu kumaha itu WhatsApp di Radio Dahliana merenanya.
1: Oh, tadi geng ada ngute nu nelpon teh lop-lop bening.
0: Oh, nama ge teh lewat telepon WhatsApp lop-lop. Kumaha cenah kama? Lain.
1: Antasan si Om tacan muncul.
0: Saha? Antasan sa?
1: Lagu hitam tacan muncul.
0: Oh, pantesan di ontro Gusti nu agung.
1: Oh, kumaha lamun?
0: Lain eta kumaha kamari nonton AJP sareng nu kasep teh orok beureum teh kasep henteu cenah.
1: Kasep. Pan kasep teh orok beureum. Kasep teh sambung
0: mobil. Urang gogoh heula mama tapi temasihan kopi geuning teh aya gip-gipna mama mah. Naon we hungkul?
1: Naon we hungkul?

0: Tanya na tu dan cani goyang tu suka nanti ke AJP cina hitam ya AJP hitam. Alah AJP teh hitam.
1: Atau di going ken wai? Atau
0: dah? Ada nungguan mama nelfon abi mah antep ken wai. Hela main nelfon cina.
1: Tu. Abi mah ke acara sanes mah teh acan lantun nelfon.
0: Oh gitu cuman ke AJP unggul ya teh. Oh gitu geningan ya geningan. Tujuh begadang na naon itu mama.
1: Hah?
0: Nuju begadang lah naon.
1: Nuju begadang?
0: Iya, nuju naon lain masak gitu.
1: Oh, sambil kekejek, baringan terus bareng masak.
0: Oh gitu, nuhun atuh. Hilang hitamna buat siapa?
1: Kanggo sanya oh teh rot. Ini Lila. Terus Pak Nenek Putri. Teh Isar. Teh Andin. Lajeng nikah.

0: biasa Bunda Fatih, Bunda Novi, Kak Mas Yanto, Kak Bahyuan, Kakang Iwan, Pak Hermansah, Lajeng Kang Danu, ku mereka nu sanes sadaya nih. Salam kenal wae gitu.
1: Gajin ya.
0: Kangon nu kaset ke orang bereum we.
1: Hatur nuhun Mama Anjani, Anjani, Anjani he. Sigana nu sok ketuan AJP hungkul nya nu sanes mante ya. Mah?
0: Ka.
1: Ka hunga hehe hunga hehe. Nya nu sok nyarios Anjani, Anjani, Anjani.
0: Oh, nak. Lebet
1: nang ya tuh kasaha nu mereka dihungkul ka AJP. Oh gitu, tewantun
0: Acan wantun, masih kena gumpur.
1: Masih kena urup up, urup up,
0: barunya. Oh, itu acan lampar.
1: Alah, ini ya. Hatu nun, mama sing sareha cadayananya.
0: Amin, amin, doa nusami kamu AJP.
1: Gocin, senasa urup Abah Iwan.
0: Kumaha gocin?
1: Gocin, gitu. Kumaha gocin? Gocin. Panteng radio, panteng Dahlia.
0: Enak-enak lah
1: ngomong. Dahlia. Goyang, tunggus apa gini ngelamah tehnya. Sok di belakang nama Mama Anjani, Anjani, Anjani he. Anjani, Anjani, Anjani. Halo, Begadang Dahlia.
2: Masih datu.
1: Goyang, sehat nenek.
2: Alhamdulillah,
1: jadi sehat. Sehat atau nenek pada puasa, enak pada sahurnya neneknya.
2: Atau sahur?
1: Atau sama aja pelami. Ngantosan nenek telah betwae. Kali-kali mah aja pun ngantos. Si kata si nenek mana? Jam 1 ewe, jam 2 ewe. Ayo nah setengah tilu tadi lewat WhatsApp cina kokosehan terbisa asup blos saya Mama Anjani ah si nenek teh tadi nama dek punung nanti alungkan cina ya HP teh kang Ius teh awal ulah punung Mama bisa jadi naon nenek bisa jadi naon bisa jadi onta ya punungan. Nenek, digogo dulu siapnya. Digogo asik.

0: Langgamnya pengen apa, Nenek?
1: 5 menit lagi.
0: Hah?
1: 5 menit lagi.
0: 5 menit lagi. Sok digoyang buat siapa 5 menitnya? Amin. Amin, amin, amin.
1: Apa inilah lagunya yang kita Mama Andini dan kita Bunda Yanti dan Andin. Oh juga yang kedua sebetulnya daripadanya apa apa dengan apa di rumah tak jangan lagi kita harus orang apa nasi abu dia belum kita harus pakai orang kalau terus menghitung ini berkopi mengatur kalau Andi semua kita Iwan Ujarela udah jalan, bunyi dia, ini kita Uber.

0: geng Rus. Acaranya rusak kan. Mana
1: Bacin Nenek Putri salam senatu Mama Haji ta. Gacinnya buat siapa Nek? Atau nuhun Anteng Radio
0: Anteng Dahlia. Kenapa sangnya Dahlia pun goyang.
1: Goyang, terima kasih Nenek Putrinya. Mama Haji juga di Taman Cileunyi. Dukung aja langgamnya pengen hitam senajepnya. Digoyang buat Bunda Imu.

0: Begadang Dahlia di dia ye bareng Jaya Pucung.
1: Jangan kemana-mana, setelah begadang kita panteng tausiah sambil mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Masih di Begadang bersama Jaya Pucung.

101,5 DLP mendengar yang asik-asik, semakin asik semakin juara ya. Kembali di Goyang yang baru bangun, ada siapa lagi? Wargi Daria boleh. Waalaikumsalam. Acara obsesi Ustadz Antaca. Mama Epa namanya Ustadz Andi Swantana Kiyo. Sanes, taroyib, toyib. Semakin toyib. Si Mama Epa, iya, nang bangunna ka, iya, kasubunakeun, nangka, terus kedap deui.

0: 7-3-7-11-10. Halo, Begadang Dahlia.
1: Langgar lah.
0: Hey, udah masuk Anda ya. Kumaha ieu teh. Halo, Begadang Dahlia. Halo. Begadang Dahlia, ini suaranya laleutik kita ih.
2: Asik atuh prung goyang
0: tak gitu atuh suantena gede teh nopa mana Mas Tanto tuh gerak kalakaparem menirik ngajuit di teh nopa mah OPP sekarang siapa teh nopa
2: apa
0: Adenis ayo nama teh nopa damang teh nopa damang aku nanya eta.
2: Oh iya.
0: Nah, jol iya. Tenopa damang. Oh iya, cenah gitu. Gusti ieu mah cigana teh ngalindur keneh, can si beungeut, can naon, jol langsung ngangkat telepon.
2: Ngagoe sepeda jadi capek meureunan.
0: Emang tos di mana Tenopa?
2: Beli nasi ke TSM.
0: Oh, jadi ayeuna teh nuju sahur. Oh, pantesan. Oh, pantesan atunya teh Nopa teh berarti tos bangun di tadi teh.
2: Kang Danu bangun atuh udah bangun.
0: Tapi ngadangukeun tadi Kang Ius.
2: Ngadangukeun digocin
0: Kang Ius. Naon salah Kang Ius naon? Kopi pahit.
2: Kopi pahit.
0: Aduh ngajuit pisan ieu mah.

0: So kayak ayah gerimis melanda hati, terguncang sembuhkan luka. Kira-kira dong?
1: Menjemput rezeki.
0: Kira-kira dong? Ayah menjemput rezeki mana nges ah? Nges atau mah? Ada yuk, ya AJP yang nganggap ya kira-kira dong. Cenak itu mau nggak?
1: Oh mau atuh, kira-kira dong.
0: Iya, kumaha cik? Kira-kira dong gitu.
1: Lupa lagi nggak tahu lagunya.
0: Kira-kira dong gitu.
1: Kira-kira dong.
0: Kira-kira dong.
1: Kira-kira dong.
0: Goyang buat siapa kira-kira dongnya?
1: Kang Ius dan Kang RB, Mas Tanta, Mang Irin, Aset Balon, Kang Genta, di Ciberu, JJ Jendri, Bang Iwan, Deteng Cipta, Ngati Sunarti, Teh Isar, Teh Eli Padalarang, Datopin, Teh Hati Jamu, Teh Jubet, Mahaji Eha, Tatang Suherma.
0: Gocin?
1: Gocin ya Pak, buat yang tadi ngegocin aku aja.
0: Hatur nuhun. Pan. Amin. Panteng radio. Hari ya, prung ah.
1: Goyang.
0: Terima kasih hati Sunarti. Hati Sunarti. 73.28.73.11.7.10 di Begadang Lapar, langgam langsung putar.
2: Saatnya Begadang Lapar. Begadang Lapar. Begadang langgam langsung putar.
0: Begadang lapar, langgam langsung putar. Wargi Dahlia di season ketiga. Halo, begadang lapar.
3: Langgam langsung putar.
0: Alah, geningannya. Ini Otik, belum bobo.
3: Baru bangun tadi jam berapa ya? Nggak ya.
0: Sehat ya, Rini?
3: Alhamdulillah.
0: Kumaha Persib juara, Persib?
3: Banget juara.
0: Ayan masih bobo, iya kumaha tuh. Ayo masih bobo.
3: Bangunin aja.
0: Bangunin tita sahurnya. Sahur gitunya.
3: Iya.
0: Tita sahur. Kumaha?
3: Ya besok lebaran ya JP ya.
0: Iya, besok setara lebaran can beli baju bedug gak guge kumaha tuh.
3: Gimana ini teh?

0: itunya Ari Swanten artis mah bedanya. Swanten nanti geningannya Ari Swanten Carmilla mah.
1: Hah?
0: Benten.
1: Benten.
0: Ya?
1: Benten. Itu agak pilek gitu.
0: Itu kerpilek kok mau adalah muntah kerpileknya. Aduh, ini jika natanya terlalu mencintaimu, meren repok ya Maya.
1: Iya, bener banget. Selalu diputerin ya.
0: Iya dong, ini begadang lapar. Begadang lapar tuh yang naon ya.
1: Pilihannya apa aja?
0: Ada semuka luka terguncang gerimis melanda hati jangan nah, sampai
1: aja deh gerimis melanda
0: gerimis
1: hati, deh,
0: hati aja ya. Gocinya buat siapa?
1: Gocinya buat yang lagi tidur aja.
0: Cepat bangun dan cepat sahur gitu ya.
1: Yang lagi masih tidur.
0: Iya, buat warga Dalia nuker barobo cepat sahur
1: iya,
0: gitu.
1: Bangunin aja.
0: Begadang lapar, langgam.
1: Langgam langsung puter.
2: Begadang lapar, begadang, langgam langsung putar.

Mana mana anak. Ternyata bagi Dalia ya, kira-kira dong dari Peti Vera ini ya. Terima kasih bagi Dalia sudah pantengin AJP. Tuh kasih orang baru gak kerasa aja ibu juga harus segera pamit undur. Atau nungun ya. Teati juga terima kasih. Lining Otik juga terima kasih. Mama Eva, Mama Aji, Mama Anjani, Anjani hey. Dery, Ion, Kakak Agis Pujangga, Teh Ane, terus juga Mulyani, Yani Gemes, Mas Tanto, Teh Eli, Kang Ole, Endong, Hasan, dan juga wargi Dalia. Harus segera pamit undur, selamat puasa, Arafah wargi Dalia, semoga lancar, berkah, dan juga kita semuanya diberikan kekuatan, kesabaran, dan juga pahala yang besar wargi Dalia, ya. Amin. Insya Allah nanti ketemu lagi bareng AJP setelah Idul Adha wargi Dalia, ya. Semoga apa yang nanti dikurbankan sama wargi Dalia dapat pahala besar dan digantikan rezeki yang berlimpah ya. Jaya Pucuk pamit undur, Dennis OPP juga pamit undur. Panteng Radio, Panteng Dalia, anak-anak langsung.

Dengan cara yang mudah. Karena tabiat dari dunia itu adalah tempat bersusah payah. Fitrahnya dunia adalah tempat orang bercocok tanam, bukan memetik hasil. Yang namanya bercocok tanam, kalau kita melihat pada kehidupan para petani atau para pekerja di ladang, di sawah, di kebun, maka kita akan melihat kelelahan, keletihan, dan kesusah payahan yang luar biasa. Itulah tabiat dunia. Berbeda dengan tabiat di surga. Di surga itu semuanya akan didapatkan dengan cara yang mudah. Bahkan sebagian riwayat mengatakan seorang perempuan di surga apabila inginkan seorang anak, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan anak kepadanya saat itu juga tanpa harus bersusah payah mengandung selama 9 bulan. Saat ini pengen punya anak dengan spesifikasi tertentu, maka saat ini juga dia akan diberikan anak bayi tanpa harus mengandung 9 bulan lamanya. Tanpa harus susah-susah menyusui. Allah akan datangkan untuk dia bayi yang dia sukai, kemudian Allah datangkan bayi itu untuk dia. Karena di sana dia adalah seorang ratu yang tidak perlu lagi bersusah payah. Orang menginginkan makanan, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan untuknya makanan dengan cara yang sangat mudah. Bahkan ketika dia menginginkan buah-buahan, maka pohon itu akan menunduk untuknya sehingga dia bisa memetik buahnya tanpa harus bangun dari tempat duduknya jika dia menginginkan itu. Tetapi kalau dia menginginkan sesuatu yang lebih, misalnya dia ingin berjalan-jalan di kebun-kebun di antara banyak kebun surga, lalu dia ingin merasakan memetik pohon sendiri sambil membawa keranjang-keranjang yang indah, maka Allah juga akan memperkenankan keinginannya. Kaifa yasha, sebagaimana yang dia inginkan. Berbeda dengan dunia. Di dunia, apapun yang melalui mujahadah, melalui ikhtiar. Bahkan ketika kita ingin menjadi orang yang sekedar tidur-tiduran pun, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan tidur pun lelah. Tidur aja capek. Duduk capek. Ada orang yang duduknya capek akhirnya dia berdiri. Ya,

5 jam pesawat berjalan, itu udah luar biasa lelahnya, akhirnya berdiri mondar-mandir di antara lorong pesawat. Artinya duduk aja cara apa ngapain, suruh duduk doang. Nggak seperti orang dulu yang berangkat haji atau umroh, naik kapal, lewat darat, pas sampai di laut naik kapal dengan ontanya, dengan kudanya. Orang dulu mencari ilmu itu dengan mujahadah yang luar biasa, dengan naik onta berminggu-minggu. Ini naik pesawat cuma 9 jam, capek. Yang gak ada guncangan, biasanya guncangannya cuma pas di awal sama pas mau landing doang. Di atas udah jarang ada guncangan karena dengan ketinggian tertentu dan pesawatnya besar. Tapi itu juga capek. Naik kereta coba, dari Jawa ke Bandung misalnya, sebutlah dari Semarang, dari Malang, dari Surabaya naik kereta 10 jam, itu aja capek. Gak usah jauh-jauh, Bandung-Jakarta aja 3,5 jam, itu pun capek. Atau kita naik mobil, gak perlu nyetir, pakai online, duduk aja di jam dari tempat kerja kita ke rumah, atau dari rumah ke tempat kerja, ke kampus, ke sekolah gitu, itu aja capek. Artinya dunia itu emang kayak gitu tabiatnya, teman-teman. Tabiat dari dunia itu adalah lelah. Sehingga kalau ada orang yang menghindari, naif. Bagaimana dia bisa menghindari lelah? Bagaimana dia bisa menghindari taab? Bagaimana dia bisa menghindari bosan? Bagaimana dia bisa menghindari dalam keadaan susah payah, sedangkan dia masih berada di sebuah tempat bumi dunia yang payah dan lelah? Satu-satunya cara menghindari lelah yang tidak perlu lagi bersusah payah itu hanyalah masuk surga. Tetapi kan itu tidak terjadi sekarang. Kita harus meninggal dulu dan kita belum mau. Ada yang mau meninggal masuk surga sekarang? Kalau dijamin sih insya Allah ya. Masalahnya gak ada jaminan. Kalau para sahabat enak, mereka dapat jaminan surga Bilal. Sebelum Bilal meninggal, Rasulullah udah bilang, Bima sabaktani ilal jannah ya Bilal, dengan apa kamu mendahului aku ke surga wahai Bilal? Dengan wudu dan sholat syukur wudu. Begitu juga nanti ada sahabat lain yang dijamin masuk surga, bighairi hisab wala azab. Salah satunya adalah Ukasyah. Kalau kita tidak ada jaminan apapun di akhirat, kecuali berikhtiar dan bermujahadah untuk bisa mendapatkan kebaikan sebanyak mungkin. Enggak, alangkah naifnya seseorang yang menghindar dari taab, walham, walgham. Dia berusaha menghindar dari lelah, menghindar dari susah payahnya kehidupan, menghindar dari beban-beban hidup. Itu gak bisa dilakukan karena kita masih berada di dunia. Yang perlu kita sekarang coba pilih adalah, kita mau lelah untuk hal yang sia-sia? Apakah kita mau lelah untuk hanya bersenang, mau lelah hanya untuk hal yang tidak ngapa-ngapain, atau justru lelah kita itu untuk sesuatu yang mudah-mudahan beribadah kepada Allah? Makanya disebut dengan lelahnya menjadi lillah. Karena dua-duanya lelah. Ada orang yang pergi ke masjid lelah, capek pergi ke masjid. Tapi ada juga orang yang berbuat dosa, itu juga lelah. Memangnya kalau kita beribadah lelah terus berbuat dosa gak lelah? Banyak orang yang berbuat dosa lelah, dan kita pernah merasakan kehidupan seperti itu. Sehari, dua hari, sebulan, setahun, dua tahun, sampai kita benar-benar merasakan lelah banget dengan dosa. Di malam hari berbuat dosa, lelah, akhirnya tidur sepanjang siang. Di siang hari berbuat dosa, lelah, akhirnya tidur sepanjang malam. Lelah, sama lelahnya. Antara orang yang beribadah dengan orang yang bermaksiat, itu sama lelahnya. Bedanya apa? Yang satu, lelahnya akan diganjar, dibalas oleh Allah dengan kebaikan dunia dan akhirat. Yang satu lagi, lelahnya hanya akan disudahi dengan penyesalan. Sama-sama lelah. Bedanya, lelah yang pertama mungkin baru dirasakan hasilnya setelah itu. Lelah yang kedua seolah-olah bisa langsung dirasakan kesenangannya, tetapi kesudahannya adalah penyesalan. Makanya pada malam ini kita ingin merenungkan beberapa nasihat, baik dari Al-Quran maupun hadis, tentang bagaimana kita menjadi orang yang setiap hari tetap lelah, tetap banyak beban, tetapi beban itu mudah-mudahan menjadikan kita mendapatkan banyak kebaikan di sisi Allah. Makanya Nabi SAW, riwayat Bukhari dan Muslim, annasu ka'ibil mi'ah,
La takadu tajidu fiha.

rahilatan. Manusia itu seperti 100 ekor unta. Manusia kaibilimiah seperti 100 ekor unta. Ta yang hidupnya untuk disembelih pada akhirnya nahar, disembelih unta itu kan kalau disembelih sambil dia berdiri ya. Kalau ayam, bebek disembelih sambil dipegangin atau diangkat, kalau kambing dan sapi di apa? Dibaringkan. Kalau unta disembelih itu sambil diberdirikan. Dia berdiri langsung disembelih. Itu unta. Artinya manusia kai bilimiah, Nabi itu menggambarkan unta karena unta ini punya banyak macam. Mungkin di Arab enggak ada ayam yang bermacam-macam, akhirnya pakai bahasanya unta. Kalau di kita mungkin ada ayam potong, ada mentok, ada apa? Bebek yang biasa. Macam-macam kan, di Arab mungkin enggak terlalu banyak variannya dan enggak terlalu akrab dengan kehidupan sehari-hari mereka. Yang akrab itu kambing, kuda, keledai, unta. Akhirnya Nabi mengatakan, dan perumpamaan ini bisa kita ganti dengan culture yang berbeda di setiap negara. Tetapi perumpamaan yang paling baik itu adalah unta. An-nasu ka ibil mi'ah. Manusia itu seperti 100 ekor unta ibil, unta potong. Yang hidupnya hanya untuk disembelih oleh tuannya, kemudian dagingnya dimakan atau dijual. Begitu murahnya, cuma 50 juta, 40 juta dan berakhir dengan disembelih, karena unta ini hidupnya tidak istimewa. Dia hidup hanya untuk makan, minum, tidur dan berkembang biak. Cuma itu misi dari kehidupan dia. Makan, minum, tidur, berkembang biak. Udah itu doang. Setiap hari kerjanya makan aja. Lihat hewan ternak ngapain? Merumput aja setiap hari. Gak ada hewan ternak yang tiba-tiba dia lagi ngapain? Lagi sholat? Gak ada. Hewan ternak misalnya lagi ngebantuin tetangga? Gak ada. Hewan ternak lagi menjenguk yang sakit? Gak ada. Hewan ternak yang lagi menyelesaikan hajat saudaranya? Hewan ternak yang lagi dengerin curhat? Gak ada. Kenapa? Karena tugas misi kehidupan mereka itu cuma diciptakan untuk makan, minum, tidur, berkembang biak, udah. Ini namanya kalau diantara unta namanya ibil. Hidupnya itu sesederhana itu. Gak ada yang rumit, gak ada yang terlalu berlebihan. Dan an-nasu, manusia secara umum mirip dengan ibil. An-nasu ka ibili mi'ah. Jadi kalau kita bandingkan dari 100 orang itu hampir semuanya seperti ibil. Misi hidupnya itu hanya untuk dirinya, gimana caranya biar bisa makan, gimana caranya biar bisa istirahat dengan nyenyak tidur, gimana cara dia punya keturunan dan kemudian dengan keluarganya dia punya family time, kapan liburan, makan di rumah, jalan segala macam. Cuman itu misi dari kehidupannya, sehingga Nabi menyebut mereka yang misinya kaibili mi'ah, seperti 100 ekor unta. Kurang istimewa. Orang yang hidupnya hanya untuk dirinya dan keluarganya itu kurang istimewa, sehingga disebut dengan ibilimiah, 100 ekor unta. Tapi enggak hina, tidak apa rendah, tidak mungkin melenceng, sesat segala macam, enggak. Dia tetap tidak haram, tidak najis. Allah, Nabi tidak mengumpamakan manusia seperti seekor anjing, seperti seekor babi, enggak. Karena itu najis, haram dan seterusnya. Unta makhluk yang hewan yang baik, cuman tidak istimewa. Di sini tidak ada judgement. Nabi itu orang yang enggak suka menjudge. Nabi enggak mengatakan manusia ini semuanya apa, misalnya dengan kalimat celaan, keledai, enggak. Manusia ini apa, misalnya hewan yang najis, enggak. Nabi mengatakan annasu kaibilimiah, manusia itu seperti 100 ekor unta. Tajidu fiha rahilatan. Hampir-hampir di dalam 100 ekor unta itu kamu enggak mendapati satu pun unta yang dikenal dengan nama rahilatan, rahilah. Rahilah itu dari kata rihlah. Rihlah itu udah jadi bahasa Indonesia, rihlah. Kemudian di Inggris-Inggriskan jadi traveling, trip, segala macam. Rahilah dari kata rihlah. Apa itu rahilah? Unta yang bertugas untuk membawa beban tuannya dalam perjalanan panjang, baik itu berdagang maupun berperang. Dia punya misi lain selain makan, minum, berkembang biak, terus dipotong.

Enggak, misinya lebih keren. Apa? Membawa beban. Membawa beban tuannya. Itulah rahilah. Sehingga punggungnya adalah punggung yang berkah, karena di atas punggung itu ditaruhkan beban terus menerus oleh tuannya. Berangkat bebannya apa, pulangnya beban apa. Karena orang dulu kalau berangkat berniaga, berdagang ke luar negeri, itu tuh bukan berangkat bawa beban udah diuangkan, enggak. Mereka barter konsep perdagangannya. Kalau berangkatnya bawa kain, pulangnya nanti bawa karpet. Berangkatnya bawa gandum, pulangnya nanti bawa sutra misalnya. Tetap aja ada beban, karena mereka berangkat jual apa misalnya ke Syam, dari Mekah ke Damaskus. Nanti pulangnya dari Damaskus ke Mekah, bawa lagi barang-barang Damaskus yang bisa dijual di Mekah. Pas berangkat bawa barang Mekah yang bisa dijual di Damaskus, pas pulang membawa barang Damaskus yang bisa dijual di Mekah.

الصيف. Rihlah syita'i was-saif. Mereka melakukan rihlah pada musim dingin dan musim panas. Itulah ilafu Quraisy, kebiasaan orang-orang Quraisy. Ilafu Quraisy, kebiasaan tradisi orang Quraisy. Apa tradisinya? Berdagang, Nas. Barang dagangannya beda-beda. Kalau musim dingin yang dibawa itu bahan-bahan jaket, bahan-bahan untuk menghangatkan tubuh, bahan-bahan yang kalaupun dia bawa makanan-makanan yang menghangatkan tubuh, kayak misalnya jenis bubur di Arab itu ada namanya adas, dan itu disebutkan di dalam Al-Quran di Al-Baqarah, wa adasiha wa basaliha, ada adas, ada bawang. Adas itu salah satu makanan kesukaan orang Arab di musim dingin, karena kalau makan adas kayak bubur gitu, dia badannya menjadi hangat, jadi kayak menghangatkan tubuh gitu. Artinya syita iwasaif, di musim dingin dan di musim panas, dua-duanya ada barang yang didagangkan, dan itu adalah ilafu Quraisy, kebiasaan tradisi orang-orang Quraisy. Rihlah, siapa yang akan dibawa rihlah? Apa yang akan membawa barang dagangan mereka ketika rihlah? Namanya onta rohilah, onta yang mengangkut beban barang tuannya. Sehingga onta ini adalah onta yang lebih kuat fisiknya. Onta ini onta yang lebih tangguh perjalanan walaupun mengalami badai. Onta ini onta yang lebih kuat ingatannya, sehingga dia menghafalpun terjadi badai dia gak tersesat. Jarang onta rahilah tersesat. Biasanya yang tersesat itu ibil. Ibil kalau ditaruh di tengah padang pasir, terjadi badai, terus bekas jalannya ketutup dengan pasir, dia bingung. Itu ibil. Sehingga kalau kita baca cerita-cerita tentang orang yang tersesat di padang pasir, rata-rata istilahnya kalau enggak jamal ya ibil. Kalaupun ada onta rahilah yang tersesat, berarti badainya

berbeda dengan teknologi sekarang. Itu namanya rohilatan. Ini kata Nabi, latakilatan, manusia itu seperti 100 ekor onta, dan di antara 100 ekor onta itu atau 100 orang itu hampir kamu tidak mendapati satupun yang bernama rohilatan, yang mampu mengangkat beban lebih. Sehingga di sini Nabi SAW seolah-olah mengajarkan kita, memotivasi kita agar belajar menjadi rohilah. Manusia itu baru istimewa kalau dia menjadi rohilah, kalau dia mengangkut banyak beban, kalau dia menjadi orang yang paling banyak bermanfaat untuk orang lain. Makanya muncullah hadis, khairun nas anfa'uhum linnas, inna ahabban nasi ilallah anfa'uhum linnas. Dua riwayat hadis yang berbeda. Sebaik-baik manusia, kalau dalam analogi yang pertama, sebaik-baik onta adalah rohilatan, bukan ibil, bukan nakoh, bukan jamal. Sebaik-baik onta rohilatan. Kenapa kok rohilatan? Karena dia yang paling bermanfaat, soalnya dia yang paling banyak mengangkut beban. Sehingga dengan analogi tentang onta rohilah, kita menerjemahkan hadis khairun nas, sebaik-baik manusia, dengan istilah khair. Arti khair itu memberi lebih, arti khair itu bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Dalam riwayat yang lain, inna ahabban nasi ilallah, sesungguhnya orang yang paling dicintai, anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat untuk orang lain. Itu yang paling dicintai Allah di antara manusia. Muncul lagi hadis yang mirip, inna ahabbal a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim, sesungguhnya perbuatan, amal soleh, aktivitas, pekerjaan yang paling disukai Allah di antara yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah membahagiakan hati orang lain. Ini semuanya hadis-hadis yang memiliki makna yang sama. Jadi, lelah Ustaz, lelah. Enggak ngangkut beban, lelah juga. Ngangkut beban, lelah juga. Cuman bedanya, orang yang lelah tanpa mengangkut beban, hidupnya penuh dengan keluh kesah, tidak ada yang menghargai, tidak dimuliakan, akhirnya dia ngeluh. Ada kan banyak orang yang ngeluh karena merasa dirinya gak dihargai orang lain? Tetap aja ngeluh. Ada juga yang ngeluh karena terlalu banyak beban, padahal dua-duanya sama-sama ngeluh, kenapa gak memilih yang lebih baik? Memangnya kalau kita gak ngangkut beban, kita gak akan berkeluh kesah? Ngeluh. Ngeluh yang hargai. Dan itu sudah sunnatullah. Kalau kita pengen dihargai, pengen dimuliakan, kita harus menjadi orang yang paling rohilah, yang paling banyak ngangkut beban. Gak bisa kita jadi ibil tapi pengen diperlakukan seperti rohilah. Itu gak bisa. Kita tuh ibil, hidupnya untuk diri sendiri, peduli dengan siapa-siapa. Harta kita gak bermanfaat untuk orang lain, pikiran kita gak bermanfaat untuk orang lain, lisan kita tidak bermanfaat untuk orang lain, wawasan kita tidak bermanfaat untuk orang lain, apalagi tenaga kita gak bermanfaat untuk orang lain, skill kita gak bermanfaat untuk orang lain, semua tentang diri kita hampir tidak bermanfaat untuk orang lain, lalu kita ingin dihargai seperti orang yang paling bermanfaat. Ini naif, klise, gak ada seperti ini, bukan sunnatullahnya. Karena sesuai dengan mujahadah, al-jaza ala qadril masyakkah, balasan tergantung susah payahnya dalam berikhtiar. Siapa yang mujahadahnya lebih, maka rewardnya lebih, jazanya lebih. Jadi saya kadang-kadang ngerasa, dulu saya juga pernah merasa kayak gitu, kenapa kok dia dihormati saya enggak? Kita enggak boleh cemburu tanpa alasan. Harusnya hormati semua orang dong, enggak bisa. Itu udah fitrah manusia dan sunatullah dalam kehidupan di dunia. Kalau kita pengen dihormati orang, kita harus menjadi rohilah. Kalau kita pengen dihargai orang, kita harus jadi rohilah. Gak bisa kita berharap dihargai oleh pasangan kita atau calon pasangan kita, tapi kita gak punya tanggung jawab. Gak bisa. Kalau teman-teman pengen dihargai oleh pasangan halalnya, teman-teman harus mengangkat tanggung jawab yang lebih berat daripada dia. Kalau dia yang capek, kita leleh-leleh aja di rumah, tapi kita minta dihargai, saya kan suami. Suami itu bukan status, suami itu peran. Dia perempuan, tapi dia suami. Kenapa? Karena dia mengambil peran laki-laki. Dan itu saya melihat banyak perempuan seperti ini. Hebat.
dan memalukan bagi suaminya.

Di beberapa tempat saya melihat suaminya di pagi hari gak kerja, cuman nongkrong-nongkrong aja di warung, ngopi juga itu ada uangnya giliran untuk nafkah keluarga, dia gak punya uang, untuk ngopi, untuk rokok dia punya uang. Untuk anaknya nunggak sekolahnya, untuk anaknya makanannya seadanya. Sehingga karena ini udah berjalan bertahun-tahun, akhirnya istrinya udah sanggup, gak sanggup lagi berharap kepada dia, minta cerai juga gak dicerai-ceraikan, akhirnya istrinya ikhtiar sendiri. Istrinya jadi pembantu rumah tangga, istrinya dikerja ke luar negeri. Saya beberapa kali ke Hong Kong dan selalu mendengar cerita teman-teman di Hong Kong, para pejuang-pejuang di Hong Kong itu kan 99%-nya perempuan ya. Hong Kong itu 99% lebih perempuan. Beda kan sama Taiwan, Korea itu laki-laki dan perempuan agak apa imbang lah. Tapi kalau Hong Kong itu bisa dibilang dari 100 pekerja 99 orangnya bahkan lebih adalah perempuan. Dan semua mereka punya masalah yang hampir sama di negerinya, di kampungnya. Masalahnya mereka terpaksa untuk berangkat ke luar negeri karena demi, ada yang demi membiayai sekolah anak-anaknya, single parent. Kemana suaminya? Suaminya pergi dan tidak bertanggung jawab. Atau suaminya ada tapi tidak mampu mencari nafkah. Terpaksa dia kerja ke luar negeri dengan segala macam resiko. Dan banyak banget kasus di Hong Kong. Siapa juga yang mau jauh-jauh dari keluarganya, apalagi punya anak masih kecil ya. Kemarin kita baru dengar cerita seorang anak yang harus merawat ayahnya yang sakit kanker gara-gara di rumahnya gak ada siapa-siapa, ibunya berjuang di luar negeri. Kenapa? Karena suaminya sakit. Kalau ini masih bisa temannya misalnya. Kemana misalnya kakaknya, gak tahu punya kakak atau gimana, gak tahu kondisi pamannya. Yang jelas bahwa ternyata kita itu dihargai itu bukan karena kita berstatus suami. Kita dihargai karena kita berperan sebagai suami, bukan berstatus sebagai suami. Yang dihargai, ambillah peran suami. Laki-laki pengen dihargai, ambillah peran laki-laki. Apa peran laki-laki? Tanggung jawab. Ambil sebanyak mungkin. Kalau kita udah menikah, tanggung jawab kita itu kalau mau lebih jangan cuma istri. Ambil keluarga istri untuk kita ambil tanggung jawabnya. Adiknya istri, mungkin keluarga istri kita gak mampu. Adiknya kita sekolahin. Mertua sakit, kita biayain. Nanti siapa lagi? Keluarga besarnya ada masalah, kita biayain. Kita hutangin kalau misalnya kita gak sanggup memberikan hadiah. Mampu kita. Itulah contoh Rasulullah SAW. Makanya Nabi ketika sudah menikah dengan Khadijah, yang tinggal di rumah beliau, ada anak angkatnya Zaid bin Harithah. Ada sepupunya Ali bin Abi Thalib. Ada banyak lagi keluarga besar Khadijah yang tinggal bersama Nabi. Sehingga rumah orang-orang yang ditampung oleh beliau, itu yang disebut dengan amfa'uhum linnas, ambil tanggung jawab yang besar. Sehingga Khadijah tuh respect banget sama sosok Nabi Muhammad. Bahkan sebelum Nabi dapat wahyu, sehingga gak disebut Nabi, respect sama sosok seorang Muhammad. Apalagi setelah beliau dapat wahyu, sekarang beban beliau adalah umatnya. Yang diurus oleh Nabi bukan lagi keluarga sekarang setelah dapat wahyu. Lintas nasionalisme. Ada yang datang dari Persia namanya Salman Al-Farisi. Ada yang datang dari Romawi namanya Suhaib Ar-Rum. Sahabat yang lintas kabilah, bukan hanya orang Quraisy. Ada yang datang dari Yaman termasuk Sumayyah dengan Yasir. Keluarga yang pertama syahid dalam Islam ini dari Yaman. Kemudian pindah lagi ke Madinah yang bukan orang-orang Quraisy. Di sana ada Bani Mudhar dari kabilah Aus dan Khazraj. Nanti berkembang lagi sampai ke Asia, Eropa dan seterusnya. Inilah bebannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah menyebutnya dengan lamin rahmah. Tahu arti rahmah? Rahmah itu kasih sayang. Maksud kasih sayang memberi sayang. Kasih sayang bukan minta disayangi. Jadi kalau kita mau berkasih sayang, ya kasih sayangnya. Jangan sayangi saya dong. Itu bukan kasih sayang, namanya terima sayang. Sayang itu namanya bukan rahmah, bukan mawaddah. Yang namanya rahmah, kasih sayangnya. Kalau kita gak punya sayang, berarti kita gak punya rahmah. Apa bentuk sayang kita? Perhatian. Apa bentuk sayang kita? Perasaan. Apa bentuk sayang kita? Dengan harta. Itu sayangnya. Dan Nabi, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi kasih sayang kepada alamin. Arti rahmat

dalam tafsiran yang lebih luas menyelesaikan hajat manusia seluruh alam. Seluruh alam. Itulah kenapa Nabi Muhammad menjadi bebannya itu bukan satu keluarga Khadijah, bebannya itu bukan satu kota Makkah, bebannya itu bukan cuma orang Arab. Alamin. Warafa'na laka zikrob. Kami angkat engkau menjadi manusia yang paling mulia. Karena beban yang diambilnya paling berat. Apa beban Nabi? Apakah cuma ceramah? Enggak cuma ceramah. Kalau cuma ceramah gampang. Saya pernah menjadi penceramah dan saya pernah menjadi programmer dalam dakwah. 8 tahun saya ceramah di Bandung. Gampang banget. Dan kalau mau nyaman jadi ustaz, mending saya jadi penceramah aja. Gampang banget. Diundang-undang, ya jemput dong. Jemput. Ya. Ustaz kan dijemput. Jarang kita jalan sendiri. Seringnya dijemput. Dan karena dia pengen memuliakan kita, dia cari di tempat itu siapa yang punya mobil paling bagus untuk menjemput ustaz. Kalau di kampung, cari 2018 lah kalau enggak ada 2019. Saya punya. Ya udah pinjam ya untuk jemput ustaz. Oh, boleh-boleh, saya senang. Jemput. Kalau perlu yang punya mobilnya sekaligus jadi supirnya jemput ustaz. Enak jadi penceramah. Jemput, tunggu di depan rumah, enggak langsung ketok. Kenapa? Enggak enak mau ngetok. Ustaznya keluar, dibukain pintu. Terserah mau duduk di depan, duduk di tengah. Kalau ustaznya duduk di tengah, enggak ada yang di sebelahnya, kosong. Mau goler-goler, mau jungkir balik, bebas ustaz. Saya pernah ngalamin masa kayak gitu. 8 tahun, mudah banget diundang-undang, semua wajah tersenyum, gak ada yang cemberut, namanya juga ustaz. Selamat datang ustaz, alhamdulillah bisa ketemu sama ustaz, silakan duduk, dikasih makanan yang paling baik, dihidangkan segala macam, minuman aja 5 jenis. Sampai bingung nih mana yang mau diminum. Ustaz mau apa? Kadang-kadang beberapa teman-teman panitia yang sangat udah pro banget nanya. Ustaz itu nanya ke asisten lah atau siapa manajemen, kalau dia punya manajemen, ustaz itu sukanya makanan apa? Disediakan makanan kesukaan ustaz. Kalau ke Bandung ustaz senangnya makan apa? Disediakan makanan khas Bandung kesukaannya ustaz. Dicari dari restoran terbaik yang ada di kota itu. Ini perlakuan terhadap ustaz. Nyaman banget kalau ceramah itu. Ceramah berapa lama? Terserah ustaz. Kalau lagi mood 3 jam. Kalau enggak lagi mood 45 menit. Ustaz kok ceramah cuma sebentar? Saya lelah sekali. Oh, enggak apa-apa ustaz. Istirahat ya ustaz. Sehat terus ya ustaz. Doain. Pulang dianterin. Maaf, dikasih amplop, transport segala macam. Kadang-kadang wah, ngasihnya cukup untuk 2 bulan makan. Masya Allah, enak. Kalau cuman yang disebut dengan rahmatil alamin itu cuman ceramah, itu bukan rahmatil alamin, walaupun itu salah satu kebaikan. Tapi kemudian setelah 8 tahun saya berdakwah dengan ceramah, saya mengubah konsep dakwah saya menjadi programmer, memprogram masjid. Al-Latif. Saya ngomong dengan Pak Iman, Pak Iman beri saya kesempatan memimpin dakwah. Bukan masjid yang memprogram, kemudian ustaz mengisi, itu salah. Menurut saya keliru. Kalau masjid membuat program, ustaz cuma mengisi program itu, keliru. Ustaz yang program, masjid fasilitasi, nanti insya Allah akan berkah. Apakat? Ya udah ustaz silahkan, mangga dikasih waktu 2 tahun. Kalau nggak ada perubahan diambil alih. Dalam 2 tahun kita coba program dari awal, bikin gerakan anak muda, pemuda hijrah lahir waktu itu. Mulai programming, gimana caranya biar masjid rame. Dari yang cuma 20 orang kajian setiap Rabu malam, dari dulu udah Rabu malam. Yang hadir berapa orang? 20 orang. Kalau Persib lagi main, libur. Semua pada nonton. Malah sering lagi libur. Kadang-kadang Persib gak main. Terus yang main siapa? Yang main Piala Eropa kah? Piala Champion kah? Liga Eropa? Piala Dunia? Libur. Akhirnya masjid. Satu masjid. Membludak keluar masjid. Sampai ke Jalan Cendana. Akhirnya pindahlah ke masjid ini. Kenapa? Karena udah gak nampung. Gak enak juga dengan tetangga. Karena parkirnya kemana-mana. Kan kita pindah ke sini karena Al-Latif gak nampung. Nah, ketika dakwah berubah menjadi programmer, beban gak kayak dulu. Enggak, beda. Pergi ta'lim, pergi sendiri. Bahkan berkorban dengan harta sendiri. Bareng-bareng dengan teman-teman. Semuanya lelah. Kita meeting sampai tengah malam. Emangnya gampang membuat tren hijrah? Gak mudah teman-teman. Kita harus meeting, mikirin. Sekarang tambah lagi beban yang lain. Barisan bangun negeri. Bikin barisan bangun negeri. Dikasih amanah untuk jadi amirnya. Mikirin apa yang harus kita lakukan. Program pertama saya bilang less waste.

isu lingkungan. Kenapa kita pengen jadiin masjid sebagai 911? Kalau ada masalah di masyarakat, tetangga masjid, yang ditelepon masjid. Anak saya sakit, telepon masjid. Ada yang meninggal, telepon masjid. Ada yang pingsan, telepon masjid. Ada yang baru diputusin, telepon masjid. Sampah ini udah darurat. Bandung ini hanya apa, batas deadline penanganan sampah kita kalau kata Pemkot itu sampai 2023. Kalau kita nggak punya alternatif, ini akan jadi masalah besar. Jakarta, saya kemarin ke Jakarta sampai 2022. Lebih cepat sedikit daripada Bandung. Artinya mereka hanya bisa menampung sampah sampai 2002. Solusi alternatif, maka akan terjadi masalah besar, tumpuk sampah di depan rumah masing-masing selama gak usah sebulan, seminggu aja gimana rasanya? Gak ada yang ngambil sampah di depan rumah kita, seminggu aja. Petugas sampah gak ngambil sampah di depan kos-kosan, di depan rumah. Sehari telat aja, itu udah gak enak. Apalagi seminggu, sebulan, setahun, jadi gimana? 2022, kota-kota besar rata-rata terancam dengan bom waktunya sampah. Kita angkat less waste supaya masjid menjadi salah satu media komunikasi antara Pemprov, Pemkot, pemerintah kepada publik. Kenapa? Soalnya trust publik kepada masjid itu bagus. RT RW bikin program pungut sampah ke apa ke edukasi dan kampanye tentang sampah, yang datang sedikit. Kalau RT RW bikin program, hari Minggu yuk kita bikin gerakan pungut sampah, sedikit yang datang. Tapi masjid bikin talim, yang datang ribuan, apalagi 2-3 tahun terakhir, alhamdulillah luar biasa. Sehingga masjid punya potensi untuk mengkomunikasikan masalah ini kepada publik. Saya ajaklah teman-teman, yuk kita bikin isu sampah di Bandung, Pintaro udah jalan. Next, mau kita jalankan di Jogja, di Malang, dan di Pontianak. Seluruh masjid di Indonesia. Programming, mikir. Harus ketemu dengan beberapa orang. Dan habis waktu saya dalam beberapa tahun terakhir bukan untuk dakwah tabligh, makanya udah jarang ceramah. Teman-teman kalau ngelihat ceramah Hanan Ataki di Bandung cuma sekali seminggu, itu juga kalau gak libur ya. Kajian Rabu malam. Ustaz Hanan selain Rabu malam ngapain sih? Ustaz kosong gak? Kosong, saya bilang. Kenapa gak mau ngisi jalim tapi gak kosong dari aktivitas? Sehari meeting bisa 5 kali. Dulu saya pernah yang kalau bahasa teman-teman tuh ngeprank jamaah, bukan ngeprank sebetulnya. Katanya Ustaz gak datang, tiba-tiba datang kan? Itu tuh meeting 5 kali sehari, dari pagi, siang, sore, menjelang maghrib, baru beres isya. Meeting dengan siapa aja Ustaz? Banyak hal yang harus kita bereskan untuk bisa memunculkan satu program kecil. Akhirnya beres isya, saya bilang, masih ada jamaah gak? Sebagian udah pulang Ustaz, tapi yang lain masih pada nunggu, kasihan. Ya udah saya jalan, jalan aja ke sini naik motor, sampai di sini isya, baru ngisi kajian. Artinya ternyata bebannya beda, tapi rohilatan itu yang disebut dengan dakwahnya Nabi. Saya baru mengambil sebagian kecil dari banyak varian dari dan instrumen dakwah Nabi itu cuma sebagian kecil, memprogram baru masjid. Nabi itu alamin loh, gimana mengubah kota Makkah yang dulunya kemusyrikan merajalela, perzinahan merajalela, kemudian anak perempuan dibunuh karena dianggap membawa sial, riba luar biasa, banyak yang dibunuh gara-gara gak mampu membayar hutang, dan perbudakan, dan banyak lagi masalah sosial. Bukan hanya masalah akidah dan ibadah. Akidah dan ibadah itu adalah inti masalahnya, kemudian merembet ke masalah sosial, biasanya kayak gitu. Kalau akidahnya melenceng, biasanya sosialnya rusak. Walaupun gak selalu kayak gitu juga sih. Karena ada di beberapa negara yang akidahnya mereka syirik, tapi sosialnya bagus. Walaupun ada problem sosial lain yang mungkin gak perlu dibahas di sini. Yang jelas awalnya berawal dari kemusyrikan. Kemudian berkembang menjadi masalah ekonomi, sosial, dan seterusnya. Nabi menyelesaikan masalah kota Mekah. Gimana caranya? Mekah yang tadinya kota yang Islamiyah, kota yang Rabbaniyah, kota yang penuh dengan kebaikan. Madinah yang tadinya kota yang penuh dengan sampah, Yasrib, berubah menjadi kota Munawwarah. Sekarang udah nyampah lagi. Di zaman Nabi, sekarang mungkin gak sebagus di zaman Nabi, cuman bangunannya doang yang megah, tapi secara lingkungan, secara sosial, gak sebaik zaman dulu lah. Kalau bangunan itu kan bukan indikasi peradaban ya. Karena kita pernah mengalami masa peradaban Islam yang keren, gak ada tuh bangunan pencakar langit seperti Dubai. Kita di Dubai bangunan pencakar langit, tetapi secara peradaban ada masalah di Dubai, terutama masalah sosial. Di Arab Saudi, masalah lingkungannya luar biasa, salah satu penghasil sampah 10 besar di dunia. Kalau untuk masalah sampah organik, termasuk 5 besar di dunia. Artinya makan sering dibuang-buang. Makanya sampah organiknya paling banyak, waste-nya paling banyak. Itu yang diselesaikan oleh

Nabi di kota Mekah dan Madinah, kemudian berkembang di kota-kota lain sampai ke Irak, sampai ke Syam, sampai ke Mesir, sampai ke Eropa, sampai ke Turki, sampai ke Afrika, bahkan sampai ke Nusantara. Rahmah bukan cuma ceramah. Kalau ceramah, Nabi lebih. Siapapun yang berceramah itu kopas dari Nabi kan? Ada yang ceramah enggak kopas dari Nabi? Enggak ada. Kopas dari Nabi Musa? Enggak, kecuali diriwayatkan dari Nabi Muhammad, meriwayatkan dari Nabi Isa dan Nabi Musa. Semuanya kopas, copy paste dari Rasulullah SAW. Artinya kalau mau ceramah, bahan Nabi itu banyak banget. Dan kalau Nabi mau ceramah, yang ngundang pasti banyak banget. Jadilah Nabi dai sejuta umat. Lagi di Syam. Sampai 2 tahun ke depan, jadwal ceramah penuh. Kalau Nabi mau kayak gitu. Tapi ternyata Nabi bukan cuma ceramah, memprogram umat. Ada yang masalah datang ke Nabi, ya Rasulullah, saya diceraikan oleh suami saya dengan bahasa kamu bagi saya seperti ibu saya, zihar. Nabi bingung nih, gimana nih zihar? Kok suaminya gitu banget sih sama dia? Ya udah, berarti kamu sudah diceraikan oleh suamimu. Sabar ya, dinasihatin, disabar-sabarin sama Nabi. Dia pulang, turun ayat surat Al-Mujadalah tentang bab zihar. Ada lagi yang datang ramai. Dia yang salah, saya yang salah, dia yang salah. Akhirnya didamaikan masjid, mau sholat berjamaah, mau takbir. Ya Rasulullah, di Bani Salamah ada masalah, mereka hampir berperang. Gak jadi takbir, pergi ke Bani Salamah menyelesaikan hajat mereka. Datang-datang jamaah udah sholat, Nabi sholat yang jamaah yang kedua. Artinya rahmah, ngambil beban umat. Belum lagi nanti beban umat yang tertindas di antara Bani Israel, di luar negeri, di Yaman, di Syam. Yang Nabi mengutus para sahabat untuk menyelesaikan hajat-hajat mereka. Makanya Nabi mengatakan, siapa yang datang kepada saudaranya untuk menghilangkan masalahnya, maka Allah akan menghilangkan masalah orang ini nanti di akhirat. Makanya beban Nabi itu berat banget teman-teman. Kalau kita baca sirah Nabi, luar biasa, Nabi itu lelah banget. Sampai para sahabat meriwayatkan Nabi itu dulu sebelum dapat wahyu, beliau seger gitu. Setelah dapat wahyu tetap ganteng, tetap keren, karena memang aslinya udah dari sononya keren ya. Cuman udah ada guratan lelahnya tuh terasa di wajah beliau. Lelah banget. Sampai Nabi itu pernah sampai Allah bilang gini, "Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim." Hampir saja. Kok Nabi hampir mencelakai dirinya gara-gara mereka itu maksudnya apa? Saking terbebannya Nabi dengan kondisi umat, hampir-hampir Nabi itu sakit keras, hampir-hampir Nabi itu binasa, celaka, meninggal demi mikirin nasib umat. Kayak gitu banget coba. Itu namanya rahilatan. Kita belum sanggup untuk memikul beban umat sedunia. Makanya minimal kalau kita gak ngambil beban umat sedunia dengan tangan kita, minimal dengan pikiran kita aja. Kita mikir gak sih nasib Palestina? Atau kita masih nganggap bahwa itu beda negara? Dan masa kita mau bilang mereka bukan manusia? Kan sama-sama manusia. Harusnya kita merasakan apa yang dia rasakan, karena saat yang sama, kalau kehilangan akan sedih, kalau melihat kezoliman juga gak akan kuat, kalau dizolimi juga akan sakit. Kita mikir gak nasib Suriah? Kita mikir gak nasib Rohingya? Kita mikir gak nasib Yaman? Apakah gara-gara kita mikir tentang mereka lah? Sejak kapan kita memikirkan nasib orang yang tertindas tiba-tiba jadi radikal? Apakah orang yang tidak memikirkan orang lain hanya dirinya sendiri berarti orang yang baik? Justru makin banyak kita mikirin nasib mereka, kita makin rohilatan. Walaupun belum sanggup menyelesaikan hajat mereka, mikir doang. Dengan kita lihat postingan yang terakhir di Idlib, bagaimana anak bayi kehilangan kakinya gara-gara kena bom dari tentara Rusia. Kita belum sanggup ngasih solusi sebagai pribadi maupun sebagai bangsa, belum sanggup. Pertama jaraknya jauh, kedua memang kita juga belum punya kemampuan untuk itu. Tapi kita berharap suatu saat masalah dunia. Kenapa? Kita ini punya potensi peradaban, bangsa yang besar. Masa kita mau jadi kerdil terus ngikutin bangsa lain? Kita ini bangsa besar, umat Islam terbesar di dunia. Banyak, orang kayanya banyak, keren Indonesia nih. Kenapa Indonesia yang keren kayak gini cuma ngurus diri sendiri aja gak bisa? Harusnya ngurus dunia, bukan ngurus diri sendiri. Itulah Islam yang sebenarnya. Kita ngurus Rohingya, gimana caranya Rohingya punya tempat tinggal. Kita urus Suriah, kita urus Palestina. Lalu teman-teman lihat deh, salah satu yang mungkin proyek kecil lah. Ini yang karena yang saya tahu, karena istri sendiri yang ngerjain. Lihat rumah teduh sahabat Iin. Setiap harinya ada yang meninggal dengan kanker ovarium yang gede banget, ada yang kanker apa?

keliling di Bandung tuh, seorang anak muda yang udah meninggal, seminggu setelah Ustaz Abdul Somad mengunjungi dia, Rian namanya meninggal dunia. Alhamdulillah dia sempat ketemu dengan Ustaz Abdul Somad, sempat dinasehati, mudah-mudahan di akhir hayatnya dia setelah sabar jadi balik lagi ke Allah sehingga husnul khatimah. Datang kita ketemu dengan Rian, habis ininya. Gara-gara apa? Gara-gara pernah kecelakaan di laut, terus jadi kayak kanker kulit, luar biasa. Itu parah banget. Dan itu gak satu kasus, banyak. Di Jawa Barat aja udah banyak banget, apalagi Indonesia. Apakah kita mau mengambil beban itu? Atau kita bahkan melihat juga gak mau, karena ngerasa gak kuat, gak berani. Terus kapan kita kuatnya? Kalau kita gak kuat, namanya bukan rohilah. Yang namanya rohilah itu harus kuat. Dikuat-kuatin kalaupun gak kuat. Sudah seberat apa beban yang kita ambil, selain, dan itu gak bisa di apa ya bahasanya, diambil sebagian, dibuang sebagian yang lain, enggak. Minimal kalau yang di dekat kita, kita mengambil bebannya sampai menyelesaikan hajatnya, dengan harta mungkin, dengan skill, dengan network, dengan minimal dengan sosial media kita repost, ya ada yang bisa bantu ini enggak. Kalau yang di luar negeri, karena kita gak sanggup menyelesaikan, minimal dengan pikiran dan doain terus, karena doa kita itu ngaruh. Jangan berpikir mendoakan mereka itu gak ngaruh. Ngaruh itu. Mempercepat datangnya pertolongan. Kuatkan hati mereka. Minimal. Dengan doa kita, Allah kuatkan hati saudara kita di Yaman, di yang kelaparan, di Syam, di Palestina, di Rohingya, di Turkistan, yang masih dalam kemnya orang-orang komunis. Minimal doa kita menguatkan hati mereka. Kan berarti membantu. Ada orang yang ketika dapat musibah, kita datang gak bisa ngasih solusi, tapi begitu kita nasihati lalu kita doakan, itu udah membantu dia, minimal hatinya jadi lapang. Kemudian kita doakan, dia merasa diperhatikan. Bukankah itu sebuah bantuan? Dan itu rahilah. Semuanya aja yang di luar negeri kita pikirkan, apalagi yang di dalam negeri, semampu kita. Makanya nama barisan kita tuh barisan. Apa Ustaz tujuan bikin gerakan barisan bangun negeri? Ya bangun negeri. Masa-masa ditanya ya. Karena masih ada yang nanya, ngapain sih tuh Ustaz-Ustaz ngumpul mau bangun negeri? Itu udah jelas dari namanya juga. Terus santrinya ngapain? Namanya santri bangun negeri. Ustaznya barisan bangun negeri. Ada, saya pelan-pelan pengen ngumpulin para guru-guru yang seleting, supaya kita barengan. Ngumpulin pelan-pelan, namanya barisan bangun negeri. Nanti teman-teman yang ngikutin para guru, para santri, namanya santri bangun negeri. Jadi kalau ditanya mau ngapain, mau bangun negeri. Programnya apa? Pertama, program isu lingkungan. Nanti naik lagi isu sosial. Naik lagi isu healthcare, kemanusiaan, kesehatan, dan seterusnya. Kan itu tugas pemerintah. Kita gak mau menyalahkan siapapun. Udah capek berdebat. Tugas kita sekarang, siapa yang pengen jadi rohilah? Itu yang dilakukan para guru kita sekarang, teman-teman, di barisan bangun negeri. Mikir, kemarin saya 40 jam gak tidur. Ke Jogja, di Jogja ada acara, udah beres acara, kita ada meeting yang penting banget, yang bikin saya sesak sampai sekarang. Itu ada diskusi yang saya tidak bisa sampaikan ke publik, itu diskusi dari jam 11 malam sampai jam setengah 4 subuh. Kenapa diskusinya sampai malam, Ustaz? Karena besok kita semua udah pada bubar, udah pada pulang masing-masing ke negerinya, sehingga gak sempat ketemu. Ketemunya kita cuman malam Selasa. Selasa subuh pesawatnya udah mulai ada yang pesawat jam 5, jam 6, jam 7. Jadi malam itu harus kita selesaikan meeting kita. Meeting lah kita sampai jam setengah 4 subuh. Beres meeting, langsung ke bandara. Saya dengan salah satu ustadz ke bandara berdua, naik flightnya pas bareng. Belum selesai tadi meetingnya, meeting lagi di pesawat. Dari Jogja ke Jakarta. Di Jakarta saya ketemu dengan beberapa teman-teman yang pengen mendukung program pesantren yang sedang kita dari setahun yang lalu ingin kita buat, tapi juga belum cukup untuk membebaskan lahan, karena kita butuh 15 M membebaskan lahan. Alhamdulillah sudah terkumpul sekitar 2 M, masih jauh dari target, baru membebaskan lahan. Akhirnya bahasa istri saya, ngamen di Jakarta dari pagi, siang, sore, malam pulang. Di kereta juga diskusi lagi sama istri, karena ada beberapa program yang harus kita bereskan. Sampai rumah jam 12 malam. Jadi satu hari setengah, hampir 2 kali 24 jam, baru istirahat. Itu kalau programming. Beda dengan ceramah. Ustaz, ceramahnya di Jogja, oke, jam berapa? Isya, ya udah saya datangnya maghrib. Terbang jam 5, sampai di sana maghrib. Ceramah, beres ceramah, saya tidur. Gampang kan? Beres ceramah jam 11 malam, balik ke hotel. Dipesankan hotel sama panitia. Hotelnya mau yang gimana, Ustaz? Terserah, yang dekat-dekat aja biar gak capek di jalan. Oh ya, Ustaz, dikasih hotel biasanya yang enak, yang deluxe.

masuk ke hotel, mandi air hangat ya. Beres mandi air hangat, pesan makanan online. Karena tadi belum makan, misalnya kalau telat makan juga, pesan datang ke kamar. Karena kadang saya cuma pesan satu jenis, mereka pesan tiga jenis. Saya belum makan, lapar, boleh gak pesan sate? Oh boleh, boleh Ustaz. Datang sate, datang mie godok, datang apa, banyak. Semuanya ditaruh depan kamar. Ustaz, ini udah ada makanannya. Masya Allah, makanannya banyak gini. Kalau cuma ceramah, habis makan jam 12, tidur. Bangun sholat subuh, beres subuh, olahraga. Ya, karena di hotel, treadmill. Beres treadmill, berenang. Beres berenang, breakfast. Beres breakfast, terbang ke Bandung. Kan enak ya? Kalau cuman ceramah. Jadi kerjanya cuman 1,5 jam pas ceramah. Itu juga santai. Namanya juga ceramah gampang. Tapi kalau programming, buat program, kayak tadi ceritanya, meeting, gak beres-beres. Sampai enak dengan meeting. Kopi entah berapa gelas. Ada yang digulaan, ada yang gak digulaan. Ada yang pakai susu, ada yang gak pakai susu. Sampai diistilahkan yang gak pakai susu, kopi akhi. Yang pakai susu, kopi ukhti. Semua jenis kopi. Artinya rohilatan. Ternyata memang benar kata Nabi, manusia itu seperti 100 onta, sedikit yang rohilatan. Makanya sekarang kita mau milih, mau jadi rohilatan atau mau jadi 100 onta. Dimulai dari hal yang kecil. Saya ngajak teman-teman, yuk kita jadi rohila. Kita angkat beban negeri kita, beban bangsa kita. Saya pengen banget masjid itu jadi kayak rumah teduh. Sekarang yang menjalankan pasien kanker kurang mampu se-Jawa Barat, salah satunya rumah teduh itu. Yang sekarang ada 15 rumah dengan sekitar 300 pasien. Yang setiap kali operasi itu 40 juta. Karena kalau pakai BPJS antrinya setahun. Sehingga harus pakai jalur normal. Dan beberapa di antara mereka belum sanggup untuk membayar cicilan BPJS sehingga nunggak gak bisa pakai. Kita selesaikan. Harusnya itu dilakukannya oleh masjid. Kenapa? Karena potensi zakat, infak, sedekah, kencleng masjid gede. Jangan cuma dipakai buat renov. Jangan cuma dipakai buat pengumuman hari Jumat. Kencleng minggu ini 300 juta. 300 juta di sebelah masjid ada orang lapar. Berarti ngapain 300 juta teh? Harusnya 300 juta itu kencleng minggu ini. Harusnya 300 juta tapi tinggal 10 juta. Kenapa? Beban umat diangkat semua sama masjid. Itu cita-cita kita, pengennya masjid itu menjadi, makanya ada hashtag masjid peradaban. Apa masjid peradaban? Masjid rohilah, masjid yang mengangkat beban umat. Bukan cuma membuat program jihad, pengajian hari Ahad. Kan hanya fokus dengan ta'lim. Ta'lim itu udah banyak dan mudah melakukannya, kurang challenging. Coba masjid mikirin masalah sekitarnya, satu masjid mikirin satu RW kalau masjidnya kecil. Kalau masjidnya masjid kecamatan, mikirin satu kecamatan. Kalau udah beres dengan kecamatannya, gak ada lagi masalah, pergi ke kecamatan sebelah. Kolaborasi dengan masjid kecamatan sebelah, yuk selesaikan masalahnya. Bisa banget kalau masjid mau. Tapi serahkan programnya ke ustadz yang ngerti harokah, yang ngerti pergerakan. Dan sekarang udah banyak ustadz yang ngerti pergerakan. Baru kita akan melihat Indonesia yang luar biasa. Terus apa yang bisa kami lakukan Ustaz? Yuk barengan para guru barisan bangun negeri, kita bangun dari Indonesia semampu kita. Dengan apa? Dengan skill kita masing-masing. Dengan potensi kita masing-masing. Ada yang punya harta dengan hartanya. Ada yang punya kemampuan skillnya dengan skillnya. Saya udah berkali-kali menjelaskan, skill itu untuk dakwah penting, bukan hanya penceramah. Nah, mau gak nih teman-teman? Yuk kita pikirin apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia, masing-masing dengan potensi kita. Karena kita anak masjid, anak masjid. Karena kita banyak sering ke masjid, ya udah kita bangun Indonesia dengan cara masjid. Dan ternyata cara masjid itu bukan cuman Allahu Akbar dan Subhanallah, Subhanallah, enggak. Yang dibicarain di masjid itu bukan cuman juz-juz Al-Qur'an, tapi masalah umat. Karena Nabi membicarakan masalah umat itu di Masjid Nabawi. Yang kita pengen ke sana, berharap banget bisa umroh. Apakah di Masjid Nabawi itu cuman ada raudhah kemudian orang berdoa, egois banget pengen masuk surga sendiri? Enggak. Di Raudhah itu Nabi dengan Jibril bicara tentang umat. Gimana caranya umat ini selesai masalah mereka. Sampai ke penjuru dunia. Yang terjajah dibebaskan dari penjajahan. Yang terzolimi dibebaskan dari kezoliman. Itu namanya rohilah. Saya yakin di sini banyak potensi dan skill yang keren-keren. Coba berikan skillnya untuk dakwah. Dedikasikan skillnya untuk agama. Yang kalau kita dedikasikan untuk agama, insya Allah untuk bangsa dan negara udah pasti. Karena agama kita itu bukan agama ritual. Agama kita ini adalah agama kehidupan.

0: Enggak, yang ada di dalamnya bukan cuma bab sholat, tetapi juga bab orang sakit. Dan kita tahu banyak hadis tentang itu, bab lingkungan, dan kita mulai tahu hadis itu, hadis-hadis tentang itu. Yuk kita dedikasikan skill kita, potensi kita, harta kita untuk agama Allah, kita angkat beban umat bareng-bareng. Karena kalau saya ngangkat sendiri, saya paling-paling ngangkat sanggupnya itu 100 kilo, itu juga udah ngos-ngosan. Tapi kalau kita ngangkat bareng-bareng, bisa bertonton beban umat kita angkat. Mudah-mudahan dari kajian mager ini, mudah-mudahan kelak kita bisa menjadi orang yang mudah bergerak, sanggup bergerak, dan geraknya bersama-sama. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Allahumma inni inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana atina min ladunka rahmah وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Wargi Dahlia, demikianlah Hikmah Fajar Dahlia FM. Dahlia. Kemana-mana, setelah Hikmah Fajar, akan ada Obsesi Pagi. Mari memulai hari ini dengan penuh semangat.

0: Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 4 subuh.
1: Radio Dahlia FM.
0: Pantang terus Obsesi Pagi
1: Dahlia FM, nandang goyang. Asik-asik.

لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, inilah acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Dahlia FM Bandung bersama Ustaz Andi Abdurrahman setiap hari Senin, Selasa, dan Rabu besok, Kamis insyaallah. Ustaz, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib tayyib semakin tayyib.
0: Banyak yang sahur nih hari ini.
1: Aduh, subhanallah.
0: Alhamdulillah.
1: Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa diperkenankan kembali oleh Allah untuk bisa bersilaturahim, bertalabul ilmi di acara Obsesi Pagi Dahlia FM, obrolan seputar syariat Islam tentunya di 101,5 Dahlia FM Bandung. Ya, dimanapun berada, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, keberkahan, kemuliaan, kasih sayangnya kepada kita, terutama di hari ini di 9 Zulhijjah 1447 Hijriah, merupakan sebagai hari yang istimewa, hari yang paling agung, paling baik dibandingkan hari-hari yang lain. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita, hidayah dan taufik dari Allah menyertai kita, sehingga kita bisa mengisi hari ini dengan hal-hal yang terbaik, teristimewa dan terindah, yang bisa menghadirkan dan mendatangkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Alhamdulillah. Baik, wargi Dahlia yang sepagi hari ini sudah bersiap nanti saat azan subuh ataupun kita mantikan untuk makan minum, ya, akan melaksanakan saum sunnah tarwiyah
1: Zulhijjah,
0: Arafah. Arafah ya Ustaz ya.
1: Betul.
0: Beda lagi namanya.
1: Saum Arafah.
0: Saum Arafah ini hari Selasa ya.
1: Betul.
0: 4:24 untuk imsak, 4:34 untuk azan subuh. Wargi Dahlia, terima kasih untuk Pak Haji Mumu, Bu Haja Iom di Cigentur, Linggarja Elektrik, Ibu Lili 55, Wak Uci, terima kasih Bu Tati Empoy, Mama Lilis, Bu Suryati, Mama Anjani, kemudian siapa lagi? Oh, kita lihat ke atas lagi, Ibu Tika Sartika, Ibu Siti Nurmalia, Ibu Muti di Karapitan, Teh Andini Ujung Berung, Ibu Lilis Nur Laila, Ibu Heni, terima kasih. Kemudian Ibu Neni dan Bu Haja Entin di Kebun Gedang, juga untuk Ibu Eha yang ada di Lembang. Abi Gunung Sembung juga terima kasih, Bu Wike. Abi Gunung Sembung juga sudah sahur sama Bunda, dan juga untuk semua wargi. Dari kita langsung untuk pagi hari ini ke tema kita Ustaz, tadi sedikit terlambat karena sahur dulu.
1: Betul. Insyaallah wargi Dahlia, juga Bang Haji Abul, tema kita pada hari ini insyaallah berkaitan dengan tamak di 9 Zulhijjah.
0: Nah, ini dia wargi Dahlia. Apa itu tamak? Tamak bisa jadi rakus, bisa apa lagi bahasa Sundanya itu?
1: Tawak.
0: Bersama Ustadz Andi Abdurrahman di hari yang ke-9 di bulan Zulhijjah saat Arafah ya. Mm-hmm. Pagi hari ini pergi Dahlia karena besok insya Allah kita merayakan Idul Adha.
1: Insya Allah.
0: Untuk perayaan

Hari Raya Kurban. Dan warga Dahlia, pagi hari ini sekali lagi kami undang untuk bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015. Ustadz Andi Abdul Rahman di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam, tamat di 9 Juli. Terima kasih Bang Haji Abul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwatu fiddin, a'azzakumullah, ayahanda, ibunda, wargi Dahlia, rahmani Allahi wa iyakum. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh pada pagi hari ini di 9 Zulhijjah 1447 Hijriah. Allah masih memperkenankan kita untuk bersilaturahim dan bertalabul ilmi. Sekaligus Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk memulai hari ini dengan kegiatan yang bermanfaat, terutama mengisi hari-hari Arafah ini dengan berbagai macam amal ibadah, salah satu di antaranya melaksanakan saum Arafah. Mudah-mudahan saja niat kita untuk melaksanakan saum Arafah dilandaskan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla, insyaallah akan mampu menghadirkan dan mendatangkan pahala yang baik, thayyib, semakin thayyib. Wargi Dahlia, ikhwatu fiddin, a'azzakumullah, tamat di 9 Zulhijjah. Tanggal 9 Zulhijjah, wargi, adalah hari yang paling agung, hari yang paling istimewa, sekaligus hari yang paling baik dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Berarti rakus, serakah. Biasanya kata tamak identik dengan hal-hal yang buruk, perilaku yang tidak diperkenankan, bahkan dilarang oleh agama. Kenapa demikian? Identik dengan perilaku buruk yang bisa mendatangkan dosa di sisi Allah untuk pelakunya. Tapi tema kita berkaitan dengan tamak di 9 Zulhijjah, berarti memberikan pengertian bahwa kita harus serakah dalam melaksanakan amal ibadah. Kita harus rakus, kita harus amalan yang akan kita tunaikan pada hari ini. Kenapa kita harus tamak di 9 hari atau di 9 Zulhijjah ini, wargi Dahlia? Karena di hari itu terdapat mutiara yang paling mahal dan intan yang paling berharga. Di hari 9 Zulhijjah merupakan puncak ibadah haji. Sebagai ritual agung, kekuatan iman, kecintaan seorang hamba pada zat yang maha mulia, yaitu wukuf di Padang Arafah. Di hari ini pula wargi, kita yang tidak berhaji tentunya dianjurkan, bahkan ditekankan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, untuk berpuasa demi meraih mutiara yang indah yang telah Allah siapkan, yaitu pengampunan dosa selama 2 tahun. Pengampunan dosa 2 tahun sekaligus, tepatnya dosa 1 tahun yang lalu dan dosa 1 tahun yang akan datang. Sungguh beruntung bagi kita yang mengerjakan puasa Arafah, dan betapa meruginya bagi mereka yang malas dalam menjalankannya.
bersungguh

Sungguhlah ayahanda ibunda wargi Dahlia, ibadah di hari ini karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan sebaik-baiknya doa adalah di sebaik-baiknya

membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Maka bersabarlah wargi dalam menjalankan ibadah di hari ini. Kuatkan niat kita, lapangkan dada, dan bertawakallah kita kepada Allah Azza wa Jal demi meraih mutiara yang paling indah pada hari ini. Allah menjanjikan pengampunan dosa dan pembebasan dari api neraka. Tidak terlalu banyak Allah mengeluarkan hamba-hambanya dari neraka kecuali pada hari Arafah ini, wargi dahlia. Maka perbanyaklah doa di hari ini, mulai sejak subuh sampai menjelang berbuka puasa. Iringi, hiasi hidup kita perjalanan hari ini dengan memperbanyak doa kepada Allah. Doa apa saja yang harus kita doa untuk memohon kepada Allah pembebasan diri kita dari api neraka? Adapun doanya, Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Rabbana a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, dari api neraka. Orang yang dia bebaskan dari api neraka itu, wargi dahlia, adalah orang yang paling sukses, orang yang paling hebat, orang yang mendapatkan kemenangan. Sebagaimana Allah menegaskan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 185. Faman yujiha anin nari wa udkhila jannati faqad faza. Barang siapa yang dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, kaitulah kesuksesan yang sebenarnya, kemenangan yang sesungguh-sungguhnya. Maka jangan pernah kita lewatkan untuk memperbanyak bana a'tiq riqabana minan nar. Kita pun bisa memohon doa pengakuan dosa, seperti doa Nabi Adam alaihi salam, Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ataupun doa Nabi Yunus alaihi salam, La ilaha illa anta minal zalimin. Masih banyak dosa dan kesalahan kita hari ini, maka momentum ini adalah momentum yang tepat bagi kita supaya Allah mengugurkan dosa dan kesalahan kita. Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Perbanyak mohon ampunan kepada Allah Jalla Jalaluh. Termasuk di dalamnya adalah nikmat yang paling Allah senangi. Nah, ini nih wargi dahlia. Ada kalimat yang paling disukai oleh Allah pada waktu, yaitu pada saat saudara-saudara kita sedang wukuf yang melaksanakan ibadah haji. Bagi kita, nah, ini di tanah air ya, dimanapun wargi berada, perbanyak zikir ini nih. Zikir yang paling Allah cintai pada hari Arafah. Apa zikirnya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa hu ala kulli syai'in qadir. Itu kalimat yang paling Allah cintai, paling Allah senangi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa hu ala kulli syai'in qadir. Boleh dibaca 100 kali. Apa janji Nabi alaihi salatu wassalam? Barang siapa yang membaca kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa hu ala kulli syai'in qadir. Satu kali, Allah akan hapuskan 10 dosa dan kesalahan kita. Satu kali baca, 10 dosa kita akan diampuni oleh Allah. Satu kali baca, Allah akan catat menjadi 10 kebaikan. Satu kali baca,
Allah akan angkat derajat kita 10 derajat di hadapan Allah Jalla Jalalu. Apalagi kalau kita baca 100 kali. Apalagi kalau kita

0: baca setiap saat pada hari ini, di hari Arafah ini, wargi dahliyah. Dan kami kira ayahanda ibunda sudah hafal ini kalimat. Lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ikhwati fi din, azakumullah, kita harus tamak. Dan saking harus tamaknya pada hari ini, perbanyak doa ya.
1: Borong
0: semua doa, apapun keinginan kita hari ini. Karena Allah turun dari dunia manusia, turun kepada dunia manusia bersama para malaikat wargi dahliyah. Di bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan Zulhijjah, saat manusia sebagian orang sedang melaksanakan wukuf di Padang Arafah sebagai puncak ibadah haji, kemudian yang tidak berhaji sedang berpuasa, maka inilah waktu dan kesempatan kita untuk memperbanyak doa. Sebagaimana sabda Nabi tadi, sebaik-baiknya doa yaitu di hari Arafah. Boleh sekarang wargi dahliyah, tulis apa keinginan wargi, catat. Ingin urusan akhirat, bahkan boleh kita mohon dan minta kepada Allah berkaitan. Kita punya cita-cita, kita punya harapan, kita punya keinginan, sampaikan kepada Allah hari ini. Baik urusan dunia, apalagi urusan akhirat wargi dahliyah. Catat. Sayang, kalau hari ini kita sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, sayang, kesempatan akan hilang begitu saja. Karena ingat, kesempatan ini boleh jadi kesempatan terakhir bagi kita. Kita tidak tahu apakah tahun depan diperkenankan oleh Allah bisa berada di bulan Zulhijjah. Apakah tahun depan Allah perkenankan kita berada di hari Arafah? Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu. Maka kata para ulama, boleh mencatat doa-doa yang akan kita panjatkan. Dan selain itu juga, selain doa tadi, selain zikir tadi, jangan lupa, setelah melaksanakan salat fardu, perbanyaklah bertakbir kepada Allah. Nanti mulai dari subuh. Setelah salat subuh, bertakbir. Allahu

Allahilham. Perbanyak itu. Perbanyak itu beribadahnya mulai dari subuh tanggal 9 Zulhijjah sampai nanti tanggal 13 Zulhijjah ba'da asar, itu qayyad. Takbir yang terikat oleh waktu dan tempat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah kemudahan bagi kita untuk rakus meminta kepada Allah, mohon kepada Allah, minta sebanyak-banyaknya kepada Allah. Dan yakin demi Allah saya katakan, cepat doa itu akan dikabulkan, akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapkanlah saum Arafah ini, saum yang terbaik bagi kita, saum yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bisawab. Barakallahu fikum.

0: Alhamdulillah, jazakallah Ustaz. Terima kasih untuk pagi hari ini tentang
1: 9 Zulhijjah.
0: Berlomba-lomba untuk berbuat baik.
1: Betul sekali. Ini kesempatan ya.
0: Kesempatan. Berlomba-lomba untuk banyak berdoa pagi hari ini.
1: Betul. Insyaallah dengan keyakinan doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
0: Kita jeda. Selamat melaksanakan saum Arafah
1: ya. Mudah-mudahan saum kita hari ini diberkahi, dirahmati, dikuatkan oleh Allah sampai waktu maghrib nanti. Dan insyaallah setelah melaksanakan sholat subuh, kita lanjutkan lagi acara kita. Tetaplah di Obsesi Pagi Dahlia FM.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim nomor 634.
1: Dipersembahkan oleh

bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

Siang TCM, insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, gel, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman pemerintah dan Menkes RI, guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changjiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

0: lanjutkan kembali acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam bersama Ustadz Andi Abdurrahman setiap hari Senin, Selasa, sekarang hari Rabu dan Kamis dari jam 4 sampai jam 6. Tadi kita berbicara dan kita membahas tamak dalam di 9 Zulhijjah. Tamak dalam ibadah ini Ustaz, tamak dalam
1: rakus ibadah. Dalam ibadah, enggak mau rugi, enggak mau ini, enggak mau ketinggalan.
2: Betul, pakai pokok nama kumaha carana
1: supaya
2: mendapatkan kebaikan sebanyak-banyaknya.
1: Nah, itu
2: yang arti tamak yang bermuara pada masalah kebaikan, masalah ibadah,
1: masalah
2: gitu
1: ibadah.
2: Ya,
1: ibadah. Ya.
0: Baik, kita siap untuk ada tambahan lagi yang ya. Ingin karena besok apakah Ustadz bisa siaran live atau bagaimana, karena beliau ada khutbah juga.
2: Betul,
0: khutbah Idul Adha
2: insyaallah
0: di salah satu tempat di Jalan BKR ya,
2: ya kalau tidak di Jalan terus Garut, di Jalan Garut,
0: Jalan Garut
2: di
0: ya.
2: Laswi di sana di di Masjid Al Jihad insyaallah pengajian non
0: khutbah
2: khutbah dan Idul Adha, Idul Adha di sana insyaallah gitu ya.
0: Berarti aku harus ke situ juga aja ya. Jalan Ganesa ya.
2: Jalan Ganesa. Didinya di mana masjid apa?
0: Lama, Salman.
2: Salman.
0: Gak bayang di gamis kan. Resep Ustaz, resep. Resep di nyoba.
2: Subhanallah.
0: Aduh, kemarin tuh mau ngajak Ustaz ke sana ya biar kita ini ternyata beliau punya tugas juga untuk ini. Taja Bentang alhamdulillah pagi hari ini juga sudah santap sahur. Ayo nanti kita kasih itu ke Abi, ke Taji.
2: Ke Pasir Angin.
0: Angin, saya di ulam ke Abi, Teh Haji, Teh. Eh, Teh Haji mau ke udara enggak? Baik, kita siap untuk bergabung melalui pesan singkat WhatsApp. Tapi sebelumnya ada yang Ustaz sampaikan. Abang minta ini banyak amalan yang harus kita lakukan. Mumpang kita harus rakus tadi.
2: Betul.
0: Berdoa, beribadah, segala sunnah yang harus kita. Silakan Ustaz.
2: Baik. Terima kasih Bang Jampul, Ayahanda, Ibunda, Ikhwatu Fiddin, Azzakumullah. Setelah kita melaksanakan sholat subuh wargi Dahlia, mudah-mudahan sholat subuh dan rangkaian zikir doa kita menjadi amalan soleh dan tentunya bisa mendapatkan pahala serta keridhaan Allah menyertai kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ayahanda, Ibunda, Ikhwatu Fiddin, Azzakumullah. Berkaitan dengan masalah materi tadi ya, tentang tamak di 9 hari Zulhijjah, saya ulang kembali, saya tetapkan bahwa yang disebutkan tamak di 9 Zulhijjah itu adalah tamak rakus dalam beribadah. Bersemangat, berlomba-lomba, bergiat untuk melaksanakan amal soleh mengisi hari ini dari subuh sampai waktu maghrib saat berbuka puasa saum Arafah.

0: Karena itu adalah momentum terbaik, hari istimewa, hari yang paling indah. Doa kita dikabulkan oleh Allah, dosa kita diampuni oleh Allah, zikir digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, sebelum kita melanjutkan acara kita dalam arti pertanyaan wargi, kami ingin ingatkan
1: ini Pak Bulik ya wargi tadi. Kita tes lagi. Biasa nanti sok ngopi jeung ieu jeung
0: udud. Sok ngopi heula. Astagfirullah. Ya. Ayahanda Ibnu Wargi Dahlia, kami ingin sampaikan sunnah-sunnah Idul Adha. Kami hanya mengingatkan saja. Nanti besok kita melaksanakan salat Idul Adha Wargi Dahlia, ya. Yang pertama, sebelum kita berangkat ke tempat salat Id,
1: betul.
0: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan beberapa sunnah. Yang pertama, kita mandi besar, ya, disunnahkan untuk mandi besar. Walaupun kita tidak punya junub besar, tapi kita disunnahkan untuk mandi besar. Kemudian yang kedua, memakai pakaian yang terbaik. Kemudian bagi laki-laki boleh memakai parfum, wewangian, ya. Bagi kaum hawa boleh memakai wangi-wangian, tetapi tidak mencolok. Ya, mampu menjaga marwah. Ya, memakai pakaian yang baik, kemudian juga memakai wangi-wangian. Kemudian yang keempat adalah disunnahkan untuk tidak makan dulu. Ya, disunnahkan untuk tidak makan dulu, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau melaksanakan sholat Idul Adha, beliau tidak makan dan tidak minum terlebih dahulu. Ya, dengan tujuan agar beliau pada saat setelah melaksanakan sholat Idul Adha, penyembelihan hewan, bisa makan daging kurban bersama keluarga dan para sahabat dengan lahap. Gitu kan? Makanya disunahkan untuk tidak makan dan minum terlebih dahulu sebelum berangkat ke tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Kemudian yang kelima adalah perbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Versi ada dua Wargi Dahlia. Ada takbirnya dua kali, ada takbirnya tiga kali. Semuanya sah, semuanya boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Perbanyak takbir itu sampai ke tempat sholat kita. Nah, kemudian yang keenam adalah ketika kita berjalan, saat berangkat dan saat pulang disunnahkan melalui jalan yang berbeda. Ya, melalui jalan yang berbeda. Nah, itu salah satu di antara sunnah-sunnah sholat Idul Adha yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan pahala dan menjalankan serta menghidupkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, insyaallah. Silakan Bang Jabul.
1: Baik, ya, terima kasih untuk Wargi Dahlia yang sudah bergabung melalui pesan singkat WhatsApp pagi hari ini. Begitu banyak sekali, mudah-mudahan sempat waktu kita untuk menjawabnya,
0: insyaallah.
1: Di 0811-222-1015. Terima kasih untuk Bu Haja Iom,
0: ya.
1: Pak Haji Mumu kemarin.
0: Betul, kami aturkan terima kasih untuk Bunda Haja Iom, Api Mumu kemarin, kebaikannya telah kami terima, ya. Opa, kemudian Ulen dan sebagainya. Jazakumullah khair, mudah-mudahan mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami juga mendapatkan informasi, Bang, waktu malam mohon doanya untuk Papa Ian masuk lagi ke rumah sakit, ya. Kita doakan mudah-mudahan wargi-wargi yang tengah sakit, terutama untuk Papa Ian, mudah-mudahan disehatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wargi-wargi yang sakit pun hari ini semoga disehatkan kembali oleh Allah, diangkat penyakitnya, diganti dengan kesembuhan yang sempurna, kesembuhan yang tidak meninggalkan penderitaan. Allahumma rabbana zibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yugadiru saqaman. Amin ya Allah, ya rabbal alamin.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.

0: Alhamdulillah kita langsung ke pertanyaan. Teh Nenek Indah, terima kasih pagi hari ini menyampaikan kabar ini. Kamaritos Nabi Ande Incu jadi 10.
1: Aduh, Alhamdulillah.
0: Nenek-nenek banget, milenial banget. Hatur nuhun tausia moga cing tiasa ngaplikasikan segala ilmu nu ka ku Pak Ustaz.

0: gitu.
1: Insyaallah.
0: Kanggo nenek, kanggo diri nenek, anu tampil apa nih tampil hilapan. Oh gampil hilapan.
1: Gampil hilapan.
0: Tipo lagi ngetiknya, etatenya. Begitulah handphone zaman sekarang kita. Teh Aida di Gunung Halu, Rongga juga terima kasih sudah bergabung, dan Teh Mary, alhamdulillah Bu Haji Tati Empoy yang sudah ada pertanyaan. Nampaknya terima kasih buat Tati Empoy. Oh, punten lahir batin Pak Ustadz, semoga sehat selalu. Tidak ada pertanyaan ternyata.
1: Amin.
0: Ustadz. Coba lihat ada. Oh, coba ke bawah. Oh tidak. Baik, Bang Apul, Ibu Neni juga terima kasih untuk yang pagi hari ini sudah bergabung. Ada Ibu Muti yang ada di Karapitan juga. Terima kasih Bu Muti. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Toyib, semakin toyib.
1: Semakin toyib.
0: Saum arrapah kesedayana mugia dipasihan kekiatan. Amin.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Iya badai tumar supami. Saum Senin Kemis atanapi Saum Daud. Upami wengina teh ente niat saum. Tapi ari enjing dugi ka siang. Nah, ente barang tuang. Ente barang tuang nanaon. Tak jol niat we. Ah, date acan barang tuang nanaon. Tose abade saum ah. Kitu dati acan barang tuang acan barang tuang teh pami kitu Pak Ustadz kumaha saumna sah atanapi henteu teras kedah Pak apa nih kadung kad oga mungkin gaduh ya teras gaduh pahala henteu pami kitu sareng doana kumami kumaha pami Ustadz hatur nuhun walernana. Jadi banyak tipu yang ngetiknya bagi salah ketiknya teh ya.
1: Jadi apa
0: ketiknya mah bener tapi pas dikirim tuh beda dia. Kacau. Oh, iya itu handphone yang itu kan.
1: Oh.
0: Itu kan kan sering Abang mengulang bawa
1: oh,
0: itu
1: teh. Iya,
0: jangan
1: iya.
0: Dihapus jadi cepat jangan bingung gitu. Ya mah dihapus we.
1: Baik, untuk Ibu Muti di Karapitan jazakillah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kalau niat saum sunnah itu dibacakannya tidak waktu malam hari sebelum fajar ya, tetapi dibacakannya itu pada waktu siang ya, karena belum makan dan minum. Baik, wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau saum sunnah niatnya berbeda dengan saum fardu atau saum wajib, saum Ramadan atau saum qada. Kalau saum wajib atau saum fardu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacakan niatmu sebelum datang waktu fajar. Artinya kita membacakan niat untuk saum wajib termasuk saum Ramadan misalnya, dibacakannya itu sebelum waktu subuh tiba. Ya, niat melaksanakan saum Ramadan atau saum fardu. Nah, kecuali kalau saum sunnah. Ya, kalau saum sunnah itu kita bisa membacakan atau berniat untuk melaksanakan saum di siang hari ataupun di pagi hari dengan catatan kita belum makan dan minum sebelumnya. Seperti pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau pada waktu subuh setelah selesai melaksanakan sholat kemudian taklim bersama para sahabat, maka pulanglah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke rumahnya. Kemudian Nabi masuk ke rumah mengatakan, ya Khumairah, adakah makanan pada hari ini? Kata Nabi bertanya kepada istrinya Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Apakah ada makanan hari ini? Kalau ada, aku akan makan. Kalau tidak ada, akan aku melaksanakan saum saja. Itu menunjukkan bahwa saum sunnah dan boleh saum sunnah dibacakan pada siang hari atau pada waktu pagi hari dengan catatan belum makan dan minum sebelumnya. Tidak ada asupan makanan, tidak asupan minuman pada waktu itu, waktu subuh sampai waktu siang hari. Maka insya Allah saumnya sah dan insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bisawab.
0: Ya, kalau Ustaz, terima kasih, dan kita langsung ke pertanyaan yang sudah datang dari Umi Hasanah nih pagi hari ini. Umi Hasanah, terima kasih sudah mengirimkan WhatsApp-nya dari Lembang nih Ustaz.
1: Ya.
0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mah lambung nih Ustaz ya. Lagi kumat, saya berpuasa hari. Apakah saya tidak merusak diri karena lagi sakit? Sebab saya ingin diampuni dosa. Saya minta doanya Pak Ustaz, mah saya sudah 1 bulan belum sembuh.
1: Baik, untuk Umi
0: Hasanah
1: ya, jazakillah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga, penyakit lambungnya diangkat oleh Allah, diberikan kesehatan yang sempurna insyaallah. Allahumma rabbana sa'ti bil ba'sa isbi anta syafi la syifaan illa syifa'uka syifaan la yugadiru saqaman, amin ya Allah ya rabbal alamin. Niat berpuasa dalam keadaan sakit, apabila sakitnya tidak akan membahayakan diri kita. Dalam artian misalnya sakit yang ringan, keseleo, misalnya pilek ya, atau misalnya penyakit-penyakit yang tidak perlu penanganan dokter yang penanganan yang intensif dari pihak dokter misalnya kan, atau sakit yang perlu makan dan minum obat yang rutin. Nah, kalau misalnya dalam kondisi keadaan seperti itu, kita boleh tidak berpuasa, boleh mengganti di hari-hari yang lain. Nah, apabila melaksanakan saum sunnah dalam kondisi sakit, maka diri kita sendiri yang bisa mengukurnya, Umi ya. Bisa mengukurnya apakah kita mampu untuk melaksanakan saum hari ini dengan kondisi kita seperti ini. Kalau kita mengukur kita mampu, maka laksanakanlah sekuatnya. Kalau tidak, wah ini gak akan kuat nih, karena mulai sekarang sudah mulai gak enak perut. Maka kita bisa tidak berpuasa dan bisa mengganti dengan amal-amal ibadah yang lainnya. Gitu kan? Misalnya dengan, kalau tidak berpuasa nih, misalnya kita bisa memberikan makanan bagi orang yang berbuka puasa, karena ganjarannya sama dengan mereka yang berpuasa, gitu kan? Atau misalnya bersedekah, berzikir, bertakbir misalnya. Ah, kita bisa melaksanakan amal ibadah yang lainnya dengan tidak menutup pahala bagi kita, terutama bagi yang tengah sakit. Itu Umi ya, wallahu ta'ala.
0: Jazakallahu Ustaz. Terima kasih Umi Hasanah. Terima kasih untuk yang sudah bertanya, Bunda Haja Puspa di Mandala Jati. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang lain kita tunggu juga kalau sempat waktu kita. Thayyib, semakin thayyib.
1: Semakin thayyib.
0: Jika seorang anak berkurban seekor domba diniatkan dan diatasnamakan keluarga, termasuk ibu kandungnya. Satu, apakah ibu kandungnya tidak perlu lagi gabung rereongan kurban grup di majelis taklimnya? Kemudian, dua, apakah harus disaksikan saat penyembelihan hewan kurbannya jika lokasinya berdekatan? Jazakillah khair Ustaz.
1: Baik, jazakillah khair. Bunda Puspa di Mandala Jati, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bila seorang anak berniat berkurban mengatasnamakan diri dan keluarganya, maka secara otomatis pahalanya akan Allah berikan kepada semua keluarga, baik dirinya, pasangan hidupnya, anak keturunannya, termasuk kepada kedua orang tuanya, baik orang tua suaminya ataupun orang tua istrinya. Semua akan mendapatkan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena itu bentuk ketaatan terhadap perintah Allah. Kenapa orang tuanya mendapatkan pahala? Karena itu bentuk keberhasilan orang tua dalam mendidik anaknya sehingga menjadi anak yang saleh. Satu, apakah ibunya boleh berkurban kembali? Boleh, silahkan. Tadi makan berkurban mengatasnamakan dirinya dan keluarganya, termasuk ibunya, ayahnya, tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah, karena kita ada kelebihan rezeki. Boleh jadi yang tadi berkurban menggunakan biaya dari anaknya, sementara sekarang kita reongan melaksanakan idul kurban di mana?
0: Dengan
1: pengajiannya, tidak menjadi masalah, dan insya Allah akan tetap mendapatkan pahala dan kurbannya tetap sah insya Allah. Lalu

0: penyembelihan hewan kurban kita boleh disaksikan. Karena gini wargi Dahlia, punten, kalau kita menyaksikan penyembelihan hewan kurban kita, ketika misalnya Bang Apul berkurban domba misalnya, saya mah mau menghadiri penyembelihan hewan kurban saya. Nah, bila wargi Dahlia datang menyaksikan penyembelihan hewan kurban wargi, maka saat penyembelihan hewan kurban, berdoalah kepada Allah agar Allah menerima kurbannya. Itu kesempatan terbaik bagi kita ya, untuk berdoa kepada Allah agar kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna ya Allah, semoga darah yang menetes dari hewan kurban ini, bulu-bulu yang ada dalam hewan kurban ini, dagingnya, sumsumnya, semua yang ada di dalam hewan kurban yang kami persembahkan, kami kurbankan atas nama diri kami ya Rabbal Alamin, semoga kelak di hari di hadapanmu sebagai bukti ketaatan dan rasa syukur kami kepada anugerah yang telah Engkau limpahkan. Jadi boleh Bunda, boleh wargi Dahlia, karena di situ adalah momentum terbaik saat penyembelihan hewan kurban. Sampaikan doa kepada Allah agar hewan kurban yang kita persembahkan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bisawab.
1: Ya jazakallahu khairan. Terima kasih Bunda Puspa pertanyaannya, dan ini dari Tengdes. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, punya bestie baik sekali.
0: Pertanya.
1: Punya bestie baik sekali, punya baik sekali, banyak sedekah. Soleha, tapi suka posting dan pamer kekayaan atau makanan apa saja setiap detik gitu. Itu sehari berapa kali posting, kali kalikan sebulan, setahun, itu gitu terus selama hidupnya. Nah, itu bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Tapi soleha dan baik kepada siapapun, ini pertanyaan yang kemarin belum terjawab ini ya.
0: Baik,
1: ingin validasi. Kalau abang yang suka begitu Ustaz, biasanya pamer gitu, ya udah nggak usah dibuka lah gitu. Kalau abang prinsipnya gitu, pasti baik. Gitu-gitu. Daripada kita kan ke kulutus istilahnya, kulutus. Jadi bikin dosa kan?
0: Bikin dosa.
1: Pindahin anda, simpan di bawah aja gitu Ustaz ini.
0: Baik,
1: kalau yang nilai-nilainya ada nilai
0: kemanfaatan,
1: ada caption dakwah, caption ayat, itu bisa karena bisa. Mendapat pahala
0: kita, insyaallah fiat sekeluarga, amin ya rabbal alamin, kategori orang yang soleh ataupun solehah itu bukan hanya sekadar dilihat bagaimana berhubungan langsung dengan Allah saja, bukan dilihat bagaimana sholatnya saja, dilihat puasanya saja, bagaimana hadir di taklim saja, bukan. Selain itu juga banyak karakteristik orang soleha itu adalah mereka yang mampu, menjaga amal ibadahnya agar tidak ternodai dengan hal-hal yang akan menghancurkan, menodai, bahkan menghilangkan pahala kebaikan. Dengan pamer, dengan ria demi memperoleh validasi penilaian dari orang lain. Pak, hanya sekedar posting makanan, mohon maaf saja, apa tujuannya dengan memposting makanan itu?
1: Beda dengan yang punya toko, toko online,
0: beda
1: punya rumah makan.
0: Betul, karena tujuan untuk menjual kan?
1: Itu kan marketing.
0: Marketing, perusahaan ya gitu kan? Nah, tapi kalau misalkan tujuan kita posting makanan, kita tanya dalam diri sendiri, memposting makanan itu, lalu dibuka makanan itu, lalu dibuka oleh orang yang belum makan, apakah itu tidak menjadi sebuah dosa bagi kita? Apalagi sama tetangga, posting makanan ai kurang kukuru bukan teri pasian tuang. Nah, itu akan menjadi sebuah dosa wargi Dahlia. Nah, orang yang suka pamer demikian tentunya bukan karena itu adalah seolah-olah semata-mata dia ingin mendapatkan penilaian validasi dari orang lain.
1: Bisa berudak teh validasi.
0: Validasi ya, kepercayaan, penilaian dari orang lain. Dianggap orang kaya lah, dianggap orang sok gaul lah. Gitu kan? Nah, itu yang paling berbahaya wargi Dahlia. Maka hindari hal yang demikian. Jadi kalau kita memposting sesuatu itu, postinglah yang bisa mendatangkan pahala.
1: Insyaallah.
0: Ya, wargi Dahlia punten. Kalau kita ingin memposting sesuatu itu, postingan yang mampu mendatangkan pahala, yang bisa memberikan manfaat pada orang lain.
1: Betul.
0: Dan manfaat pada orang lain ini semua pihak. Baik orang yang, mohon maaf, orang yang miskin, orang yang kaya, orang yang bodoh, orang yang pintar, itu posting yang bermanfaat bagi orang yang kaya, kan? Bagi yang tidak ber-

0: ilmu, bagi yang tidak berilmu atau orang yang miskin, minimalnya apa? Tergugah bersemangat untuk beribadah. Jadi lebih baik kita posting-posting yang sebisa mungkin, yang bisa mendatangkan pahala dari Allah dan bermanfaat untuk orang lain. Untuk pamer-pamer, untuk saat ini kita tinggalkan saja, karena itu akan memperburuk situasi kita, bahkan bisa menghilangkan amal pahala dari kebaikan yang kita tunaikan. Wallahu ta'ala.
1: Ustaz, terima kasih. Dan kita langsung dari Sebentar, Ibu Saadia ya, dari Saadia. Lembang, Pelatin. Oh, di ini ya?
2: Cipedes.
1: Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Perkawis kurban di payun kantos kurban. Mungkang nganggo artos domba. Nah, ayah nu dia nembe ayah sapali. Ya, nembe ayah sapali. Da seer domba nate. Kalau bet kurban te kanggo dia sarang motong nate di Ciamis da di piwarang arangkat sareng Pak Ade di apa nih Pak Ade Lembang ya Pak Ade Lembang ku Pak Ustad tatang teh kedah wawai arangkat ke Ciamis 7 jalmi sedayana kurban tos beres di pasihan di sertifikat kurban ini maksudnya gimana ya? Bingung juga bang jawabnya ini.
2: Baik, insyaallah mudah-mudahan tertanggap.
1: Mudah-mudahan abang tidak kurang kewarasan. Itu istilahnya
0: macam. Baik. Jazakillah khair untuk Ibu Sa'diyah ya di Cipedes, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, satu ekor kambing, satu ekor domba bisa dikurbankan atas nama diri dan keluarganya. Misalnya kita dengan saudara, ada saudara, kakek adik, kakak dan adik misalnya, mau membeli domba, uangnya tidak cukup, maka patungan dengan adik kita, insya Allah akan tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau masalah sertifikat dan lain sebagainya itu mungkin masalah administrasi saja. Ingat Wargi Dahlia, ingat. Kami ingin mengingatkan bahwa yang akan sampai kepada Allah itu bukan tanduknya,
1: bukan sertifikat yang
0: bisa
1: difigura.
0: Iya. Ya. Jadi yang akan sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya, bukan bulunya, bukan tanduknya, bukan, tapi yang akan sampai kepada Allah adalah keikhlasan, ya, keikhlasan dan hati yang penuh dengan ketakwaan kepada Allah sebagai wujud ketaatan dan rasa syukur kita kepada Allah dari nikmat dan karunia yang Allah berikan. Ya, adapun memberi, tapi bukan itu tujuan kita saja. Tapi bukan itu tujuan kita. Ya, ataupun ada A, B, C dari para panitia, kita terima saja. Tapi jadikan niat kita semata-mata lillahi ta'ala. Bukankah salah satu di antara mencit hewan kurban itu ada kata wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wa fil ard inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, gitu kan? Itu menunjukkan bahwa setiap amal ibadah kita, salatku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, gitu Ibu Sa'diyah. Wallahu ta'ala
1: bismillah. Terima kasih untuk yang pagi hari ini sudah bergabung begitu banyak sekali. Ada Iyo Nasrul, betul. Kemudian Basoka Jojo, terima kasih.
2: Mantap.
1: Ibu Kartika Ranca Longong, ada Ranca Longong gitu.
2: Ranca.
1: Kemudian Pak Dedan Ibu Lisna, kemudian Pak Dede Suparman. Lalu siapa lagi? Wih, panjang gini. Ibu Sipani. Bacanya aja 5 menit, apalagi ayo kayak gini bacanya
3: Ustaz. Wargi Dahlia masih parteng obsesi pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
1: Begini tugas tuh supaya paham dan pendengar juga paham ya. Aduh ya Allah, kadang-kadang bingung Ustaz. Baik, terima kasih untuk ini dari siapa nih Pak Ustaz Badetumaros. Ibu Cicukang anu naon ya sekedapnya. Anu mancok wae omuhun mangga atuh Ibu naon. Assalamualaikum Ustaz.
2: Assalamualaikum.
1: Badetumaros ngelanjutkan mukamari. Kumargi abdi teu acan puas mukamari teh. Abdi teh naruskeun anu ngaos yasin ditujukeun ka eta mayit, saurna mah ngadoakeun supados mayit eta dihampangkeun siksana dina kuburanana. Soalna seueur anu ngaos yasin di kuburan sareng deui abdi merhatoskeun eta nu sakaratul maut osok dihaoskeun yasin. Tah, abdi janten bingung. Nah, ieu teh leres ngadoakeun mayit ngaos yasin ieu teh.

0: Nan Ustaz ya.
1: Risinan.
0: Ya Sinta laki Nan Ustaz ya.
1: Risinan.
0: Ya Sinta laki nih Ustaz. Baik. Terus setelah jadi jenazah ditulis namanya. Ustaz Andi bin ini, Bang Abu Apul bin ini kan. Supaya Mbak Yasin itu bisa melapangkan jalan Ustaz. Atau tergantung sama ibadah kita.
1: Baik, Bang Haji Apul.
0: Atau hanya etika saja untuk takziah. Tolong jelas. Ini pertanyaan ini begini nih Ustaz.
1: Subhanallah. Baik,
0: Sabios tadi naga jadi naon tukang korupsi gitu. Oh, namina iya gitu teh. Supaya lampang jalanan di siksa.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, kita juga bingung kalau udah begini pertanyaan.
1: Untuk hamba Allah ya, jazakumullah khair, barakallahu fikum, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Kepada orang yang sedang sakaratul, kepada orang yang sedang sakaratul maut, membacakan Yasin kepada orang yang telah meninggal dunia, membacakan Yasin ketika berziarah kubur, apakah ini pahalanya akan meringankan yang bersangkutan, si mayit atau si almarhum almarhumah? Baik, ada sebuah hadis pergi dahlia tentang keutamaan membaca surah Yasin. Salah satu di antaranya, barang siapa yang dibacakan surah Yasin kepada orang yang sedang sakaratul maut, maka sakaratul mautnya akan diringankan oleh Allah. Barang siapa yang membacakan surah Yasin kepada orang yang telah meninggal dunia, maka Allah akan memberikan jalan kemudahan baginya. Itu hadisnya. Dan hadis itu adalah hadis do'if alias lemah. Sehingga tidak dijadikan sebagai rujukan bagi kita.
0: Ya. Imajinasi pengarang hadis.
1: Betul.
0: Ya. Emang hampang lah.
1: Emang hampang.
0: Bang Abul datang itu. Coba baca yang sini. Sudah hampang. Gitu.
1: Jadi parawi, itu.
0: Parawi hadis.
1: Jadi itu.
0: Parawi hadis. Bang Abul.
1: Kemana? Jadi itu hadisnya lemah bagi Dahlia. Sehingga para ulama tidak mensyariatkan, tidak menganjurkan untuk membaca Yasin. Kenapa? Karena dalam rawi hadis itu ada seseorang yang dikatakan sebagai pendusta dan lemah pikirannya, lemah daya ingatnya, sehingga membacakan Yasin ketika orang yang sakaratul maut, membacakan Yasin kepada orang yang meninggal dunia, semua itu tidak dibenarkan oleh syariat. Karena selain hadisnya do'if atau lemah, yang kedua, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dengan para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi sakaratul maut, apakah para sahabat yang lain membacakan Yasin? Tidak, tidak ada satu riwayat pun. Gitu kan? Makanya kita lalu bagaimana untuk menghadapi orang yang sakaratul maut? Talqinkan. Dia talqinkan di mana? Di telinganya dengan kalimat-kalimat thayyibah. La ilaha illallah atau Allah, Allah, Allah, ingatkan si mayit. Karena ketika sakaratul maut itu mayit sedang bertempur melawan apa? Melawan syaitan yang segera ingin menggelincirkan akidah kita, akidah si orang yang sedang sakaratul maut itu. Maka bantu dengan talqin. Itu kata Nabi, ini yang ada dalilnya. Lalu orang yang meninggal dunia, ya bacakan doa-doa untuk perempuan, untuk yang banyak, untuk perempuan, untuk yang banyak, Allah maghfir lahum. Itu sudah jelas dan sudah dicontohkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa mengurangi rasa hormat. Mungkin itu jawabannya ya. Wallahu taala bisawab.
0: Begitu untuk siapa tadi? Oh, Yoyan apa? Yon. Oke, okay. Sudah kita jawab ya. Belum puas. Okay. Kita lanjut lagi untuk wargi yang sudah bergabung di acara Obsesi Pagi, silakan di 0811-222-1015. Pak Mumu, ini ada tambahannya Ustaz ya. Coba kita lihat. Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum.
0: Haji Mumu Mujahidin ini bersama Bunda Yom. Ya. Bagaimana secara sunnah Rasul untuk potensi ketamakan putra putri generasi muda agar terhindar dari bibit-bibit ketamakan? Salam ke Pak Haji Abi Gunung Sembung, kemudian juga atur nuhun. Bismillah ini apa ya? Maksudnya bagaimana menghindari potensi ketamakan? Baik, berarti ketamak dunia ini Ustaz.
1: Baik,
0: bukan tamak ibadah.
1: Baik, siap untuk Apih Mumuh dan Bunda Haja Iom di Linggar Jaya Elektronik di Cigentur Majalaya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.

0: Ketamakan sudah jelas dilarang oleh agama karena bentuk kerakusan terhadap urusan dunia. Ya, kerakusan, ketamakan dalam urusan dunia, hawak pada masalah dunia, serab ku masalah urusan dunia, itu tidak boleh. Diancam oleh Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, yang akan melalaikan kita dengan bermegah-megah masalah dunia, bertamak, berserakah dalam masalah urusan dunia, itu tidak boleh. Nah, ada ketamakan yang diperbolehkan oleh agama, yaitu keserakahan dalam melaksanakan. Serakahan dalam tanda kutip. Keserakahan dalam tanda kutip. Seperti ketika Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan para sahabat lain radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Kata Nabi, siapa yang hari ini berziarah atau siapa yang hari ini menengok orang sakit? Saya ya Rasulullah. Kata siapa? Abu Bakar. Siapa yang malam tadi melaksanakan sholat tahajud? Saya ya Rasulullah. Kata Abu Bakar. Siapa yang hari ini menguburkan jenazah? Saya ya Rasulullah. Kata Abu Bakar. Siapa yang hari ini yang sudah berjihad, bersedekah? Saya ya Rasulullah. Kata siapa? Abu Bakar. Siapa yang hari ini telah menengok orang sakit? Saya ya Rasulullah. Siapa hari ini yang berpuasa? Saya rasukan pertanyaan tentang ibadah Abu Bakar. Pertanyaan tentang ibadah Abu Bakar yang ngacung. Kata Umar, aku tidak bisa menandingi keserakahan, kesemangatan Abu Bakar dalam beribadah. Itu diperbolehkan oleh Nabi gitu. Itu namanya ketamakan sesuai dengan semangat, berlomba-lomba sebanyak, berlomba-lomba sebanyak-banyaknya untuk beribadah sebagai bekal untuk pulang ke pangkuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana menjauhkan potensi keserakahan yang sifatnya duniawi kepada anak-anak, gitu kan? Satu, berikan contoh dari orang tua. Yang kedua, bekali ilmu agama, berikan kemudahan pengajian-pengajian ilmu di pengajian-pengajian ilmu-ilmu agama, gitu kan? Kemudian yang ketiga adalah berdoa kepada Allah. Karena contoh dari orang tua sudah diberikan ilmu agama, sudah tinggal kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, karena kata Allah, "Wa may yattaqillah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepadaku, maka Allah akan mudahkan segala hajat, keinginan dan urusannya. Gitu apa ya? Wallahu ta'ala.
1: Ya, Allah, Ustaz, terima kasih dari Ibu Tati. Kue apa ini, Ustaz? Ya. Tati mah belum kurban, masih belum tega dan kasihan hewan kurban disembelih. Beribadah kita untuk urusan ibadah, kita menyembelih hewan kurban bisa kasihan atau kasihan dengan badan kita yang tidak beribadah. Kalau kita mampu.
0: Baik,
1: minta jawabannya, Ustaz.
0: Insyaallah
1: tentu saja masih di acara
2: Warga Dahlia. Masih panteng Obsesi Pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
1: Ya, kita jawab ini tadi. Siap, jadi untuk kasihan dengan hewan kurban yang enggak jadi deh berkorban gitu kan. Enggak mampu, enggak inilah. Abang juga
0: mesti baca niatnya gitu ya.
1: Aku dengan ibadah lain aja lah ngasih sumbangan. Dan sedangkan kurban ini diwajibkan bagi yang mampu. Disunahkan apa wajib? Wajib
0: kan? Diwajibkan
1: bagi Allah yang mampu.
0: Silakan. Baik. Untuk Ibu Tati Kuepai, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Nabi alaihi salatu wassalam menyindir kepada orang yang berkemampuan untuk berkurban. Barang siapa di antara kalian ya yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk berkurban, diberikan kemampuan berarti diberikan kelebihan rezeki untuk berkurban, tetapi kamu tidak berkurban, maka janganlah mendekati tempat sholatku. Bentuk kekecewaan Nabi kepada hamba, kepada umatnya yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah tapi tidak berkurban. Lah, saya mah kasihan Pak melihat hewan kurban yang akan dikurbankan. Itu menurut pandangan kita, ayahanda, ibunda, wargi Dahlia semuanya. Sungguh, bila diriwayatkan wargi Dahlia, hewan-hewan yang terpajang di pinggir-pinggir jalan, orang-orang hewan-hewan yang akan dijual belikan, kalau hewan itu berkata dan kita faham tentang omongan hewan kurban, pasti mereka mengatakan, wahai manusia, belilah aku. Wahai manusia, saya merinding nih. Wahai manusia, beli aku, beli aku, beli aku yang harus dibeli oleh kamu. Bukan si itu, bukan si itu. Kenapa? Karena hewan kurban, domba, kambing, unta, sapi yang dipakai untuk berkurban, dia lebih bahagia

0: luar biasa. Daripada punten, daripada untuk diperjualbelikan di pasar, di warung-warung gitu kan, misalkan ada daging ayam, daging kambing, hewan yang dikurbankan di jalan Allah, mereka lebih bahagia. Suka melihat menangis itu bukan nangis sedih, Pak, Bu, Ayahanda Ibnu Warigidal. Itu bentuk rasa syukur, sebuah kebahagiaan bahwa dirinya dipakai untuk apa? Dipilih oleh Allah untuk dipakai sebagai wujud rasa syukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Gitu. Jadi kita coba buang pemikiran, aduh,
1: terjemahan kita masing-masing ya, di otak kita ya.
0: Betul. Makanya ketika hewan kurban yang akan kita kurbankan di hari besok sampai hari tasyrik, itu adalah hewan yang membuat mereka bahagia. Andai kata Allah bukakan kemampuan kita, tentunya orang hewan, tentunya orang hewan-hewan yang akan dikurbankan, mereka berterima kasih kepada kita, ya. Wallahu ta'ala
1: bisa. Ustaz, terima kasih. Dan kita menyapa juga Pak Dede Suparman, Hasan, juga ada Ibu Tati Sabar, Teh Delis dan Dava juga, Pak Sepildan, lalu juga Ibu Hajah Ida, Pak Haji Nana di Warung Nasi Purut di Ranca Bali, Tajan Neng Sarijadi, lalu juga Sarijadi Ujung, lalu juga ada Ibu Oo di Dulatik, Ustaz. Ini pertanyaan dari Pak Bildan. Assalamualaikum, ya. Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pertarusan sah untuk umpami hewan kurban usiana kirang sadinten atau satu hari di usia anotos ditentukan 1-2 tahun. Atur nuhun, di Pak Asep Wildan Ciampel.
2: Baik.
1: Agensi Batu Jajar.
0: Baik. Untuk Pak Asep Wildan, jejak khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Berbagai syarat dan ketentuan bagi hewan kurban yang boleh dijadikan sebagai pilihan kita hewan kurban. Ya, ada kategorinya, ada syaratnya yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu, usianya harus 1 tahun. Kalau kurang 1 tahun, sah, tetap sah. Kurang 1 hari, 1 tahun kurang 1 hari, tetap sah. Ada syarat yang lain. Yang kedua, selain usianya harus 1 tahun, ya, satu tahun lebih. Yang kedua, harus sehat. Yang ketiga, buta. Ataupun buta ataupun pecak sebelah tidak boleh, ya. Kemudian yang keempat adalah kakinya tidak patah. Artinya adalah hewan yang akan dikurbankan itu harus sempurna secara fisik, sempurna di dalam dagingnya, sehatnya, baik dalam fisiknya, termasuk juga apa? Termasuk dari bentuk hewan itu. Dan itu menjadi sebuah pahala yang berlipat ganda. Walaupun dalam usia dia si hewan itu 1 tahun kurang syarat yang lain, sehat, matanya lengkap, kakinya juga lengkap, ya, ada dalam pengawasan pemerintah, dinas kesehatan, dan itu layak untuk dijadikan sebagai hewan kurban, insyaallah ibadah hewan itu atau ibadah kurban kita sah, ya.
1: Terima kasih buat yang sudah bergabung juga, ada Kang Danu, ya. Terima kasih Bu Nani Soreang, Ibu Aat Sukajadi, Sifani, lalu ada Kang Danu bertanya nih Ustaz, ya. Assalamualaikum, ini pertanyaan penting juga, saking pengennya berkurban nih Ustaz.
2: Iya.
1: Pak Ustaz, bade naruskeun hukumna kumaha upami bade kurban uangnya pinjam dulu ke orang tua, nanti uangnya dibayar, dicicil, apa sah kurbannya? Hatur nuhun.
0: Baik. Untuk Kang Danu, ya, sok live baik Kang Danu Maya, jazakallah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wargi Dahlia, apakah boleh kita mau berkurban tapi pinjam dulu, alias bahasa kita ngutang dulu? Ada beberapa pendapat. Yang pertama, boleh kita ngutang dulu untuk berkurban kalau ada dana untuk membayarnya. Ada sumber dana untuk membayarnya. Contoh, Bang Apol, saya pinjam uang 5 juta lah. Saya mau berkurban kambing atau domba, insya Allah ini saya gajian. Nanti gajian saya. Dan
1: tiap bulan gajian nih.
0: Gajian tiap bulan nih. Saya ya. Berikan sama Bang Apol. Nah, itu diperbolehkan.
1: Boleh, Ustaz, ya.
0: Karena kita punya apa?
1: Punya cadangan dana
0: untuk membayar utang untuk hewan kurban itu. Nah, yang kedua, apabila kita berhutang tapi tidak punya cadangan untuk membayar utang bekas berkurban itu, wargi Dahlia, maka itu tidak disyariatkan dan tidak dianjurkan untuk berkurban, karena

0: dia tidak termasuk ya tergolong kepada hamba-hamba yang tidak mampu dan itu tidak boleh. Nah, kalau misalkan pinjam ke orang tua dengan cara dicicil, kalau selama itu kita mampu untuk membayarnya, tidak menjadi masalah. Kita berkurban tetapi meminjam dana dulu kepada orang lain atau kepada orang tua. Dengan catatan tadi, kita masih punya sumber dana untuk membayar utang tersebut. Wallahu ta'ala
1: bisawab. Ustaz, terima kasih di acara Obsesi Pagi. Terima kasih untuk pertanyaan Wargi Gidali. Kita lanjut lagi. Sudah ada yang bertanya lagi, Ustaz.
2: 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
1: 101,5 Dahlia FM Bandung. Saking banyaknya termasuk nih Ustaz. Kita prioritas nih karena kurban ini hanya beberapa hari nih.
0: Betul.
1: Ada yang tanya tentang perceraian pun tuh nilainya.
0: Nilainya. Kewe
1: dinten. Waktu dan dinten. Ini ada yang bercerai sahur dan segala macam sepuntan lah. Jadi ini urusan kurban ini yang akhirnya setahun sekali kita. Maaf sekali. Ini dari Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Baritu Maros di Lembur Abdi mah kurban teh ngangge sapi betina bikangna Pak Ustaz. Ari abdi terangna kan kedah jantan, tapi tos hampir 3 tahun masih kene ngangge sapi betina. Kumaha hukumna Pak Ustaz sareng sapina kenging arisan deui?
0: Baik.
1: Momen kurban ini Allah.
0: Baik.
1: Dari 5291 nomornya.
0: 5291. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah, dalam proses pelaksanaan pemilihan hewan kurban itu ada syaratnya, ada kategorinya, ada fakemnya yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tidak boleh seenak etw mentang-mentang pengen berkurban tetapi menyalahi aturan yang telah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Kemana menukar pasang status satu? Carikan pengampul Ustaz.
0: Subhanallah.
1: Carikan pengampul Ustaz.
0: Kalau misalkan kurban hewan sapi betina itu kan tidak disyariatkan.
1: Karena bang mau foto dulu di dekat perantina.
0: Kalau memang tidak ada Wargi Dahlia, kalau di sana di Lambur itu memang di tempat kita memang tidak ada sapi jantan, boleh, boleh. Tapi rasa-rasanya mungkin untuk saat ini masih banyak sapi jantan, gitu kan? Maka apabila kita bisa berkurban dengan sempurna, kenapa kita harus melanggar ketentuan yang telah disyariatkan oleh agama? Gitu ya. Ya, kami sarankan untuk 5291 berikan nasihat saja kepada kepada orang-orang pemuka di sana, ya berikan solusi, hanya bukan hanya nasihat saja. Ini enggak boleh, ini haram, bukan. Berikan solusi, Pak. Bagaimana kalau tahun sekarang saya punya nih link tuh di daerah anu ada sapi jantan di sana. Jadi memberikan nasihatnya plus dengan solusi di masyarakat itu sehingga insya Allah bisa membuka pandangan mereka dan merubah perilaku yang tentunya berkurban demikian tidak disyariatkan. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Kamu deh. Ini dari Aduh. Sifani bertanya langsung Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Upami saum sunat tengah niat suka lupa, apakah bisa tidak saumnya Ustaz? Pembana saum arafah ini tiba-tiba Oh iya sudah jam 5:30 ini, kita hari ini saum arafah. Meskipun kita memang terbiasa gitu kan, karena ini hari Selasa kan. Betul. Bukan hari Senin dan Kamis gitu.
0: Betul.
1: Kan?
0: Gimana? Siap untuk Stefani, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga.
1: Sifani,
0: amin ya.
1: Sifani
0: ya,
1: bukan Sifana ya.
0: Sifana
1: itu Umar Irama, judul Sifana.
0: Jazakillah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Melaksanakan niat saum sunnah di siang hari karena kita lupa, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laksanakanlah ibadah saat kamu ingat. Ketika Wargi Dahlia belum makan dan belum minum dari waktu subuh sampai jam 10. Dari jam 10 baru ingat, oh iya hari ini saum Arafah, saya mau niat saum Arafah hari ini dan kebetulan saya belum makan dan minum hari ini, jadi puasanya, sah puasanya. Gitu kan? Tapi kalau misalkan walaupun nanti jam 2, jam 3 niat saum Arafah, selama kita belum makan dan belum minum, insya Allah puasa sunnah kita sah. Itu untuk puasa sunnah ya. Sekali lagi, untuk puasa sunnah. Apalagi kalau niat puasa sunnahnya lupa, lalu kita ingat, maka ketika kita ingat, bacakan niat dalam hati kita untuk berpuasa sunnah. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Ustaz, terima kasih untuk wargi Dahlia yang begitu banyak pertanyaan yang sudah bergabung pagi ini di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di Dahlia.

0: FM. Warga Dahlia, masih parteng obsesi pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi. Coba kita lihat lagi pertanyaan berikutnya Ustadz ini tapi sebelumnya juga dari ini dapat ini.
1: Assalamualaikum, Pak Bang Paul, Toyib semakin Toyib.
0: Salam semakin Toyib. Pertanyaan dari dapat ini Pak Ustadz, nama ya. Dapat. Oh, kalau belum akikah belum boleh berkurban. Bagaimana cara menjelaskannya?
2: Baik. Baik,
0: aduh nggak sempat direkam ini tadi Elisa. Aku sibuk kanan kiri sebelah sini.
2: Baik, apakah sebelum berakikah harus berkurban dulu gitu kan Warga Dahlia ya, atau jangan dulu berkurban sebelum berakikah? Kami sampaikan Warga Dahlia, ini ada beberapa pendapat ulama yang mengatakan demikian ya. Jadi harus berkurban berakikah dulu sebelum berkurban, atau misalkan sudahlah berkurban aja dulu, akikah mah nanti saja ya. Baik Warga Dahlia, karena berkaitan dengan berakikah itu ada masa temponya 7 hari setelah kelahiran, maka selepas itu Warga Dahlia, selepas itu maka tidak ada ketentuan lagi untuk berakikah. Maka ketika waktu sekarang waktunya berkurban tetapi kita belum akikah, karena waktu dulu memang kita belum, orang tua kita belum memiliki kemampuan untuk berakikah Warga Dahlia, maka pada saat ini berkurbanlah, insya Allah akan menyambut sadayana, akikah bisa mendapatkan pahala dan kurban pun akan mendapatkan pahala. Wallahu ta'ala
0: bisa. Ya, Ustaz, terima kasih juga untuk Abi Gunung Sembung ini tadi sampaikan salam ke siapa? Ke ibu ke apa? Salam ke Api Mumuh sareng ibu Ajayom dia Daramang. Amin. Amin. Terima kasih. Lalu ada pertanyaan dari Iman di Riung Bandung. Terima kasih. Izin bertanya Pak Ustaz. Kalau misalkan kita dapat reward atau penghargaan oleh perusahaan atau institusi institusi mungkin ya, institusi tulisannya, coba lihat lagi, institusi intuisi
2: intuisi
0: berupa memberikan hewan kurban itu kurbannya yang hikmat atau bagaimana, soalnya bukan langsung dari jerih payah uang pribadi. Terima kasih, ini dari reward hadiah.
2: Baik. Untuk Kang Iman Riung Bandung, jazakallahu khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga, amin ya rabbal alamin. Bila kita mendapatkan penghargaan dari perusahaan, dari reward dari perusahaan, dihadiahkan kambing domba untuk berkurban, maka tetap kurban itu syah dan mendapatkan pahala bagi kita dan perusahaan yang memberikan hadiah tersebut ya. Jadi tetap pahalanya sempurna dan amal ibadah kurbannya pun diterima oleh Allah, walaupun itu bukan jerih payah kita. Bukankah kita bekerja di perusahaan itu menjadi jerih payah kita di perusahaan? Karena prestasi kita, atau hanya ada penilaian khusus dari perusahaan kepada kita, maka kita diberikan hadiah hewan kurban. Dan insya Allah itu akan menjadi pahala baik bagi kita maupun bagi perusahaan kita. Wallahu ta'ala bisa.
0: Jazakallahu khairan. Terima kasih. Warga Dahlia, masih panteng obsesi pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi. Tidak terasa, mohon maaf sekali ini untuk semua banyak pertanyaan yang belum sempat kita jawab. Kita fokus ke kurban, momen kurban ini insya Allah besok. Besok hari Rabu ya Ustaz ya?
2: Insya Allah.
0: Hari-hari ini kita hari Saum Arafah. Ini ibadah-ibadah yang kita harus rakus meraihnya tadi.
2: Betul, meraih pahala dan keberkahan dari Allah pada hari ini. Doa-doa dikabulkan oleh Allah. Jangan isi dengan hal-hal yang mudarat, tapi isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Insya Allah.
0: Insya Allah. Kita akhiri dengan doa Ustaz di pagi hari ini untuk yang melaksanakan Saum
2: Arafah
0: dan juga untuk saudara-saudara kita yang lagi ada berwukuf di Arafah ini.
2: Arafah,
0: banyak ibu kahyati ya, ibu cucu kawan,
2: insya Allah luar
0: banyak
2: biasa.
0: Tahun kemarin Ustaz Andi Abdurrahman, tahun ini Ustaz Asep Anom, Ustaz Ala juga
2: luar biasa ya. Baik, ayahanda ibunda Warga Dahlia, sebelum kita hari acara ini, semoga Allah berikan pahala dari kebersamaan kita dan Saum Arafah yang kita tunaikan pada hari ini mendapatkan keberkahan dan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla.
0: Amin.
2: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah ya Tuhan kami, hapuskan nama kami dari neraka-Mu. Rabbana zalamna anfusana

0: wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami mengakui banyak dosa dan kesalahan, sering menzalimi diri sendiri, ya Rabbal Alamin. Maka ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bila Engkau tidak mengampuni dosa dan kesalahan kami, tentunya kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Ya Allah, peliharalah kami dengan kasih sayang-Mu dan rahmat-Mu. Lindungilah keluarga kami dari segala musibah dan mara bahaya. Jauhkan kami dari ketakutan dan kesedihan yang berat. Karuniakan kepada kami hati yang tenang dan kuat menghadapi ujian. Mudahkan segala urusan dan rezeki kami. Jadikanlah kami menjadi hamba-hamba yang penuh dengan kebaikan dan ketaatan kepada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul da'watin alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu
1: fiikum. Ustaz Andi Abdul Rahman di acara Obsesi Pagi setiap hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis dari jam 4 sampai jam 6 pagi. Di studio yang sedang bertugas pagi hari ini ada Dennis dan Bang Apul. Dan ada Erlan yang siap dengan kopi dangdutnya. Tentu saja Ustaz Andi Abdul Rahman menyampaikan.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jangan kemana-mana. Setelah Obsesi Pagi, akan ada kopi dangdut Dahlia selama 2 jam. Dengan langganan.

0: Indahnya. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dangdut asik di acara Kopi Dangdut Dahlia. Dan inilah Kopi Dangdut Dahlia.
1: Satu 101,5 Radio Dahlia FM Bandung Goyang. Sik-asik, semakin asik, semakin juara. Prung ah. Go, go, go. Goyang. Selamat pagi warga Dahlia.

Ya, hari Selasa 26 Mei 2026. Kita sekarang bergoyang lagi ya barengan sama Erlan Megatru, kita sambil ngopi cenanya di Kopi Dangdut Dahlia aja di sini ya. Yang lagi aktivitas, yang baru bangun, apalagi sekarang teh setannya sudah siap lagi buat mencari cuan ya. Gerah udang sayang, besi rejeki kaburu di patok hayam cenanya. Apalagi kaburu di lodok soang coya. Terung ah, go go go, goyang.

Ayo sayang, WhatsAppnya saya jangan lupa dong diawur-awur ya. WA kesini di 0811-222-1015. Sekali lagi di 0811-22 sama lewat WA di sini tentunya nomornya yang sama ya. Ya pengen telepon lewat seluler juga ada tipe boro-boro dong di 022-73028 atau juga di 022-7311-710. Nomornya semuanya di sini tentunya mudah-mudahan hari ini cerah ya. Kawalimah hujan wae cenah zayeng heuhnya. Ada yang lagi popoe cenah hari ini tehnya berharap semoga panen poe sana bijil ya zayeng ya. Ada yang lagi masak juga dan juga ada yang lagi beres-beres jongko cenahnya siap-siap mau jualan di pasar-pasar. Sok atuh mangga ya sambil ditemenin sama Erlan Magatru di sini aja ya. Biar ada ubar sabal cenah zayeng. Hari Selasa 26 Mei 2026 di sini di program Ubar Sebel, Ubar Tunduh, Ubar Amandel, Sarang Urap, Ubar Koropok.

sayang, ayo sayang, jangan bobo lagi dong. Mending langsung gugah, bangun aja ya, karena biar nanti kamu besarnya bisa langsung semangat cari rezeki sayang. Biar kali patok ayam rezekinya ya, bener. Atau kalau enggak biar enggak dilon. Yaudah, terima kasih yang sudah pantengin dan juga pastinya bergabung di Radio Dahlia ya, di program Kopi Dangdut Dahlia barengan sama Erlan Magatro. Yang sudah tanginas WhatsApp, terima kasih di 0811. Ada Bungsu Cika Putihan juga hadir. Semangat pagi cenanya best. Iya, pagi yang cerah teh di kawasan Ibun ya, di Teh Isar. Teh Isar Ibun, pokoknya selalu pantengin Erlan juga. Asik. Ada Teh Kartika juga di Majalaya hadir. Teh Siti Ajijah di Malaysia lagi pada pantengin Erlan juga katanya. Azik. Cianjur Selatan, selamat pagi. Terima kasih sudah hadir juga. Ada sama siapa nih? Ada Ian Man juga di Arcamanik hadir. Pangandaran Teh Cici, selamat pagi juga ya. Bunsal juga, hai. Ada mamahku, Mama Elis. Selamat pagi Mama Elis di kawasan Sindang Pala ya. Selalu pantengin Erlan juga katanya. Lagi puasa Mama. Sok atunya mangga wargi Dahlia semuanya juga nih lagi pada puasa. Puasa Arafah ceritanya sayang. Sebelum nanti kita takbiran dan juga besok kita Idul Adha ceritanya Lebaran Haji sayang. Soknya panjatkeun munajatkeun ceritanya ke hoyong teh naon gitu ya. Berdoa yang ini yang menurut kamu ceritanya wargi Dahlia paling mustahil untuk diijabah, sok berdoakeun ayeunanya. Bismillahnya, hayang naon cina sayang. Hayang boga mobil, hayang boga imah, hayang boga tabungan unlimitednya tidak pernah habis dan juga rezeki ngagolontor terus sareng kesehatan anu paripurna cina tasok atau mangga. Selamat puasa Arafah ya, atau juga mungkin sekarang lagi sudah siap-siap juga buat kerja katanya gitu ya. Oke, semangat atau kerjanya ya. Ada Teh Devi Apriliani sore yang hadir, Teh Devi siap ya. Ada Teh Mira Mertiani juga hadir, Teh Yati hai. Dari Depok masih lagi pantengin Erlan juga, hai. Purwakarta juga lagi gerimis katanya Erlan. Ulu biade Purwakarta gerimis. Gak apa-apa lah ya, gerimis-gerimis dikit yang penting jadi romantis gerimisnya gitu ya sayang ya. Teh Astini selamat pagi. Ada juga siapa nih, astronot juga hai. Ucu Bungsu juga hadir sayang. Oke. Ada Yuna juga hai, selamat pagi. Terima kasih sudah pantengin Erlan. Ini Otik Rancayakek juga hatur nuhun. Ada Kang Deddy di kawasan Kurawan, selamat pagi juga. Tenani Memori juga hai. Ponti Gede Bagi Nuju Naon sayang. Ponti mah biasa wayah kieu memerannya masih kena nyelegon di enggon cenah buru gara hudang besti gara mandi buru kan itu heueuh nya lain ieu.

Nggak bertemu di imah, nggak bertemu di kamar, buru gerah mandi, gerah balangsiar rejeki. Oh, sambil pantengin kopi dangdut Dahlia dulu juga ya. Aku kira Bunda Dinda, Ciwida, ya hatur nuhun. Ada Teh Imas Elsa Majalaya, Kakak Sepda Pota, dan juga Teh Ati Sunarti, Batu Lawang, Ciwidey. Teh Dewi Pasco juga, hai Teh Dewi. Selamat pagi, Seyeng. Selamat pagi juga, Seyeng. Kopi dangdut Dahlia ketemu sama Teh Yuliani, hadir Cikembang Ciwidey. Gocirnya buat semua warga Dahlia juga, cina ya. Ada Teh Mia Pastor juga hadir, Seyeng. Teh Astriani cina biasa-biasa sambil dar-der-dor. Pagi-pagi teh cenanya masih kenera riweh, tapi sambil pantengin Erlan. Jadi semangat, iya dong harus semangat ya. Biar ada ubar sebel di sini, pantengin Erlan terus aja ya, Seyeng ya. Mama Elis, Mama Elis Lesmana Wati, Wilujeng Purna Bakti, Mama Elis. Oh, sekarang mah di rumah aja bae cina sayang ya. Oh, tidak kemana-mana, ya udah nggak apa-apa, selamat istirahat dulu aja di rumah sambil ini caranya menikmati masa-masa purna bakti gitu kan ya, sambil pantengin Radio Dahlia juga barengan sama Erlan Magatru di sini. Mulai ya pituluhan wani diriungkeun, perung ah, go go go, goyang.

Warga Delia, siapa nih yang udah siap-siap buat dukung atlet badminton Indonesia di Politron Indonesia Open 2026? Yuk rasakan langsung atmosfer gelaran turnamen badminton kelas dunia di Istora Senayan GBK. Nah, bakal ada banyak keseruan yang bisa warga dapetin di event Politron Indonesia Open 2026. Ya, ada juga bakal ada booth Politron dan juga brand sponsor lainnya, di mana warga bisa dapetin beragam hadiah menarik, test drive dan juga test ride mobil listrik Politron. Dan juga selain itu nih, warga Delia juga bisa ikutan bermain di games area, menemani anak mampir ke kids zone by Pokemon, sampai nongkrong di food truck dan juga food court buat recharge energi warga Delia ya. Bahkan tersedia juga nih ada deposit counter yang selama event berlangsung pastinya ada, dan juga belum lagi ada special performance yang bakal bikin nuansa makin hype juga ya. Ada orkes Nunung CS, Malik and the Essentials, dan juga ada Marion Jola, ada Malukan Soul, Freshly, Nikki Julu, sampai Echo Show juga ada ya. Makanya biar gak FOMO, warga Delia wajib rasain langsung vibe-nya ya. Ayo tonton langsung Politron Indonesia Open 2026 di Istora Senayan GBK 2-7 Juni 2026 ya. Dengan langsung dan beli tiketnya sekarang juga di pio.politron.co.id, atau juga bisa nonton live streaming di YouTube Politron.

0: Terima kasih yang sudah masih bergabung dan juga masih pantengin, apalagi yang sudah baru bergabung juga selamat pagi ya. Dari Purwakarta nih pada banyak yang lagi pada pantengin juga. Hey Purwakarta nih goyang, say yeah. Aye aye. Ada Apoy Eboy, selamat pagi Apoy Eboy. Lagi apa Zeyeng? Kamu lagi puasa enggak? Puasa Arafah atau ya? Biar menyala cena kitunya. Gue gaji bulanan. Teh Ucana sus, encus juga hadir di Pasteur. Meni tiris ieu teh cenanya Zeyeng. Heueuh nya ti kamari meni tiris wae teh kumaha? Karunya ece-ece nu karek popoe heueuh. Bajuna kahujanan tetuus-tuus cenah Zeyeng. Ada Ino juga hadir cenanya. Heueuh abis cenah teh puasa da poho teh sahur cenah euleuh. Yaudah gak apa-apa tuh sekarang sambil sarapan, sambil ngopi juga. Jangan lupa ditemenin sama Kopi Dangdut Dahlia ya. Mama Joda selamat pagi, terima kasih udah patengin. Dan juga ada Bang Budi Sohibul, tiga jaman, terima kasih. Singajaya Garut Selatan, Kang Dada Nur, hatur nuhun sudah patengin Erlan juga ya. Ada Mama Zidan. Mama Zidan Sikri Ciwidey juga selamat pagi. Dan juga Ibu Mano dari Ujung Barung juga hai, terima kasih udah pantengin Erlan ya. Ya udah kalau gitu sekarang teleponan dulu yuk sayang yuk. Coba ada sama siapa ya. Halo Kopi Dangdut Dahlia.
1: Goyang
0: balik dari mana yuk sayang? Dari Lagadar teh. Ayo Kang Eden mana bisaan kan? Mana tanginas yuk besti. Oh gitu. Kupaya persiapan iya Idul Kurban iya.
1: Ya kurban aja Elan.
0: Kurban naon iya.
1: Bapak,
0: mudah-mudahan rezeki, mudah-mudahan berkah cenanya. Heeh, Kang kula warginya sayang ya. Dan juga wilujeng nyate. Heeh. Ya. Siapa tahu Kang Edet kita ngagoyang heula di Lagadar ya. Cikan. Ya. 1 2 3 go.
1: Goyang di kopi.
0: Hei, ngagoyang buat siapa aja Kang Edet?
1: Goyangna Kang Bapak Haji Tohir, Kang Pak Haji Nang, Wayah di Cimahi Hilir.
0: Oke.
1: Kang Teisar Ibu, Nda Gopin, Elis Jalan Peta, Ani Sugi, Bunda Imut, Erni Catapang, Bulia Catapang, Bayati Jamu, Rini Otik, Bu Enjoy, Ratna Kopo Immanuel, Mama Haji, Tani Mas Elsa, Bu Haji Ani, Ratu One, Mama Ika Cinta Asi, Ratu Puruki, Wawisi, Mimi Cimidei, Sally Padalarang, Lirin Tri Aryani, Bu Mame, Bu Mpoy, Situ Patrengang, Arno Black Kopi, Kutuana, Lepas Pada Baros,
0: Alah,
1: aduh. Deren Cinteng, Amanda Bari, Bagus Tibo, Asyik Dapota, Mama Haji Eha Lembang, Pandang Saya, Bunda Dinda Cimidei, Laiwan, Mama, Jal, Teh Tatat, Tanwaya Dikios, Dahlia, Kang Irwan di Halia terindah Sadayana.
0: Goncinya buat siapa sih, Yeng?
1: Goncinya Kang Airlan sama istriku yang sedang masak Airlan.
0: Oke, lagi masak cenah. Heeh, satunya. Bilujeng ya, pokoknya pantong ya. Radio.
1: Pantong Dahlia, enak-enak lagunya. Kalia pun lah. Go go go go goyang.
0: Goyang balik. Erlan, cina istri aku lagi pantengin Erlan, cenanya sambil dengerin Radio Dahlia, sambil nyuci piring, cina ayah April, Sonya. Selamat pagi. Wae. Ada kumaha doi atunya semangatan, semangatnya gimana? Semangat mama ini. Semangat mama gegerohnya. Ayah mah suka hal makin cinta sama mama kalau mama lagi gegeroh teh gitu atau semangatan buru. Oke sama siapa lagi sayang? Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
2: Cika
0: tuprung goyang. Goyang balik, masih di Koja yuk. Kang Heri, kemana wae atuh? Meni lawas ti lawas, sudah lama tak jumpa di kandung kudo sayang. Oh gitu, sok tenang naon. Sekarang mah kita enggak goyang dulu sayang. Siapnya Kang Heri Pak. Kemana tuh ari si sayang? Sok ngagogo buat siapa aja Kang Heri?
2: Gantengnya si Jaminah.
0: Amin, terima kasih.
2: Kang Gose Sugar, Kang Danu, Isi Baik, Kang Genta dari Cimiru, Kang Kuman, Wawisi, Teh Nado. Ah, Kang Gose Sadayana.
0: Sadayana, boleh. Atau gocirnya buat siapa?
2: Ya sawe atuh
0: Kang
2: Gus si sayang ah.
0: Alah si sayang siap ya. Si sayang atuh ajakan takbiran ayeuna.
2: Insyaallah lah.
0: Heeh, poe ieu takbiran anjing lebarannya. Siap. Betul. So atuh ah mangga Kang Heri ini pengen ngorowokin sama Kang Heri Pasco ya panteng radio.
2: Panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia prunggo goyang.

0: dan sekolah nanti. Adek mau jalan-jalan ya, Mah?
1: Boleh, sayang. Kita jalan-jalan ke rumah kakek nenek, mau? Terus kita jalan-jalan ke Sleepedia Mattress Outlet juga ya. Kita makeover kamar Ade biar makin bagus.
0: Hore! Asik, asik, asik.
2: Sleepedia, siapin promo paling oke tahun ini untuk persiapan liburan sekolah. Buat ayah bunda yang mau makeover kamar si kecil, jangan lewatin kesempatan ini. Diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga dapat ikut potongan harga, seperti bantal guling, bed cover, dan matras lipat semua ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi, yuk buruan belanja ke Sleepedia Mattress Outlet, Jalan Terusan Kopok, kilometer 11, nomor 76, Cirampeni, Ketapang, Bandung. Atau belanja lewat Shopee juga bisa. Info lengkap, follow Instagram at Sleepedia Bandung, atau telepon di 0819-2646-865.
3: Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet.
4: Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
5: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
4: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
5: Kok tahu?
4: Aromanya Hotin banget.
5: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
4: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
5: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan.

0: jalan.
1: Akur bang.
0: Protein itu banyak variannya.
1: Oh, yeah.
0: Ada tube, ada yang botol. Yang original panasnya pas. Kalau dibalurin hotin rasanya kayak dipijat.
1: Yeah.
0: Ada juga hotin strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
0: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keseleo dan nyeri otot.
1: Ada juga hotin aromaterapi. Kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
0: Apapun varian hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesik krim buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Denso pas banget jadi BA-nya Hotin.
0: Hotin krim, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Sekarang jam 7 pagi. Go, goyang, asik. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
1: Buat Dahlia bersama saya Andri Oki, berikut kilasan informasi. Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, sejumlah harga kebutuhan pokok di berbagai daerah seperti cabai rawit merah, minyak goreng, hingga daging sapi tercatat mengalami lonjakan harga secara nasional. Namun, lonjakan paling signifikan justru terjadi pada kelompok cabai. Harga cabai rawit merah tercatat melonjak hingga mencapai Rp73.500 per kilogram. Ribuan boboto memenuhi kawasan kolam milik manajer Persib Bandung, Umuh Mutar di Kampung Ciluluk, Desa Margajaya, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, Senin 25 Mei 2026. Umuh Mutar menyiapkan tradisi ngagogo ikan dalam rangka syukuran Persib hat-trick juara Super League. Pertamina Patraniaga menanggapi beredarnya informasi di media sosial mengenai daftar merek kendaraan yang disebut tidak diperbolehkan menggunakan 26. Pertamina menegaskan hingga kini belum ada rencana tersebut sehingga dipastikan berita tersebut tidak benar. Saya Andri Oki, sampai bertemu di kilasan
0: informasi. Persembahan